ada upgrade diri dan juga melakukan banyak hal yang enggak mungkin, yang enggak bisa kita lakukan di minggu-minggu kemarin. Ya, semangat terus hari ini dan responlah semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang hari ini berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun. Mungkin kepada mereka nih ya, ada satu ucapan kecil yang kita berikan, mungkin bagi kita enggak ada dampak, tapi bagi mereka yang berulang tahun, mereka akhirnya mengetahui bahwa ada orang-orang yang peduli di sekitar mereka. Ya, nanti langsung sampai DM aja di 0821-5566-8003. Bisa juga melalui media sosial, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Ya, responlah semuanya, kita sudah masuk di jam kedua. Tentu ini jam terakhir di mana Viko akan menemani ruang dengar respon di program Semangat Pagi dengan membahas tema semangat di hari Senin. Viko putarkan lagu dari Last Child dengan judul lagu Patah Hati, akan menemani respon semuanya di pagi hari ini.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Selamat pagi pendengar Respon Radio, selamat datang di program Semangat Pagi kembali bareng Viko yang selalu semangat buat nemenin ruang dengan Respon di pagi hari ini. Ya, buat Respon semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin hari ini sedang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko di 082155668003. Ya, Respon semuanya, setiap orang itu sedang menjalani perlombaan yang masing-masing. Oleh sebab itu, jangan pernah ngebandingin diri kita dengan diri orang lain. Karena balik lagi ketika kita ngebahas proses, maka prosesnya juga udah beda. Mungkin ada yang sedang berjuang membangun karir, ada yang sedang berjuang membesarkan anak, ada yang berjuang menyelesaikan pendidikan, bahkan ada yang berjuang untuk menjaga semangat agar tetap kuat menghadapi hari-hari yang gak mudah. Karena itu, ukuran keberhasilan hari ini tidak harus selalu besar. Mungkin bagi sebagian orang, keberhasilan hari ini adalah menandatangani kontrak kerja baru. Tapi bagi orang lain, keberhasilan hari ini bisa jadi sederhana, bangun tepat waktu, menyelesaikan pekerjaan yang tertunda, atau berani memulai lagi setelah mengalami kegagalan. Dan jangan remehkan responden semuanya ya, langkah-langkah kecil yang responden lakukan. Sebab hidup kita itu sebenarnya dibentuk oleh hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten. Ya bayangin aja nih, sebuah bangunan tinggi, orang hanya melihat hasilnya akar yang megah, namun yang membuat bangunan itu berdiri kokoh adalah ribuan bata yang disusun satu persatu. Begitu juga dengan kehidupan kita, impian besar yang kita miliki hari ini akan tercapai melalui tindakan-tindakan kecil yang mungkin terlihat biasa aja setiap harinya. Maka dari itu, responnya semuanya di Senin pagi hari ini, daripada memikirkan hal-hal yang belum tercapai, cobalah fokus pada hal-hal yang bisa kita lakukan hari ini. Satu tugas yang bisa kita selesaikan, satu kebiasaan baik ini bisa dimulai, satu langkah yang bisa membawa kita sedikit lebih dekat kepada tujuan. Karena masa depan tidak dibangun dari dalam satu hari, masa depan itu dibangun dari hari ini. Dan responlah semuanya, semangat untuk menghadapi tantangan hidup. Yang sedang mencari pekerjaan, semangat terus. Sedang merintis usaha juga, sedang berjuang untuk keluarga, atau yang sedang menghadapi masa-masa yang gak mudah, percayalah bahwa tidak semua kemajuan terlihat secara langsung. Ada proses yang bekerja dalam diam, ada usaha yang dihasilkan belum terlihat hari ini, tetapi sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik di masa depan. Jadi pagi ini, mari kita sambut hari Senin dengan cara yang berbeda, bukan dengan keluhan, bukan dengan rasa malas, bukan dengan pikiran bahwa akhir pekan sudah berakhir.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara. Program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.
2: Warm 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat bergabung yang baru bergabung, yang sudah bergabung dari jam 6 tadi. Terima kasih banyak. Ya, beresmenlah semuanya di program Semangat Pagi, yang punya teman rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang hari ini berulang tahun. Dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko di 082155668003. Oke, kita balik lagi ngebahas topik kita, ya kan, semangat di hari Senin. Ya, sebelum kita melanjutkan semua aktivitas yang mungkin kita lakukan di pagi hari ini, mungkin ada satu pertanyaan sederhana yang bisa kita renungkan sama-sama ya. Kapan sih terakhir kali kita benar-benar menghargai perjalanan hidup yang sudah kita lalui? Atau justru sesuatu yang sudah kita lakukan ya sudah berlalu begitu saja tanpa kita ingat kembali. Jadi sesuatu yang kita lakukan tersebut ketika lupa dan pun gak ada makna, gak ada value yang kita lakukan. Yang seringkali kita terlalu fokus pada tujuan berikutnya hingga lupa melihat sejauh apa sih langkah yang sudah kita tempuh. Kita mengejar target baru, impian baru, pencapaian baru, begitu saja dengan tujuan tercapai kita langsung berlari menuju tujuan berikutnya. Akibatnya apa? Kita merasa selalu kurang. Sudah ada yang bergabung di pagi hari ini, Viko angkat terlebih dahulu. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, gimana Bang An, apa kabarnya pagi hari ini?
1: Kabarnya sehat.
0: Sehat, oke. Pagi ini Bang An, kita ngebahas topik semangat di hari Senin. Apa sih yang Bang An bayangkan di hari Senin itu?
1: Wah, semangat banget nih. Habis ternyata kedengaran alarm, bangun pagi semangat banget memulai aktivitas dengan sholat subuh berjamaah. Habis itu dilanjut dengan olahraga pagi.
0: Oke.
1: Okay. Wow.
0: Oke. Okay. Terima
1: terus,
0: kasih.
1: Terus jam 7 diakhiri dengan istirahat terus sarapan pagi.
0: Oke, okay, thank you banyak buat Bang An sudah gabung pagi ini. Mau puterin lagu apa ini Bang An? Seperti biasa ya.
1: Seperti biasa, Arti Sahabat sama Upton Girl.
0: Oke, okay, thank you Bang An. Salam-salamnya mungkin?
1: Saya mau kirim sapa-sapanya buat Abid, Adam, Alfat, Hilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Algi, Haikal, dan buat seluruh responder semuanya.
0: Oke.
1: Spesial buat Kak Viko ucapannya yang semangat terus siarannya ya.
0: Oke, terima kasih banyak buat Bang An sudah gabung pagi hari ini ya. Enjoy terus untuk menjalani aktivitasnya.
1: Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bang An yang sudah bergabung pagi hari ini ya. Sudah kirim-kirim lagu yang akan diputarkan buat responden semuanya. Kita kembali melihat bahwa mungkin ada banyak hal yang dulu hanya menjadi harapan, tapi hari ini sudah menjadi kenyataan. Dulu kita berharap mendapatkan pekerjaan dan kita bisa menyelesaikan pendidikan. Kita berharap keluarga tetap sehat, berharap memiliki kesempatan yang luar biasa di hari ini, khususnya hari yang kita jalani. Kadang hidup itu gak berubah secara dramatis, hidup berubah perlahan, hampir tidak terasa. Seperti matahari yang terbit sedikit demi sedikit setiap pagi. Dan berbicara tentang matahari, ada pelajaran menarik yang bisa kita ambil bahwa matahari gak pernah buru-buru untuk muncul. Ia tidak muncul sekaligus menerangi seluruh bumi. Namun karena konsistensinya setiap hari ia mampu mengusir gelap dan memberi kehidupan. Dan begitu juga dengan kita. Semangat buat respon semuanya, stay tune di 93.0 FM.

0: Mas, kenapa rumah kita ada tulisan dijual? Aku enggak ngerti, ada apa ini, Mas? Mas main judi online lagi.
1: Aku jual rumah kita, Dik, buat nutupin utang judi onlineku. Maafkan aku, Dik.
0: Aduh, Mas. Dulu kamu sudah janji tak main judi lagi, Mas. Mobil kita sudah terjual. Sekarang rumah kita yang mau kamu jual. Tega kamu, Mas. Kita mau tinggal di mana?
1: Itulah, Dik. Aku juga enggak tahu. Maafkan aku. Awalnya aku mendam. Tetapi makin lama, makin kalah. Akhirnya...
0: Jahat sekali kamu, Mas. Kamu tidak perlu memikirkan aku dan anak-anakmu.
2: Inilah kenyataan pahit dari judi online. Sekali Anda mencoba, bisa terseret sangat dalam. Harta jadi taruhan, keluarga jadi korban, kemenangan hanya angan-angan. Judi online bukan hiburan, tetapi awal dari kehancuran. Segera tinggalkan, atau yang tersisa hanya penyesalan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Keluarga.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada, balik lagi bareng Viko yang setiap hari selalu semangat, tentunya setiap Senin maksudnya selalu semangat buat nemenin pagi responer semuanya. Yang berangkat kerja semangat terus ya, yang lagi nyetir mungkin dengerin Respon Radio, hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Dan apapun yang Respon lakukan hari ini kiranya berjalan dengan baik. Agenda Pemkab Senin 15 Juni 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, Zoom meeting rapat inflasi tahun 2026 di ruang rapat Dilo yang dihadiri oleh Bupati, penanggung jawab sekretaris daerah, OP dan OPD terkait. Pukul 9 pagi pembahasan perjanjian kerjasama daerah di ruang rapat Sekda yang dihadiri OPD terkait. Pukul 13.30 atau jam setengah 2 siang audiensi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di ruang rapat Bupati yang dihadiri oleh Bupati, pejabat penanggung jawab sekretaris daerah, DLH PKPP, BPBD dan juga PUPR. Pukul 8 malam undangan tabligh akbar memperingati Tahun Baru Islam di Masjid Raya Gadur yang dihadiri oleh Bupati. Ya Rasmala semuanya, kita pagi hari ini ngebahas semangat di hari Senin. Kalau ngerasa bahwa hari Senin itu berat, maka sudah ada beberapa tips-tips yang tadi Viko sudah sampaikan terkait dengan bagaimana kita melakukan hal-hal kecil secara konsisten. Dan ada beberapa ilustrasi yang Viko juga bagikan, kalau matahari itu menerangi dengan perlahan, maka kita juga begitu ya. Jadi step by step kita lakukan dengan pelan-pelan tetapi pasti. Jadi responnya semuanya, ketika kita masih sekolah nih ya, kita sering berpikir bahwa hidup itu akan lebih mudah setelah kita selesai kuliah, selesai sekolah atau lulus ya. Jadi setelah lulus kita berpikir hidup akan lebih tenang jika sudah kerja. Dan ketika kita sudah kerja, kita berharap akan lebih bahagia lagi jika penghasilannya bertambah. Saat penghasilan bertambah, muncul lagi nih harapan dan juga tantangan yang baru. Ternyata hidup bukan tentang mencapai satu titik di mana semua masalah selesai. Hidup adalah tentang belajar bertumbuh dalam setiap fase yang kita jalani. Dan justru disitulah letak keindahannya. Karena setiap pagi yang kita jalani adalah kesempatan untuk menjadi sedikit lebih bijak dibanding kemarin. Bukan tentang menjadi yang paling hebat, tetapi menjadi pribadi yang terus berkembang. Dan di hari Senin ini mungkin ada yang belum, yang sedang memulai pekerjaan baru, ada yang sedang menata kembali keuangan keluarga, ada yang sedang membangun mimpi dari nol, bahkan ada yang sedang berusaha menyembuhkan luka yang tidak terlihat oleh orang lain. Dan responnya semuanya, semua perjuangan yang responnya lakukan layak untuk diapresiasi dan dihargai. Dan tetap stay tune di 93,0 FM.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi. Saat ini responlah semuanya, tidak terasa sudah 2 jam Viko menemani ruang dengar responer. Viko mengucapkan thank you banyak buat responer semuanya yang setiap bergabung di program Semangat Pagi. Semoga setiap tips, cerita, dan semangat yang telah Viko bagikan menjadi bekal dalam menjalani hari ini dengan lebih optimis dan juga penuh energi positif. Ingat bahwa hari Senin bukanlah beban yang harus ditakuti, melainkan kesempatan baru yang patut untuk disyukuri. Apapun tantangannya menanti, hadapilah dengan keyakinan. Apapun pekerjaan yang dijalani, lakukan dengan sepenuh hati. Dan apapun impian yang sedang diperjuangkan, jangan pernah berhenti melangkah. Setelah ini akan ada program Ruang Pagi akan menemani responnya semuanya. So, Viko pamit undur diri. Semangat pagi, semangat dalam menjalani aktivitasnya, dan sampai jumpa.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi Responers. Wow, senang sekali Cila kembali menemani Anda edisi 15 Juni 2026. Tentunya kita saat ini di program Ruang Pagi dan spesial banget. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, akan membahas satu topik yang sering banget kita mungkin lakukan ya di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita. Dan Cila percaya karena setiap keluarga pasti punya kebiasaan atau tradisi yang unik. Ada yang terlihat mungkin sederhana, ada juga yang sudah dilakukan turun-temurun ya sejak zaman kakek dan nenek kita gitu ya. Menariknya Responers, tradisi keluarga seringkali menjadi hal yang paling kita rindukan ketika kita sudah dewasa atau ada yang pergi merantau atau membangun keluarga sendiri nih. Nah, tradisi bukan hanya soal adat atau budaya besar. Makan bersama setiap malam atau enggak menelpon orang tua setiap hari Minggu gitu ya, atau enggak berkumpul saat ulang tahun juga bisa menjadi tradisi keluarga. Nah, tradisi membuat anggota keluarga itu merasa memiliki ikatan yang kuat, Responders pastinya ya, dan menciptakan banyak kenangan yang indah. Nah, hari ini Cila mau mengajak Responders semua untuk bergabung ya di topik kita pagi hari ini. Kira-kira tradisi yang masih dilakukan di dalam keluarga Anda itu apa? Yuk, boleh ya untuk bergabung di pagi hari ini. Berikan tanggapannya, komentarnya di live TikTok juga, karena Cila live TikTok di akunnya Respon Radio 93,0 official, atau juga melalui kontak 082155668003 atau melalui WhatsApp 0811662290. Boleh juga ya untuk telepon ya di nomor yang sudah Cila sebutkan, bisa memberikan kisahnya ya, kira-kira tradisi yang masih dilakukan di dalam keluarga. Nah, Responder, salah satunya tradisi yang masih kita lakukan ya, ini umum banget pastinya. Ini tradisi makan bersama, pasti Cila percaya Responder semua melakukan tradisi ini ya, mungkin di rumah makan bersama dengan keluarga. Nah, ini mungkin paling umum banget nih tradisi makan bersama. Nah, di tengah kesibukan kita sekolah, pekerjaan, ataupun kesibukan aktivitas-aktivitas lainnya ya, banyak keluarga yang tetap berusaha meluangkan waktu untuk makan malam bersama. Nah, manfaatnya pastinya punya ya, ketika kita makan bersama dengan keluarga ada manfaat-manfaat yang kita rasakan gitu ya, ataupun yang kita akan alami di dalam keluarga kita. Kita menjalin komunikasi antar anggota keluarga, kita mengetahui kondisi dan cerita masing-masing dari keluarga kita. Terus pastinya mengurangi kesalahpahaman. Nah, ketika kita lagi makan bersama, kita bisa cerita ya di waktu makan bersama itu, kita bisa menjelaskan atau enggak mengenal satu sama lain lebih dekat lagi dan merasakan apa yang mereka rasakan, mengetahui apa yang mereka alami gitu. Jadi memang mungkin ya Responders, misalnya saat kita makan malam ya, orang tua bertanya kepada kita, gimana hari ini sekolahnya, gimana hari ini pekerjaannya, gimana perasaan kamu gitu ya. Ada hal yang menarik enggak, ada hal yang mungkin sesuatu yang melelahkan gitu ya dari setiap kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan. Nah, percakapan sederhana ini yang seperti ini yang ternyata sangat penting untuk menjaga kedekatan keluarga, Responders. Nah, Cila berharap semua yang mungkin lagi mendengarkan Respon Radio ya, lagi mendengarkan Cila di pagi hari ini di program Ruang Pagi, punya tradisi di dalam keluarga, yaitu salah satunya makan bersama dengan keluarga. Nah, ini Cila juga mengingat ya di waktu kecil gitu ya, kalau di kampung biasanya tradisi ya, kalau di kampung di keluarga Piet itu setiap malam pasti makan bersama, kecuali kalau pagi siang bisa kayak sendiri-sendiri atau enggak bisa makan bersama juga kalau ada momen-momen tertentu, tapi biasanya setiap malam itu pasti makan bersama dan sering ngajak keluarga lainnya, saudara lainnya gitu ya, kayak om, tante dan segala macam. Nah, ini sering dilakukan di tempat Piet, di rumah Piet nih.
nih di kampung. Nah itu yang paling dikangenin banget kalau misalnya lagi merantau, kalau misalnya jauh dari kampung gitu. Karena suasana seperti itu sangat-sangat dirindukan, hangat respons ya. Kalau kayak kumpul-kumpul sama keluarga, terus ketemu sama keponakan, ketemu sama adik-adik yang masih kecil-kecil. Jadi kayak rasanya tuh kayak sejuk, tenang, senang, bahagia, kayak campur aduk lah pokoknya. Jadi itu yang paling dikangenin nih kalau dari Cila gitu. Nah buat responders yang mungkin bergabung di pagi hari ini ya, boleh banget untuk berbagi cerita ataupun tradisi di dalam keluarga yang masih dilakukan ya bersama Cila. Karena Cila masih pastinya panjang banget untuk menemani responders hingga pukul 10 pagi. Kita akan mendengarkan lagu dari Isyana yang berjudul Kau Adalah. Nanti Cila akan kembali ya setelah beberapa lagu berikut ini.

0: Putri, bangun sayang.
1: Iya, Ma, bentar. Ya ampun, Putri, bangun, Nak. Nanti terlambat loh. Ma, hari ini Putri bolos aja ya, Ma. Putri malas sekolah, Ma, males.

0: Putri, sekolah adalah rumah kedua bagi pelajarnya. Guru adalah orang tua dan sahabat yang membimbing kita di sekolah, nak. Bakti kita sebagai putra-putri bangsa diawali rasa hormat pada orang tua, menghargai ilmu dengan rajin belajar, berdoa, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiplin, teliti, jujur, bertanggung jawab adalah cermin pelajar berjiwa patriot. Di sekolah, kita diajarkan menghargai guru dan menghargai bangsa negaranya, berbudi pekerti, cinta damai, dan saling tolong-menolong, serta memiliki rasa belas kasih, bersahabat, dan tersenyum bersama. Putri adalah pelajar Indonesia, pelajar yang berbudi pekerti. Ayo bangun, nak!
1: Indonesia harus sekolah. Sekolah itu menyenangkan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, masih di program Ruang Pagi, tentunya ada Cila yang akan menemani ya hingga pukul 10 dan berharap hardliner responder semua dalam keadaan sehat ya dan juga menjalani aktivitasnya di pagi hari ini dengan lancar. Mungkin yang masih di rumah, yang lagi siap-siap atau lagi sarapan, yang belum berangkat ya, bisa menikmati waktunya, bisa menikmati kebersamaannya bersama orang tua, bersama keluarga dan juga semuanya. Nah, spesial banget di hari ini di program Ruang Pagi kita akan membahas kira-kira tradisi di dalam keluarga yang masih kita lakukan

sampai sekarang nih. Nah, di awal kita sudah membahas satu poin bahwa ini yang paling umum memang kita lakukan ya di dalam keluarga kita. Hampir semua, bahkan semua semua kita melakukan tradisi ini di dalam keluarga ya, yaitu makan bersama. Nah, selanjutnya pastinya berkumpul saat ada hari raya nih, responders mungkin Idul Fitri, ada hari raya tahun baru maupun hari besar lainnya ya. Nah, banyak keluarga yang menjadikan momen tersebut ini sebagai waktu untuk berkumpul. Nah, mengapa ini penting banget responders? Nah, karena kesibukan sering ini membuat anggota keluarga jarang bertemu. Jadi hari raya ini menjadi kesempatan untuk bertemu nih, melepas rindu, mempererat hubungan keluarga besar dan juga saling memaafkan, apalagi kalau misalnya udah membagi-bagikan cerita kehidupan nih pada saat momen tersebut. Jadi ada dampaknya juga ya yang kita rasakan ketika kita berkumpul bersama keluarga di momen spesial ini. Ada anak-anak yang mungkin mengenal saudara-saudaranya dan hubungan keluarga juga tetap terjaga meskipun tinggal berjauhan ya. Jadi di momen perayaan inilah kita bisa bertemu dengan mereka, kita bisa mengenal mereka, kita bisa mengetahui kondisi mereka. Jadi rindu pun akhirnya terobati ya. Responders pasti banyak responders juga kalau di momen raya ataupun di momen penting spesial ya di hari raya itu kumpul bersama keluarga gitu. Biasanya ada yang di luar kota akhirnya kumpul di kampung. Biasanya di tentukan tempat di mana untuk berkumpul gitu ya, untuk bertemu dalam keluarga besar. Nah, selanjutnya tradisi pulang kampung. Nah, ternyata ada juga kayak orang-orang, banyak orang yang mungkin mengalami ini dan bahkan melakukan, masih melakukan sampai sekarang di dalam keluarga. Jadi ada tradisi pulang kampung. Nah, mudik atau pulang kampung masih menjadi memang tradisi ya yang sangat kuat di Indonesia, apalagi anak-anak yang merantau ya, yang lagi pendidikan gitu, yang lagi menuntut ilmu gitu ya, sehingga ada tradisi di dalam keluarga yang mudik, bisa pulang pada saat liburan ya panjang. Nah, alasannya banyak orang melakukannya responders, yang pertama mengunjungi orang tua, mungkin yang sudah cukup lama akhirnya bisa pulang kampung, bisa ketemu dengan orang tua ya, bisa mengetahui keberadaan mereka, bisa ketemu dengan mereka dengan sehat, sukacita dan segala macam pastinya ya. Nah, responders selain itu bisa mengenang masa kecil. Nah, siapa nih kalau misalnya mudik, kalau misalnya pulang kampung, pasti banyak yang dikenang. Apalagi di masa-masa kecil ya. Tapi memang benar responders, kalau pulang tuh kayak ingat di masa kecil, apalagi ketemu sama nenek, sama kakek, ngobrol sama mereka. Biasanya kan cucu yang paling disayang ya dari nenek kita, dari kakek kita gitu. Jadi banyak hal memang yang kita akhirnya rasakan campur aduk sih, bahagia, ada momen-momen juga yang kita kenang dan segala macam gitu. Apalagi kalau udah kumpul nih satu keluarga besar, terus bertemu kerabat juga responders ya, mengajar atau enggak kita kayak sekaligus mengingatkan, mengajarkan anak-anak ya tentang asal-usul keluarga gitu. Biasanya kalau yang kayak gini-gini orang tua atau enggak nenek-nenek kita nih yang ngomong gitu ya sama kita gitu, mengingatkan kita tentang oh keluarga kita dari ini nih, asal-usulnya seperti ini dan segala macam. Nah, kalau momen-momen kayak gitu aku senang banget responders, karena dengar cerita-cerita dulu yang gak kita tahu kan, kayak sejarah jadinya. Tapi emang sejarah sih. Jadi di situ kita kayak kumpul sambil dengerin nenek kita, kakek yang cerita atau gak orang tua kita tentang asal-usul keluarga kita. Itu momen-momen yang paling aku juga rindukan dan kangenin. Nah, siapa yang sama nih responders, pengalaman atau enggak tradisi yang masih kita kerjakan, masih kita lakukan di keluarga kita ya, salah satunya tradisi pulang kampung. Nah, kalau misalnya respons juga punya tradisi ya di dalam keluarganya, boleh ya untuk sharing bersama Cila di WhatsApp di 0811662930 atau juga melalui live TikTok, karena Cila juga lagi live TikTok ya di akunnya Respon Radio 93.0 Official. Nah, di pagi hari ini sudah ada di WhatsApp yang menyapa kita, yang bergabung juga ya, ada Bunda Dua Putri. Halo, selamat pagi Bunda Dua Putri. Bunda Dua Putri berkata nih dan menyapa kita juga di pagi hari ini ya, selamat pagi
lagi, Nak Cila. Nah, kalau menurut Bunda Dua Putri, kebiasaan yang sering dilakukan bersama keluarga seperti makan malam dan ngumpul serta berjalan bersama keluarga 1 bulan sekali. Wow, jadi suasana keluarganya tetap terasa dan terjaga. Ini nih yang Bunda juga ini ya, berikan ceritanya, berikan kisah di dalam keluarga. Ada tradisi yang memang harus dilakukan ya Bunda ya, apalagi 1 bulan sekali. Wow, senang banget. Akhirnya keluarga pun semakin erat ya hubungannya, semakin terjaga juga relasinya, komunikasinya. Nah, Bunda mau request lagu Someone You Love dari Lewis Capaldi. Ya, oke, okay. Thank you Bunda ya sudah menyapa di pagi hari ini, sudah bergabung juga ya memberikan tanggapannya mengenai topik kita di pagi hari ini. Responder juga yang belum bergabung boleh banget ya untuk memberikan tanggapan mengenai topik kita di pagi hari ini, karena Cila masih menemani responder pastinya ya di pagi hari ini hingga pukul 10. Kita akan mendengarkan satu lagu yang tadi di request oleh Bunda Dua Putri ya, dari Lewis Capaldi yang berjudul Someone You Love.

0: Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Wow, tadi kita sudah mendengar satu lagu ya, mengantar kita di menit 40 di jam pertama. Pastinya ya di program Ruang Pagi ada Weird Genius ya, feat Prince Hussein yang berjudul lagunya Sweet Scars. Semakin semangat Cila. Cila menemani responders ya di pagi hari ini dengan lagu-lagu yang bikin kita juga makin semangat. Berharap responders juga yang lagi mendengarkan Respon Radio ya melalui streaming di www.responradio.com atau enggak melalui live TikTok ya, berharap semuanya lagi pada menikmati waktu paginya ya, baik bersama keluarga atau mungkin dalam perjalanan untuk bekerja, yang lagi di mobil dengerin Cila juga di frekuensi kita 93,0 FM. Nah, Cila senang sekali dan mungkin pagi hari ini cuaca bersyukur ya cerah. Seperti hati Cila juga yang secerah ini untuk menemani responders di pagi hari ini pastinya, dan berharap responders juga memiliki hati yang cerah dan bersukacita untuk menikmati aktivitasnya, menjalani hari-harinya ya di sepanjang hari ini. Nah, kita masih membahas satu topik di mana hari ini kita spesial banget ya, ngobrol-ngobrol tentang gak jauh dari keluarga pastinya ya. Nah, setiap keluarga pasti punya tradisi yang dilakukan ya untuk mempererat, memperkuat hubungan kita, relasi kita antar keluarga, antar anggota ya di dalam keluarga. Nah, selanjutnya biasanya di dalam keluarga ada yang ketradisi merayakan ulang tahun nih, responders. Memang untuk merayakan ulang tahun tidak harus semeva itu ya, gak harus mewah gitu ya. Jadi banyak keluarga yang memiliki kebiasaan sederhana saat ulang tahun, misalnya berdoa bersama, makan bersama, atau enggak memberikan ucapan dan pelukan ya, atau enggak membuat kejutan kecil. Jadi enggak harus mewah-mewah gitu ya, tapi intinya tradisi di dalam keluarga itu ada, salah satunya merayakan ulang tahun. Nah, dalam setiap keluarga pasti punya cara yang berbeda-beda ya, gimana cara untuk merayakan ulang tahun. Kalau misalnya ada orang tua kita atau enggak ada saudara kita yang lagi ulang tahun, mungkin diajak makan bersama. Biasanya yang ulang tahun yang traktir. Kalau dalam pertemanan ya, siapa ulang tahun itu kadang ya teman kita yang ulang tahun itu kita senang banget, kayak bahagia sekali ya, apalagi teman kita bisa punya kesempatan satu tahun lagi untuk menjalani hari-hari ya, walaupun memang agak berat ya responnya, tapi kita percaya Tuhan akan mampukan kita kalau kita mau bersandar kepada Tuhan ya. Nah, responders, pastinya kalau teman yang ulang tahun senangnya sampai naik 2 kali lipat gitu ya, karena ditraktirin. Nah, siapa nih di dalam keluarga yang kayak ada anggota keluarga atau saudara atau orang tua ulang tahun bahagia banget, pastinya senang sekali karena waktu itulah kita bisa berkumpul, waktu itulah kita bisa bertemu dengan mereka. Dan ya, Cila juga senang responders ya kalau misalnya salah satu anggota keluarga dari Cila juga akhirnya ulang tahun gitu, walaupun memang jauh gitu ya, hanya sekedar ngucapin atau enggak hanya sekedar ngasih tahu ke mereka bahwa Cila mengasihi mereka dan segala macam gitu ya, kita terus doakan gitu. Nah, ini sesuatu yang mungkin cukup effortnya luar biasa ya, karena memang jauh apalagi dari keluarga gitu, jadi memang harus ya dinikmati. Tapi yang mungkin dekat dengan keluarga ya dipakailah waktu itu untuk menggunakan kesempatan yang berharga ini ya, apalagi kalau misalnya kita udah jauh dari keluarga, itu yang mungkin kita kangenin gitu ya, yang kita rindukan. Nah, berharap responders mungkin di dalam keluarganya juga merayakan ulang tahun ya, sama antar anggota atau enggak orang tua yang berulang tahun. Boleh juga untuk dilakukan tipsnya mungkin yang enggak biasa, coba dilakukan ya, mungkin berdoa bersama atau enggak makan bersama, enggak harus mefa-mefa. Mengapa ini penting banget? Nah, karena setiap anggota keluarga itu merasa dihargai dan dicintai. Betul sekali responers, jadi kayak kalau kita ngucapin pasti orang yang menerima ucapan itu merasa, aduh mereka mengasihi aku ya, berarti aku berharga buat mereka dan segala macam. Betul. Di dalam keluarga pasti kita saling mengasihi, saling menghargai, saling menganggap bahwa mereka ada hadir bersama-sama dengan kita untuk kita bertumbuh, untuk kita dewasa, untuk kita bekerja, menjalani aktivitas kita untuk mereka pastinya ya, untuk menyenangkan mereka. Wow, luar biasa. Nah, selain itu, siapa nih yang suka kayak liburan keluarga gitu? Biasanya ini tradisi di dalam keluarga juga banyak banget ya, macam-macam keluarga lakukan gitu ya. Ada yang tradisinya liburan keluarga, ada yang tradisinya mungkin foto keluarga itu harus, atau enggak menonton bersama dalam momen-momen tertentu, atau enggak jadwal yang ditentukan seperti Bunda Dua Putri ya. Kalau Bunda Dua Putri satu bulan sekali pasti ketemu nih. Pasti liburan nih supaya lebih erat, supaya hubungannya tetap terjaga. Nah, pasti responders yang lain juga punya tradisi keluarga yang sering dilakukan ya di dalam keluarga. Nah, jangan kemana-mana responders, Cila pasti akan kembali ya. Oke, ada Bang Aan nih di pagi hari ini yang mau menyapa kita. Kita langsung saja angkat ya telepon dari Bang Aan melalui WhatsApp. Selamat pagi Bang Aan. Halo Bang Aan, selamat pagi.
1: Aan.
0: Halo.
1: Ini loh yang di sebelah nomor punggungnya.
0: Oh, sepertinya kepencet ya. Atau enggak masih ngobrol dengan orang-orang yang ada di sekitar Bang Aan. Gak apa-apa Bang Aan, nanti dikontak lagi di jam kedua ya pastinya ya, karena kita sudah di ujung perjumpaan kita di jam pertama di program Ruang Pagi. Tapi kita dengerin satu lagu lagi ya dari JC yang berjudul Bang Bang.

0: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

anti-hero yang tadi mengantar kita di segmen terakhir pasnya di jam pertama. Ini lagunya dari Taylor Swift, Responders. Ya, luar biasa juga ya lagu yang menyemangati kita di pagi hari ini. Tentunya yang lagi beraktivitas, yang lagi bekerja ya di pagi hari ini, di hari Senin. Kita percaya hari Senin bukan hari yang berat ya. Khususnya ada Cila pastinya di Respon Radio yang menemani Responders pastinya ya di sepanjang harinya. Jadi Responders, kita sudah di ujung ternyata ya di jam pertama kita di program Ruang Pagi. Nah, kita akan beralih ke jam kedua, masih bersama Cila pastinya ya menemani Responders hingga pukul 10 di program Ruang Pagi dengan topik yang sama. Buat Responders yang belum bergabung di pagi hari ini, boleh banget untuk bergabung ya melalui live TikTok juga ya, bisa di komen tanggapan mengenai topik kita, tradisi di dalam keluarga yang masih dilakukan sampai sekarang, atau enggak boleh melalui WhatsApp di 0811662230, melalui kontak juga 0821556680003. Dan untuk Bang Aan ya, boleh untuk bergabung di jam kedua, bisa ditelepon juga. Oke, kita dengarkan lagu dari We Find Love. Ini lagunya kakak saya, Rihanna feat Calvin Harris ya. Dan kita langsung saja dengarkan lagu We Find Love.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Rifana Asmara dari Afgan yang membuka kita di jam kedua ya. Di program Ruang Pagi pastinya kita masih membahas topik yang sama dan Cila masih menemani responders hingga pukul 10. Nah, untuk responders yang baru bergabung di pagi hari ini di live TikTok, wow senang sekali. Ada Dean juga, ada Mochi, ada Alexander, ada Audrey ya. Ada Mai juga, ada Rifda juga yang bergabung di pagi hari ini. Wow, senang sekali rasanya ya bisa menyapa responder semua. Berharap lancar aktivitasnya dan juga kabarnya sehat. Nah, di pagi hari ini juga sudah ada yang bergabung di WhatsApp ya melalui via telepon. Ada Bang Aan nih di pagi hari ini. Halo Bang Aan, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Aan. Gimana kabarnya Bang Aan pagi hari ini?
1: Kabarnya sehat.
0: Wow, lagi sarapan atau gimana nih, Bang Aan?
1: Udah selesai semua dari jalan dari olahraga pagi, sarapan pagi, bersih-bersih piring sama sendok juga udah selesai. Saatnya istirahat sambil dengerin respon FM.
0: Wow, terima kasih Bang Aan. Memang Bang Aan ini adalah salah satu responder yang setia ya mendengarkan respon radio.
1: Ya benar, setia banget 24 jam nonstop dengerin terus.
0: Wow, terima kasih Bang Aan ya. Semoga respon radio, program-program yang kita siarkan bisa menghibur ya Bang Aan.
1: Iya, bisa menghibur, bisa menambah semangat. Wow. Apalagi ini dalam rangka liburan ini.
0: Besok tanggal
1: besok
0: merah.
1: Besok libur lagi nih, besok libur pengajian di Bu Haji Susan ini. Selasa rutinan ini, besok libur. Karena ini bertepatan besok dengan tahun baru Islam.
0: Oke, Bang Aan, luar biasa. Berharap Bang Aan
1: karena ini kan tahun baru Islam kan ini kan momen terpenting untuk umat Islam. Soalnya kan biasanya kan perangkat pengajian. Tapi di momen ini kan spesial banget liburan bersama teman-teman, bersama keluarga, bersama sahabat-sahabat yang selalu setia menemani aku sampai semangat ini.
0: Baik Bang Aan, terima kasih. Berharap lancar semuanya ya Bang Aan acaranya.
1: Amin,
0: sampai besok.
1: Amin.
0: Bisa
1: sehat
0: juga.
1: Request
0: boleh
1: lagunya.
0: Gimana Bang Aan? Mau lagu apa Bang Aan?
1: Request lagunya biasa Niji yang artis sahabat sama Westlife-nya yang Upton Girl.
0: Biasa baik
1: ini,
0: Bang Aan.
1: Biasanya ini salam-salamnya ditujukan buat semua sahabatku, terutama buat Abid, Adam, Alfat, Hilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Algi, Haikal, dan buat seluruh responder semuanya yang masih setia menemani aku, menemani liburan di pagi ini.
0: Oke, Bang Aan, terima kasih Bang Aan.
1: Spesial
0: ada lagi?
1: Spesial buat Kak Tila yang lagi siaran aja.
0: Oke, terima kasih Bang Aan ya. Semangat
1: terus ya sampai selesai nanti.
0: Baik, semangat pasti Bang Aan ya. Sampai jumpa lagi Bang Aan. Terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam. Wow, luar biasa. Semangat Bang Aan sampai nembus di sini ya. Berharap responders juga di pagi hari ini tentunya makin semangat gitu ya untuk menjalani aktivitasnya. Apalagi spesial banget hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang tradisi di dalam keluarga yang masih kita lakukan sampai sekarang. Dan ada di live TikTok yang bergabung ya, ada Kak Dean yang menyapa kita pastinya. Kalau Kak Dean, tradisi yang masih dilakukan keluarga aku itu berkumpul di rumah ibu setiap lebaran. Wow, terima kasih loh Bang Aan. Kayaknya Bang Aan udah gak sabar lagi lebaran tahun depan ya. Oke, kalau Bang Aan yang dikangeninnya pada saat lebaran itu lontong. Siapa nih yang sama dengan Bang Aan juga? Berharap bisa di tahun depan berkumpul ya bersama keluarga pastinya dalam keadaan sehat. Terima kasih Bang Aan ya sudah memberikan tanggapannya, udah komentarnya ya di pagi hari ini mengenai topik kita. Tradisi keluarga di dalam setiap kita pasti punya tradisi yang berbeda-beda dan yang masih kita lakukan sampai sekarang. Ada siapa lagi nih yang bergabung? Ada Bang Muci ya yang baru menyapa kita juga yang baru bergabung di pagi hari ini. Alexander juga, selamat pagi juga nih Alexander ya. Ada Kak Jevanessa yang bergabung, katanya radio mana nih Kak? Nah, kita di Padang Pariaman ya, radionya namanya Respon di frekuensi kita 93,0. Wow, terima kasih ya Kak Javanese ya yang sudah bergabung di pagi hari ini. Ada siapa lagi? Ada Audrey ya tadi yang bergabung. Hai Knoyo yang sudah bergabung juga di pagi hari ini. Welcome semuanya ya. Di live TikTok Pak dibahas durian. Di Mentawai memang lagi ini responnya lagi musim durian. Bahkan di sini juga ada beberapa tempat yang ada duriannya ya. Ada yang suka, ada yang gak suka. Kalau Bang Mochi gak suka, kenapa pada suka duriannya? Ya, semoga bisa terobati ya kangen rindunya dengan durian, yang pengen banget makan durian. Oke, responden, kita lanjutin topik kita di pagi hari ini. Itu salah satunya juga ya, selain tradisi yang kita lakukan di dalam keluarga, ada merayakan ulang tahun atau enggak pulang kampung dan segala macam, makan bersama ya. Nah, ternyata ada liburan keluarga, responders. Jadi ada keluarga yang setiap tahun menyisikan waktu untuk berlibur bersama-sama. Nah, memang tidak harus ke tempat yang mahal ya, tapi bahkan kayak ada yang piknik di pantai atau enggak berkemah atau enggak mengunjungi rumah saudara, itu menjadi tradisi yang menyenangkan. Nah, di kampung juga ya, di keluarga Pia juga melakukan tradisi ini ya, responders. Jadi berkunjung bersama keluarga yang di beda tempat gitu ya, di desa atau enggak di daerah-daerah di mana keluarga kita berada gitu ya. Itu pasti dilakukan nih tradisi ini, berkunjung ke tempat saudara kita gitu. Nah, manfaatnya mengurangi stres nih, responders. Terus kita juga menambah kebersamaan pastinya ya, ketika bertemu, ketika berkumpul dengan mereka. Terus menciptakan kenangan yang indah, ada momen-momen gitu ya, yang mungkin mengingatkan kita nanti ke depannya seperti apa dan segala macam. Jadi banyak orang dewasa ternyata paling mengingat momen liburan keluarga dibanding hadiah yang pernah mereka terima. Betul sekali. Jadi kebanyakan kita tuh kayak momen justru yang sering kita ingat gitu ya, dibanding kayak ada pemberian atau segala macam. Nah, kalau misalnya ada responders yang lagi merantau dan segala macam, kalau pulang kampung mudik nih, pasti ada kenangan-kenangan yang dulu masih kecil gitu yang masih diingat dan segala macam. Jadi mudah banget atau sering banget kita ingat kalau momen gitu ya bersama keluarga kita atau bersama orang-orang yang ada di sekitar kita, dibanding mungkin ada hal-hal yang mereka kasih. Tapi bukan berarti kita ngelupain itu, enggak, tapi lebih sering kita mengingat gitu ya momen kalau lagi sama keluarga. Hai Mita juga nih, Mita menyapa kita di pagi hari ini, baru bergabung juga ya di live TikTok di akunnya Respon Radio 93,0 official. Gimana kabarnya Mit? Kalau aku puji kabarnya baik pastinya, luar biasa, semangat gitu. Wow, terima kasih. Boleh ya Kak Mita bergabung di pagi hari ini, topik kita tradisi keluarga yang masih dilakukan sampai sekarang. Nah, silakan terus menemani responders pastinya ya di pagi hari ini di program Ruang Pagi. Dan buat kamu yang belum bergabung, cus langsung bergabung ya. Bisa lihat Cila juga di live TikTok. Kita dengerin lagu dari Niji yang berjudul Arti Sahabat, special requestnya Bang Aan ya.

0: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: Sukses menjadi idaman setiap orang.
2: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
1: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
2: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
1: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
3: Saudara pendengar, banyak pelatihan kepemimpinan mengajarkan agar kita menanamkan sikap I can atau saya bisa dan I will, saya mau. Memang mengubah sebuah paradigma tidak mudah. Tapi jika kita selalu memiliki sikap positif dan mau diajar, maka tentu kita tidak jauh dari sukses. Ada sebuah kisah tentang seekor katak yang sebenarnya dapat melompat setinggi 3 meter. Kemudian ia dimasukkan ke dalam gentong yang diberi kaca di atasnya. Tiap kali ia melompat, ia gagal karena membentur kaca tersebut. Ia selalu berusaha dan sering mengalami luka-luka. Suatu ketika, kaca penutup itu dibuka oleh pemiliknya. Namun, katak itu tidak pernah berusaha untuk keluar dari gentong itu. Karena sang katak berpikir, ia tidak mungkin keluar dari gentong itu, walaupun ia mampu. Itulah sikap orang yang tidak sadar bahwa ia mempunyai kemampuan, tetapi tidak mempergunakannya, dan mempunyai sikap, saya tidak mampu. Jika Anda terus berusaha dengan gigih dan pantang menyerah, pasti sukses akan Anda raih juga.
1: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
2: 0855-885-1006.
1: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
2: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
1: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, masih di program Ruang Pagi dan ada Cila pastinya ya yang imut. Enggak. Si gadis Mentawai. Ya, Cila asalnya Mentawai nih responders. Jadi masih setia banget untuk menemani responders di pagi hari ini ya hingga pukul 10. Jadi buat kamu yang belum bergabung memberikan komentarnya, tanggapannya mengenai topik kita di pagi hari ini di program Ruang Pagi. Nah, untuk responders yang mungkin di dalam keluarga ya, ada tradisi-tradisi yang berbeda-beda pastinya ya di setiap keluarga. Kira-kira tradisi di dalam keluarga yang masih dilakukan sampai sekarang nih, boleh banget ya untuk join melalui live TikTok juga ya. Boleh di komen tanggapannya mengenai topik kita pagi hari ini, atau ya melalui WhatsApp di 0811 6622930. Ada juga melalui kontak ya di 0821 5566 8003. Nah, pastinya Cila akan nanti bacain ya apa yang tanggapan dan juga komentar responders mengenai topik kita di pagi hari ini. Nah, responders pastinya selain mungkin tradisi di dalam keluarga kita yang kita lakukan sampai sekarang, mungkin merayakan ulang tahun, liburan keluarga setiap tahun, atau ada jadwal yang ditentukan ya dalam keluarga kita, atau enggak pulang kampung. Ada tradisi di dalam keluarga juga yang setiap tahun kamu harus mudik ya nak ya, pulang gitu ya. Biasanya ada keluarga antar keluarga kita gitu, antar anggota dalam keluarga yang liburan atau enggak yang merantau dan segala macam gitu, bisa mudik atau enggak tradisi berkumpul saat hari raya. Nah, pasti setiap kita punya tradisi yang berbeda-beda, bahkan yang unik juga ya. Nah, selain dari yang tadi kita sudah bahas beberapa poin sebelumnya, ternyata ada tradisi foto keluarga juga. Siapa nih di dalam keluarga itu gak pernah ketinggalan kayak foto-foto gitu, dokumentasi dan segala macam. Nah, sebagian keluarga memang selalu punya inisiatif atau pengen mengabadikan momen gitu ya, dokumentasi dan segala macam foto gitu ya. Nah, saat mungkin ada perayaan misalnya tahun baru, atau gak pernikahan, atau gak ulang tahun, atau gak kelulusan, itu full memori. Karena tradisi foto keluarga ini memang sangat penting gitu ya. Ada di beberapa keluarga yang merasakan seperti itu, ada juga beberapa keluarga yang mungkin kayak biasa aja gitu ya, ala kadarnya saja. Tapi bagi orang yang menganggap itu gak, ini harus ya, kita harus foto, harus punya foto keluarga gitu ya, mungkin acara pernikahan atau enggak ulang tahun atau enggak kelulusan gitu ya, itu pasti cukup ribet. Tapi cuman memang baiknya gitu kita berkumpul gitu ya, kita punya dokumentasi momen kalau misalnya nanti suatu saat bisa kita ingat, bisa kita kenang gitu ya. Jadi memang tradisi foto keluarga ini penting banget gitu ya, karena foto menjadi saksi perjalanan hidup keluarga nih responders. Nah, mungkin bertahun-tahun kemudian foto-foto yang tersebut yang kita ambil, video dan segala macam ini kan menjadi kenangan yang sangat berharga.

apalagi kalau kita udah berkeluarga nih, kita bisa ceritakan kepada anak-anak kita nih, dulu mama masih umur begini nih, masih waktu ucek-uceknya waktu lulus dan segala macam. Jadi bisa kita ceritakan kepada anak-anak kita, kepada keluarga-keluarga kita nantinya kalau misalnya kita udah dewasa. Jadi penting banget nih tradisi foto keluarga bagi keluarga yang mungkin menganggap bahwa ini harus kita dokumentasikan, harus kita abadikan momen ini melalui foto, melalui video dan segala macam. Nah, selain itu ternyata ada tradisi menonton bersama biasanya ya. Di dalam keluarga ada yang gak suka menonton, ada yang suka menonton, tapi karena tradisi akhirnya ya mungkin dulu ya menonton televisi kan bersama-sama. Kadang kalau waktu aku di kampung waktu kecil nih, responus SD ya, itu tahun berapa ya, bolehlah dihitung ya. Nah ternyata kan kalau TV dulu di kampung kan gak semua rumah punya, jadi kayak satu rumah, satu TV itu dan satu rumah tuh yang nonton satu desa. Bayangkan responders. Nah ini juga tradisi yang akhirnya kayak jadi kebiasaan gitu ya. Jadi sekarang kan suka nonton kayak di rumah gitu ya. Bersyukur sudah punya TV gitu ya. Jadi udah gak nompang ke tetangga dan segala macam gitu. Dulu memang sangat aku ingat banget waktu itu kan. Dan ini rindu sih, kangen sih kalau momen-momen kayak gitu karena masih kecil gitu ya. Apalagi satu desa, bayangkan yang ngumpul di satu tempat, satu rumah luas di lapangan nonton sama-sama. Nah ini kan sering kita kangenin, rindukan, beda banget sekarang gitu ya, udah punya masing-masing gitu. Jadi memang ya sama keluarga palingan nontonnya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau tradisi menonton bersama ada keuntungannya respons ya, jadi menjadi waktu berkualitas bersama keluarga kita, bersama orang-orang yang kita kasihi pastinya ya, bersama teman-teman kita dan juga mungkin sahabat kita, pasangan kita gitu. Nah terus mengurangi kesibukan dengan gadget kita masing-masing gitu. Jadi ini juga menolong kita supaya kita nggak 24 jam lihat handphone, apalagi kalau misalnya sama anak-anak gitu ya, kalau kita biasakan itu. Nah dengan kita menonton bersama ini menolong kita ataupun menolong anak-anak juga tidak harus ke handphone, fokusnya ke handphone terus gitu, tapi waktu bersama keluarga juga. Nah terus menjadi bahan obrolan yang menyenangkan pastinya. Kadang kan setelah kita nonton kita review nih, atau enggak kita bahas gitu, menurut kamu gimana nih. Jadi suka-suka ada memang orang-orang yang suka nge-spill dan segala macam gitu, atau memberikan komentar tanggapannya mengenai film yang sudah ditonton. Jadi tradisi ini sangat masih sering dilakukan ya di dalam beberapa keluarga gitu ya, khususnya yang ada yang suka memang hobi nonton ya respons ya. Kalau Cila pun juga di rumah di kampung ya, ya nonton sama keluarga gitu ya, jadi gak harus fokus ke handphone gitu. Apalagi sepanjang hari kita udah nonton scroll media sosial. Nah malam hari ya kadang tradisi kita ya, makan setelah makan malam ya nonton TV gitu sama keluarga dan sama saudara-saudara kita yang lainnya. Jadi banyak ternyata ya tradisi yang ada di dalam keluarga kita yang masih kita lakukan, yang mungkin menolong kita supaya kita semakin kenal, semakin akrab, semakin dekat sama saudara kita, sama adik-adik kita, sama kakak kita, dan juga sama orang tua kita khususnya ya. Jadi kita semakin hubungannya itu semakin erat lah gitu ya, semakin ada rasa-rasa yang membuat kita kayak, oh ternyata bapak saya begini ya, oh ternyata mama saya suka ini ya. Jadi kalau dengan kita bersama-sama tuh banyak hal yang kita bisa tahu dan kita rasakan. Nah masih bersama Cila pastinya di program Ruang Pagi. Buat kamu yang lagi dengerin Cila atau enggak yang mau membagikan informasi di luar sana juga boleh ya untuk bergabung bersama Cila, karena Cila masih menemani responder hingga pukul 10 pagi. Kita akan mendengarkan lagu dari Sandi Sandoro yang berjudul Tak Pernah Padam. Nah kita berharap di pagi hari ini semangat kita gak akan pernah padam ya, tetap menyala gitu ya. Apalagi kalau dengerin lagu-lagu yang bikin kita makin semangat.

Ya, Uptown Girl dari Westlife ya. Special requestnya Bang Aan tadi yang sudah bergabung di pagi hari ini melalui via telepon. Nah, responers pastinya masih di program Ruang Pagi. Dan jika kita masih membahas topik yang sama ya, tradisi di dalam keluarga yang masih kita lakukan sampai sekarang. Nah, selain tradisi nonton bersama atau enggak tradisi foto keluarga, ternyata ada tradisi membersihkan rumah bersama. Nah, bagi yang suka bersih-bersih ini pasti senang banget kalau udah waktunya gitu ya untuk bersihin rumah gitu ya sama-sama dengan saudara atau enggak orang tua. Jadi banyak keluarga gitu ya yang memiliki jadwal kerja bakti setiap akhir pekan gitu ya. Misalnya di weekend juga gitu, waktunya mereka kayak nikmati kebersamaan dengan bersih rumah gitu ya bersama-sama gitu. Sebenarnya ternyata dalam kita membersihkan rumah bersama-sama ada nilai yang diajarkan responders. Jadi ada rasa tanggung jawab yang kita pelajari gitu, yang kita dapatkan. Terus juga ada kerjasamanya dan juga ada kepedulian ya terhadap lingkungan rumah. Karena kalau misalnya anak-anak belajar gitu ya bahwa rumah adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas orang tua. Jadi nilai inilah yang mungkin kita terapkan, yang kita mungkin ajarkan kepada anak-anak yang lagi bertumbuh gitu ya, sehingga mereka memahami, punya pandangan bahwa oh ternyata di rumah gak harus bapak mama gitu yang bersih-bersih, aku juga harus terlibat gitu ya untuk membersihkan rumah. Jadi nilai ini kita tanamkan kepada anak-anak dari dia kecil gitu ya, untuk bertanggung jawab dan juga punya kepedulian gitu ya terhadap lingkungan rumah. Nah, selain itu, responders ada tradisi mengunjungi orang tua atau kakek nenek. Nah, ini aku sangat senang banget. Siapa yang suka banget gitu ya kayak berkunjung ke rumah nenek, ke rumah kakek atau enggak kepada orang tua kita gitu ya. Jadi ada keluarga memang yang selalu menyempatkan waktunya ya, menyempatkan dirinya untuk berkunjung setiap minggu atau enggak setiap bulan ke tempat kakek, ke tempat nenek gitu ya, ke tempat orang tua. Ternyata ketika kita berkunjung ke rumah nenek kita, ke rumah kakek kita, ada manfaatnya loh gitu ya, menjaga hubungan antar generasi juga pastinya ya. Terus anak-anak yang mengenal sejarah keluarganya atau enggak orang tuh yang merasa diperhatikan. Nah, jadi tradisi sederhana ini seringkali menjadi sumber kebahagiaan bagi kakek nenek nih, responders. Siapa yang suka banget berkunjung atau enggak dengerin cerita-cerita dari nenek, dari kakek, itu aku suka banget karena mereka banyak tahu kan tentang kehidupan, tentang apa yang terjadi. Jadi dengan mereka menceritakan itu kita banyak tahu juga gitu ya. Oh ternyata dulu begini ya, oh ternyata dulu aku pernah begini juga ya. Jadi dari situlah mereka, dari situ kita tahu bahwa mereka oh ternyata apalagi biasanya ya cucu ini paling disayang banget. Jadi ada usuk demi usuk gitu ya, maksud tujuan juga biasanya cucu-cucunya ke tempat kakeknya senang, ke tempat neneknya. Kayak Kak Mita nih yang bergabung di live TikTok, katanya tradisi minta duit jajan ke nenek. Nah, salah satunya Kak Mita ya yang bergabung di live TikTok kita di Respon Radio 93.0 official, memberikan tanggapannya kalau misalnya berkunjung di tempat orang tua, di tempat kakek nenek itu sesuatu yang paling disenangi karena minta jajan memang luar biasa. Jadi ada maksud tujuannya ya, selain jadi ada beberapa, memang ada yang mungkin pengen dengar cerita atau nggak pengen mengenang masa kecil dan segala macam. Jadi ini tradisi juga yang dilakukan di dalam keluarga, setiap keluarga pastinya ya. Lalu ada tradisi berdoa bersama pastinya ya, responders, ini yang dilakukan oleh keluarga.
di dalam keluarga, misalnya mungkin ya umat muslim juga ya berdoa bersama ya, karena merupakan salah satu tradisi yang sangat berharga. Nah, sehingga membentuk kehidupan rohani keluarga kita juga, mengajarkan anak-anak untuk bergantung kepada Tuhan ya, menyatukan keluarga juga dalam suka dan duka. Nah, ini ada beberapa keluarga yang melakukan tradisi ini untuk berdoa bersama. Nah, jadi ketika menghadapi masalah ya, responders keluarga yang terbiasa berdoa bersama itu biasanya memiliki ikatan yang lebih kuat gitu. Ada ikatan yang mungkin menghubungkan kita gitu ya, yang bisa kita rasakan ada kekuatan dari keluarga kita juga, ada penghiburan, ada sukacita, ada kedamaian, ketenangan. Karena ikatan ataupun berdoa bersama ini yang sering kita lakukan ini, sehingga membuat kita terus terikat gitu ya antar keluarga. Nah, Kak Mita bilang nenek tuh walaupun cucunya sudah pada kerja, gak tahu kenapa pasti setiap lagi pada kumpul selalu dijajan. Wow, senang banget pastinya ya Kakak Mita ini ya, sering dijajarin sama neneknya ya. Wow. Oke, terus rasa masih berita mulu kalau berkunjung ke rumah nenek. Oh, balita. Iya, padahal udah kerja ya, tapi kayak masih anak kecil gitu ya, anak TK. Betul lagi, cucu ini kan biasanya nenek-nenek gitu ya, kakek gitu ya, itu paling sangat-sangat sayang kepada cucu-cucunya. Jadi kayak masih menganggap bahwa kita tuh masih anak kecil, walaupun udah pada kerja, udah dewasa, udah besar gitu, tapi masih dijajanin loh. Padahal belum tentu nenek kita tuh punya duit gitu ya, atau enggak masih disimpan gitu ya untuk keperluannya, tapi karena ada cucunya dikorbanin kan gitu ya, dia korbankan gitu ya uangnya untuk jajanin cucu-cucunya. Bisa saja begitu ya responders ya, memang luar biasa nenek kita yang sangat-sangat mengasihi kita, yang sangat sayang sama kita gitu. Berharap nenek Kak Mita sehat ya, dan juga responders lainnya semuanya sehat dan terus bersuka cita. Apalagi di hari ini juga dalam kita menjalani aktivitas kita, semakin semangat pastinya ya. Kita akan mendengarkan lagu, dan silakan kembali ya setelah kita mendengarkan beberapa lagu berikut ini.

Bleeding Love dari Leona Lewis yang mengantar kita di segmen terakhir di program Ruang Pagi. Tidak terasa ya responders, kita sudah menghabiskan waktu kita kurang lebih 2 jam ya. Cila menemani responders dan juga membagikan topik kita di pagi hari ini. Dan Cila sangat senang, bersyukur pastinya ya, banyak responders juga yang menyapa kita di pagi hari ini, yang memberikan komentarnya, tanggapannya juga. Nah, sebelum ditutup, sebelum Cila pamit nih responders, ternyata keluarga yang kuat itu tidak selalu dibangun oleh hal-hal besar nih, tetapi seringkali oleh kebiasaan-kebiasaan yang kecil yang kita lakukan secara konsisten. Nah, misalnya makan bersama, berkumpul, saling menyapa, atau enggak berdoa dan mengeluangkan waktu ya untuk satu sama lain. Mungkin ini terlihat sederhana responders ya, tapi itulah yang kelak akan menjadi kenangan terindah di dalam kehidupan kita. Nah, karena pada akhirnya yang paling diingat bukan seberapa banyak harta yang kita miliki di dalam keluarga, melainkan momen-momen kebersamaan yang pernah kita bangun bersama. Wow, benar sekali responders ya. Apalagi karena kita di dunia ini pun juga sementara ya, kita gak akan mungkin bawa apa yang kita mungkin dapatkan saat ini gitu. Jadi yang paling penting, momen yang paling berkesan, yaitu ketika kita menghabiskan waktu bersama keluarga, menggunakan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya untuk mengenal keluarga kita, untuk membahagiakan mereka, untuk menghargai, menghormati mereka, dan melakukan sesuatu yang mungkin akan menjadi kenangan buat mereka. Wow, terima kasih responders ya. Cila juga banyak belajar dan berharap semua kabarnya baik dan enjoy ya untuk menikmati harinya, kerjaannya, dan juga hal-hal yang lain gitu ya. Jangan khawatir responders, karena setelah ini ada program Sketsa Keluarga Indonesia dan akan menemani responders juga ya dalam menjalani aktivitasnya di pagi menjelang siang hari. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Cila pamit undur diri dari ruang dengar responder. Sampai jumpa di siaran selanjutnya. Kita tutup perjumpaan kita di pagi hari ini dari lagu Jalan Larson ya, yang berjudul And My Fault.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi menjelang siang nih Responers. Kita kembali lagi di program Sketsa Keluarga Indonesia. Dan pastinya ada Cila yang akan menemani Responers hingga pukul 11 pagi dengan membahas satu topik yang pastinya tidak asing ya di dalam kehidupan kita, terlebih buat anak-anak Gen Z, anak-anak muda yang jadwalnya padat banget, apalagi buat orang tua juga ya yang bekerja dari pagi ketemu pagi, yang mungkin orang tua ataupun responder semua merasakan mungkin ya sehari itu rasanya kayak kurang gitu ya 24 jam gitu, apalagi pagi sudah berangkat kerja atau enggak udah berangkat kuliah, terus siang sudah penuh aktivitas, terus malam masih ada pekerjaan yang harus kita selesaikan. Nah, sehingga akibatnya responder olahraga kita tertunda, terus waktu istirahat kita juga berkurang, dan pola makan kita pun menjadi tidak teratur. Nah, responder, banyak orang ternyata berpikir bahwa untuk hidup sehat harus punya banyak waktu luang. Padahal menjaga tubuh tetap fit ini tidak selalu membutuhkan oleh olahraga yang berjam-jam atau enggak diet yang rumit nih. Justru kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten ini dapat membuat tubuh kita tetap bugar ya, tetap sehat gitu ya, meskipun aktivitas ini sangat padat. Nah, gimana ya caranya supaya kita tetap menjaga tubuh kita supaya tetap fit di tengah kesibukan? Nah, kita akan bahas bersama-sama ya di program Sketsa Keluarga Indonesia edisi 15 Juni 2026. Nah, yang pertama, responders, jangan menggabaikan sarapan. Nah, saat terburu-buru mungkin ya bangun pagi kita udah telat. Nah, sarapan sering menjadi hal pertama yang kita korbankan nih. Padahal sarapan ini membantu tubuh kita mendapat energi untuk memulai aktivitas. Misalnya nih, untuk manfaat kita sarapan, responders, menambah konsentrasi, terus mengurangi rasa lemas kita, atau enggak membantu mengontrol nafsu makan. Misalnya, daripada kita berangkat tanpa makan sama sekali, lebih baik kita mengonsumsi roti gandum ya, atau enggak pisang, terus telur yang mungkin kita rebus 1 atau 2 butir ya, atau enggak oatmeal yang praktis dan menyenangkan, atau enggak mengganjel di perut kita, mengenyangkan kita gitu. Jadi ini perlu banget untuk kita jangan tinggalkan sarapan gitu ya, jangan kita abaikan sarapan supaya tubuh kita tetap fit di tengah kesibukan, di tengah padatnya aktivitas kita. Nah, ini salah satu tipsnya ya responders, jadi kita gak boleh mengabaikan sarapan kalau responders lagi padat-padatnya aktivitas yang dikerjakan pagi ketemu pagi, malam, bahkan waktu untuk olahraga pun tidak ada. Lalu yang kedua responders, perbanyak minum air putih. Nah, kesibukan sering membuat kita lupa minum ya. Padahal tubuh kita ini kalau misalnya kekurangan cairan justru akan lebih cepat lelah dan juga sulit berkonsentrasi. Nah, Cila membagikan tips sederhana supaya kita tidak lupa minum air putih nih responders. Nah, yang pertama, kita bawa botol minuman kemana saja. Nah, ini yang Cila terapkan nih. Jadi sering bawa tumbler gitu ya, yang kecil, yang menjadi pengingat Cila untuk bisa minum air putih. Jadi gak lupa kalau lihat tumbler, oh ya aku belum minum air putih nih gitu ya. Jadi ini yang menolong Cila supaya bisa tetap banyak minum air putih gitu ya. Standarnya kan kalau satu hari ya 2 liter kita minum air putih supaya gak dehidrasi. Lalu kita juga mungkin bisa letakkan gelas di meja kerja kita supaya jadi alarm gitu ya, untuk kita bisa minum air putih, atau enggak minum setiap selesai melakukan aktivitas tertentu. Dampaknya kalau misalnya kita tidak lupa minum air putih, kita sering minum air putih, nah tubuh kita terasa lebih segar dan juga metabolisme bekerja lebih baik di tubuh kita ini responders. Wow, ternyata memang sederhana juga ya, atau mungkin sering kita lakukan ataupun berbarengan dengan beraktivitas lainnya, kita bisa tetap
menjaga tubuh kita supaya tetap semangat, tetap fit gitu ya, di tengah-tengah kesibukan kita. Jadi tipsnya itu sederhana nih responders, bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari gitu ya. Lalu yang ketiga, bergerak setiap kesempatan. Nah, tidak punya waktu ke gym gitu, yang tempat olahraga gitu, bukan berarti kita tidak bisa aktif ya gitu ya. Aduh, gue gak ada tempat olahraga, gak ada tempat gym gitu, aku gak ada waktu dan segala macam. Tapi bukan berarti alasan kita untuk tidak tetap aktif gitu ya. Misalnya kita bisa pakai aktivitas yang sederhana nih responders, menggunakan tunggu, menggunakan tangga ya, daripada lift gitu, supaya kita juga bergerak, ototnya juga bergerak gitu ya. Terus berjalan saat kita menelpon sama orang gitu ya, atau enggak parkir sedikit lebih jauh supaya kita bisa jalan kaki sekitaran beberapa menit gitu ya, atau enggak peregangan setiap 1 jam. Biasanya kalau kita yang mungkin kerjanya di tempat duduk gitu ya, di depan komputer, nah usahakan 1 jam atau 2 jam itu jalan, jadi enggak betul-betul duduk aja. Nah, ini yang membuat kita lelah dan gak fit gitu ya, untuk kita menjalani aktivitas kita, pekerjaan kita. Jadi sedikit gerakan ini lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali. Nah, jadi salah satu tipsnya juga untuk kita bisa menjaga tubuh kita tetap fit di tengah kesibukan kita, yaitu bergerak setiap kesempatan. Nah, masih banyak tips yang lainnya pastinya responders ya, yang akan Cila bagikan di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune ya di Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Ih, sakit banget nih perut gue.
1: Lo kenapa?
0: Gak tahu nih, perut gue sakit banget, mulus nih. Dari tadi kerjaan gue bolak-balik WC terus, bikin badan gue jadi lemes nih.
1: Ke UKS aja yuk. Makanya, kalau bisa jaga dong makanannya. Jangan sembarangan beli makanan aja. Kalau makan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Biar terpenuhi gizi dan nutrisi buat tubuh kita. Kalau begini, semuanya jadi terhambat kan? Termasuk aktivitas belajar kita. Mari makan makanan yang bermanfaat. Kenali makanan 4 sehat 5 sempurna supaya terhindar dari penyakit. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Yovinuno nih, responers yang mengantar kita di menit 22 di jam pertama pastinya ya, karena Cila akan terus menemani responers hingga pukul 11 pagi dengan membahas satu topik dan membagikan tips ya, bagaimana supaya kita menjaga tubuh kita supaya tetap fit walaupun kita sibuk nih, walaupun acara kegiatan kerjaan yang padat sekali, tapi kita masih memiliki tubuh yang fit, yang sehat, yang maksimal pastinya ya, kalau kita menjalani aktivitas kita, menjalani pekerjaan kita. Nah, responders, selain kita bergerak setiap kesempatan atau enggak, perbanyak minum air putih, nah ternyata kita perlu untuk memanfaatkan waktu 10 atau 15 menit untuk kita berolahraga. Jadi banyak orang yang menunggu waktu luang yang panjang untuk bisa berolahraga, padahal waktu tersebut sering tidak pernah datang nih, responders. Mari kita coba mungkin lakukan ya, jalan cepat gitu. Nah, ini sesuatu hal yang sederhana tapi penting banget di dalam tubuh kita, supaya apa? Supaya kita tetap sehat untuk menjalani begitu padat, begitu sibuk kita melakukan aktivitas kita. Nah, kita bisa boleh jalan cepat atau enggak lompat tali atau enggak senam ringan atau enggak push up ya di rumah gitu ya, dalam waktu 10 atau 15 menit untuk tetap berolahraga. Nah, ketika kita lakukan dengan konsisten 15 menit setiap hari, ini jauh lebih baik daripada olahraga 2 jam tetapi hanya sekali sebulan. Nah, siapa nih yang sebulan sekali 2 jam atau 3 jam karena nunggu waktu yang panjang baru olahraga, padahal olahraganya bisa dilakukan 15 atau 10 menit ya, untuk menggerakkan tubuh kita supaya tubuh kita pun juga tetap fit gitu ya, dengan kita berolahraga. Nah, selain itu ternyata responders, kita juga perlu untuk tidur yang cukup. Sebagian orang itu bangga kalau misalnya tidurnya hanya beberapa jam demi menyelesaikan pekerjaan nih. Padahal kalau kurang tidur, ini dapat menurunkan daya tahan tubuh kita, responders. Nah, kalau misalnya kita kurang tidur, ada dampak nih yang akan kita alami nih, yang akan kita rasakan di tubuh kita. Misalnya mudah sakit, terus sulit banget fokus, atau enggak emosi tidak stabil, atau enggak tubuh kita tuh cepat lelah gitu ya. Nah, kalau kita usahakan memiliki waktu tidur yang cukup dan berkualitas, nah ini akan menolong kita, akan membantu tubuh kita untuk tetap fit ya, untuk tetap menjalani hari-hari kita dengan baik, dengan maksimal. Nah, memang Cila pernah alami juga nih, responders ya, kalau misalnya banyak aktivitas kesibukan ya, pekerjaan di sepanjang hari ini, tapi kita kurang tidur atau enggak sarapan atau enggak minum vitamin, nah ini cepat banget, kalau Cila ini cepat banget, mudah banget untuk sakit nih, gampang banget. Biasanya tuh kalau flu, pilek dan segala macam, terus demam, nah ini biasanya yang sering Cila alami seperti itu nih, responders. Jadi mudah sakit kalau misalnya begitu padat aktivitas ya yang dilakukan beberapa hari ini atau bahkan seminggu, tapi kalau pola makan gak dijaga juga, istirahat gak dijaga juga, nah itu yang membuat kita akhirnya fokusnya hilang, tubuh kita akhirnya gak sehat, akhirnya sakit gitu, dan kita akan cepat lelah untuk melakukan aktivitas kita. Nah, ini dampaknya ya kalau misalnya kita kurang tidur. Lalu jangan menunda makan terlalu lama nih, responders. Jadi saat sibuk banyak orang tuh lupa makan atau sengaja menundanya. Nah, akibatnya kalau kita sering menunda nih makanan kita untuk makan ya terlalu lama, sehingga lambung kita tuh terganggu. Nah, apalagi ada yang memang kita nih yang sudah ada riwayat lambung, maksudnya asam lambung ya. Nah, kalau misalnya kita menunda-menunda makan terlalu lama, ini yang akan merusak atau mengganggu lambung kita. Nah, tubuh kita pun juga akan kehilangan energi kalau misalnya kita tidak makan ya, dalam sepanjang satu hari ini kita lupa makan misalnya. Terus kita juga akan pasti sulit konsentrasi. Nah, solusi yang bisa Cila bagikan untuk kita semua responders, kita sediakan cemilan sehat seperti misalnya buah,

atau enggak kacang-kacangan, atau enggak yogurt gitu ya, yang menolong kita supaya tubuh kita tetap mendapatkan energi, atau enggak yang manis-manis gitu. Intinya kita punya cemilan yang sehat yang bisa membuat tubuh kita ini tetap fit, tetap sehat gitu ya di tengah kesibukan kita. Nah, ini tips beberapa yang sudah kita dengarkan ya di pagi hari ini, berharap bisa menolong kita pastinya ya untuk tetap menjaga tubuh kita supaya di tengah kesibukan kita ini pun tetap kita bisa kerjakan dan kita tetap bisa lakukan. Masih banyak banget tips yang akan Cila pastinya bagikan ya di pagi hari ini untuk kita semua responders. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Hai teman-teman, sorry ya gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kita masih di program Sketsa Keluarga Indonesia dan masih bersama Cila pastinya ya, yang akan menemani responder di pagi hari ini hingga pukul 11 pagi dengan topik tips bagaimana kita bisa menjaga tubuh tetap sehat di tengah kesibukan ya, walaupun kita aktivitasnya padat banget tapi kita masih tetap sehat. Nah, tadi kita sudah membahas tentang beberapa poin ya yang sudah kita dengar bersama-sama, tidur yang cukup, jangan menunda makan terlalu lama, dan juga tidak boleh mengurangi mengonsumsi makanan yang instan itu yang berlebihan. Nah, makanan cepat saji memang praktis responders ya, tetapi jika terlalu sering kita konsumsi, ini dapat mempengaruhi kesehatan kita. Kalau misalnya kita tidak mengurangi konsumsi makanan instan yang berlebihan. Nah, alternatif yang harus kita lakukan misalnya buah-buahan, nah sayuran atau enggak protein yang cukup, serta makanan rumahan. Nah, sehingga tubuh kita itu membutuhkan kan nutrisi ya yang seimbang untuk supaya tetap fit. Jadi buat responders yang suka jajan gitu ya, boleh dikurangin makanan yang instan yang berlebihan, coba diganti dengan buah-buahan, sayuran, protein yang cukup, dan juga makanan rumahan. Lalu selanjutnya kita perlu berhikmat untuk mengelola stres dengan baik ya. Jadi tubuh ini tidak hanya lebih secara fisik, tapi juga bisa lelah secara mental ya. Jadi bukan hanya fisik kita yang kayak capek gitu ya, yang lelah gitu, tetapi secara pikiran, mental kita itu juga akan kita rasakan lelahnya itu ya. Jadi cara sederhana supaya kita mengurangi stres, yaitu kita boleh mendengarkan musik yang kita suka ya, favorit-favorit kita, band atau segala macam, kita boleh dengarkan musik itu, atau enggak kita berdoa lalu mengobrol dengan keluarga juga, atau enggak responders kalau punya hobi bisa melakukan hobinya. Nah, ini bisa membantu kita, menolong kita bagaimana kita mengurangi stres dengan baik. Nah, pikiran yang lebih tenang ini membuat tubuh kita tetap sehat. Jadi kalau pikiran kita aman, nyaman, tenang, nah maka tubuh kita pun juga pastinya akan sehat. Lalu jangan terlalu lama duduk nih responders-nya. Jadi banyak pekerja kantoran menghabiskan waktu mereka tuh berjam-jam di depan komputer. Nah, bagaimana tipsnya nih? Nah, Cila akan share beberapa tips ya supaya kita tetap menjaga tubuh kita yang fit gitu ya walaupun kita sibuk. Responders berdiri setiap 30-60 menit ya supaya tidak terlalu lama untuk duduknya di depan komputer. Nah, lalu lakukan peregangan ringan di kantor, di tempat kerja, mungkin lihat tempat gitu ya yang lebih leluasa supaya bisa melakukan peregangan ringan. Lalu jalan sebentar keluar ruangan, menghirup udara yang segar ya, dan segala macam. Nah, kebiasaan kecil ini membantu untuk melancarkan peredaran darah. Jadi salah satu tips juga yang menolong kita, membantu kita untuk kita bisa tetap menjaga tubuh kita supaya tetap fit ya dalam kesibukan, dalam aktivitas yang mungkin padat ya yang kita lakukan. Lalu kita juga perlu ternyata responsnya mengatur jadwal dan prioritas. Nah, seringkali tubuh kelelahan bukan karena terlalu banyak pekerjaan, tetapi karena waktu tidak dikelola dengan baik. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kita bisa mengatur jadwal dan prioritas yang harus kita lakukan? Misalnya nih, responders membuat daftar prioritas. Kalau misalnya hari ini yang prioritas yaitu bekerja gitu ya, atau enggak melakukan aktivitasnya di luar rumah gitu ya, boleh dibuat daftarnya gitu supaya terarah, teratur, dan responders tahu apa yang sudah dikerjakan atau yang belum dikerjakan gitu. Lalu mengurangi aktivitas yang tidak penting. Jadi responders tahu nih kayaknya ini gak penting, jadi gak usah deh, nanti aja deh, prioritaskan yang ini yang penting gitu ya. Jadi dari situlah, dari kita mengatur jadwal, kita tahu mana yang penting, mana yang gak penting. Lalu membatasi penggunaan media sosial yang berlebihan, betul. Nah ini juga salah satu faktor ya, dampak kalau kita tidak mengontrol diri kita untuk menggunakan media sosial. Kalau berlebihan itu akan berdampak dan berpengaruh akan kesehatan tubuh kita. Jadi waktu yang lebih teratur ini akan memberi ruang untuk kita bisa menjaga kesehatan kita. Wow, di pagi hari ini ada responders yang bergabung ya. Ada Uda Sutan nih menyapa kita. Kita langsung angkat ya. Halo Uda Sutan, selamat.
1: Halo kembali Cila.
0: Pagi menjelang siang, gimana kabarnya Uda?
1: Pagi menjelang siang kembali, sehat kabarnya.
0: Wow, apa nih luar yang biasa mau disampaikan nih Uda di pagi hari ini untuk responers?
1: Kita ada tema ini.
0: Ada nih, jadi Cila lagi membahas atau membagikan tips bagaimana menjaga tubuh tetap fit ya walaupun kita sibuk nih Uda.
1: Iya benar. Ada yang ini udah memberikan tip lah ini.
0: Boleh udah.
1: Dan tipnya bermanfaat juga ya.
0: Amin udah amin.
1: Kita. Nah ini tipnya tentang tentang menjaga tubuh kita ya, supaya tubuh kita bisa fit untuk bekerja gitu ya.
0: Ya.
1: Salah satunya kalau dari udah ini kita harus makan vitamin.
0: Betul.
1: Ya, okay. Kalau bisa nih vitamin komplek enggaknya.
0: Vitamin C ya.
1: Iya, kan? Vitamin C. Ada juga tuh minuman-minuman ya seperti daun-daunan gitu.
0: Oh, herbal ya. Oke.
1: Ya, herbal. Seperti daun namanya kalau di apa ya kalau bahasa Minangnya bungo rayo namanya.
0: Oke.
1: Ada daun kapas, ada juga ada juga tuh kita juga meminum jamu itu.
0: Betul.
1: Gendong dari Mbak Gendong itu. Mbak Gendong.
0: Iya. Karena yang bawa jamu itu selalu digendong ya.
1: Iya,
0: oke. Jadinya namanya Mbak Gendong.
1: Iya, Mbak Gendong gitu.
0: Oke, baik.
1: Yang paling utama sekali itu
0: apa udah?
1: Banyak mengkonsumsi air putih.
0: Betul. Nah, tadi juga udah dibahas, udah.
1: Iya, dengan air sekitar janganlah tapi jangan lebih dari anjurannya gitu. Kan syarat minimalnya kan 8 gelas satu hari. Nah, jangan sampai lebih dia.
0: Oke, udah.
1: Ya kalau lebih nanti kebanjiran kita gitu.
0: Gak baik juga ya, sesuatu yang berlebihan memang gak baik ya udah ya.
1: Iya,
0: harus dikontrol ya udah.
1: Iya harus dikontrol.
0: Sesuai
1: juga
0: kebutuhan.
1: Sesuai dengan kebutuhan kita, jangan kurang dengan lebih.
0: Oke udah, wow luar biasa tipsnya udah ya. Terima kasih.
1: Ya kopi.
0: Kopi.
1: Kurangi.
0: Oke, ya karena kafeinnya gak baik. Ya
1: proteinnya kadang ada protein tidak baiknya, ada kopein yang baik gitu. Nah, kopi itu seharusnya minimal satu hari itu cukuplah satu gelas itu.
0: Oke.
1: Satu gelas kopi dengan dua air putih.
0: Kalau udah makan ya, udah sarapan, udah diisi perutnya ya udah ya.
1: Nah, sudah diisi perutnya. Nah, itu bagus lah itu.
0: Oke, thank you udah.
1: Ya, apa satu lagi?
0: Apa udah?
1: Olahraga pagi.
0: Weh, luar biasa tipsnya nih udah. Olahraga memang bisa membantu kita juga untuk tetap fit ya udah ya.
1: Iya, bisa membantu kita juga untuk fit walaupun kita bekerja di siang harinya di tengah terik matahari.
0: Oke, luar biasa.
1: Di matahari gitu ya.
0: Betul. Dan
1: maksudnya matahari bukan matahari Padang nih.
0: Iya.
1: Di tengah terik matahari seperti Pak Tani. Seperti Bu Tani. Nah, gitu maksudnya berarti tukang kita tuh tukang rumah. Kan rumah itu kan tidak semuanya di dalam rumah, ada yang di atas rumah, ada bikin atap, ada bikin bikin peletakan atap itu apa namanya kasau.
0: Iya.
1: Makalah itu kalau kita tubuh kita fit, kita selalu sehat dan segar bugar heptati.
0: Wow, luar biasa udah tipsnya. Terima kasih udah ya.
1: Ya sama-sama.
0: Sehat-sehat udah.
1: Amin.
0: Sampai jumpa.
1: Ya sampai jumpa kembali. Kalau tipnya salah, tolong diperbaiki ya.
0: Oke. Okay. Ini sangat menolong kita juga, mengingatkan kita bahwa perlu menjaga kesehatan ya udah ya, dengan olahraga, minum air putih, iya, mengurangi kopi juga. Terima iya, kasih Uda. Kopi.
1: Iya, sama-sama.
0: Iya,
1: sama-sama.
0: Sampai jumpa. Sehat-sehat ya, Uda ya.
1: Iya, sampai jumpa kembali. Selamat.
0: Mari Uda.
1: Selamat siang. Selamat pagi menjelang siang.
0: Iya. Wah, wow, luar biasa. Uda Sutan ya yang menyapa kita di pagi hari ini bergabung. Nah, responders, kita akan dengarkan satu lagu dari GAC yang berjudul Satu.

Ya, satu dari GAC yang mengantar kita di segmen terakhir nih. Tidak terasa kurang lebih satu jam ya Cila menemani responders di program Sketsa Keluarga Indonesia. Nah, sebelum kita pamit, sebelum Cila pamit ya di program ini, ternyata kesibukan memang bagian dari kehidupan setiap kita ya responders. Tetapi kesehatan adalah modal utama untuk kita bisa menjalani semua aktivitas itu. Jadi jangan mengganggu atau jangan nanti kita tunggu dulu sakit baru kita mulai peduli pada tubuh kita. Nah, menjaga kesehatan tidak harus dimulai dengan langkah besar responders. Kita memulainya dengan hal-hal yang kecil, minum air yang cukup, tidur yang teratur, bergerak lebih banyak juga ya, dan mengelola stres dengan baik. Nah, ini adalah langkah-langkah sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari. Jadi tubuh yang sehat akan membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan juga lebih menjalani setiap tanggung jawab yang ada di depan kita lebih siap ya. Nah, luar biasa di pagi hari ini banyak hal-hal yang bisa kita pelajari dan bahkan juga diingatkan bahwa begitu penting kesehatan ya. Begitu penting kita menjaga tubuh kita supaya tetap sehat, supaya tetap fit walaupun kita masih sibuk nih, masih padat-padatnya untuk bekerja. Terima kasih buat responders yang sudah bergabung di pagi hari ini, ada Uda Sultan dan juga responders lainnya ya yang setia mendengarkan Respon Radio. Dan juga buat kamu yang baru bergabung, jangan khawatir karena setelah ini ada program Retro Siang, ada rekan saya Marin yang akan menemani responders di siang hari ini untuk menemani responders istirahat ataupun makan siang dan juga beraktivitas ya. Jadi langsung saja untuk bergabung di program Retro Siang bersama rekan saya Marin, berikan lagu terbaik responders ya, mau request lagu dan bernostalgia bersama Respon Radio. Sekali lagi terima kasih responders, Cila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di Sketsa Keluarga Indonesia. Dan biarlah lagu dan juga topik yang sudah dibahas bisa memberkati, bisa mengingatkan kita dan bisa menolong kita untuk menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda bersama Marin di siang hari ini, Responers. Gimana kabarnya? Aduh, kita lagi di hari terjepit nasional nih, Harjitnas katanya ya, di tanggal 15 Juni, tepatnya di hari Senin tahun 2026. Ya, walaupun hari ini hari terjepit ya, tapi Marin masih menemani Responers kok. Kali ini kita bakal bernostalgia ya, seperti biasa setiap Senin sampai Jumat di pukul 11 siang hingga 2 siang nanti, selama kurang lebih 3 jam ke depan, kita bakal bernostalgia dengan lagu-lagu lawas favoritnya Responers ya, tentunya lagu-lagu dari tahun 70-an sampai tahun 2006. Jadi untuk semua Responers yang mau bernostalgia atau juga mau berkirim-kirim salam juga boleh banget di siang hari ini ya. Untuk itu langsung saja bergabung bersama kita dari kontak ataupun WhatsApp di 0821 5566 8003, atau juga bisa dari WA kita di 0811 6622930. Dan gak hanya dari kontak ataupun WA, tentunya juga bisa bergabung dari Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita. Langsung aja cari ID-nya Respon Radio 93,0 Official. Dan tentunya gak afdol kalau juga gak dengerin lagu-lagu yang udah di request ya. Bisa langsung dari aplikasi Radio Jati, atau juga kalau kamu gak punya aplikasinya atau gak punya radio, bisa langsung di streaming kita tentunya di www.responradio.com. Nanti cari aja setelah buka webnya, yang paling bawah nanti ada tombol play. Nah, langsung aja di play, nanti akan terdengar suara nan indah dari penyiar-penyiar kita. Dan di siang hari ini ya, sudah ada yang bergabung dan menyapa kita semua nih. Ada dari Bunda Dua Putri. Selamat pagi jelang siang Ananda. Selamat pagi jelang siang juga Bunda. Tetap semangat terus ya. Siap Bunda, selalu semangat menemani Bunda dan Responers yang lainnya. Kali ini Bunda mau diputarkan lagu dari Emilia Contessa berjudul Boom, serta dari Maria Carey dengan Whitney Houston yang berjudul When You Believe. Dan ada salam-salam dari Bunda Dua Putri untuk semua krusial Respon, untuk Bunda Queen Sultan.

Sultan Leterwe, Bang Ardi Pasar Usang, Bang Tiar di Sulawesi, dan semua responders. Istimewanya tentunya untuk Ananda, terima kasih. Sama-sama Bunda, salam kembali ya Bunda dari seluruh Krusia Respon untuk Bunda dan keluarga. Dan ditunggu nanti ya Bunda, lagunya akan Marin putarkan. Dan untuk responders yang lain, jangan sampai ketinggalan ya. Jangan sampai lupa bergabung karena nanti takutnya waktunya udah habis. Untuk itu langsung aja kita putarkan Emilia Contessa yang pertama, Bung.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipu 0234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, satu lagu dari Backstreet Boy, As Long As You Love Me. Waduh, lagu yang direquest langsung sama responders kita yang lagi bernostalgia nih ke zaman SMA. Karena ternyata lagu ini punya makna dan pesan yang mendalam loh, responders. Dari lagu ini sebenarnya menceritakan tentang bagaimana komitmen cinta yang kuat, karena ada lagi nih pesan utamanya terkait pengabdian tanpa syarat. Jadi dari lagu ini sebenarnya seseorang yang berjanji akan terus mencintai pasangannya apa adanya, gak peduli dengan latar belakang atau masa lalu. Dan juga tentunya terkait dengan kesetiaan dalam kesulitan ya. Pasangan tersebut siap menghadapi masa-masa sulit bersama, bahkan jika harus menghadapi masalah keuangan atau tidak memiliki tempat tinggal. Benar banget, As Long As You Love Me ya tentunya. Dan ternyata gak hanya kakaknya aja yang nostalgia di siang hari ini, tapi mamanya juga bernostalgia kembali ke zaman-zaman SMA. Aduh, kalau kayak gini zaman-zaman SMA, mungkin kalau dikaitkan dengan lagu ini, mungkin pas masa cinta putih abu-abu atau cinta monyet gak sih? Tapi terima kasih ya Kak Forna yang sudah berbagi lagu yang mungkin bisa jadi rekomendasi untuk responders yang lain nih, yang mungkin lagi butterfly era atau lagi punya komitmen cinta yang kuat. Dan tentunya Marin juga ngajak untuk semua responders yang sudah bergabung nih di live TikTok ataupun juga yang bergabung dari aplikasi Radio Jati atau dari streaming kita, atau juga yang dengerin langsung dari radio, untuk berbagi lagu-lagu nostalgia kesayangannya dari tahun 70 sampai tahun 2006 di siang hari ini. Bisa langsung di 0821 5566 8003, dan juga bisa bergabung dari WA kita di 0811 6622 930, dan bisa juga bergabung dari media sosial kita ya, dari Facebook, Instagram ataupun juga live TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Dan sudah masuk nih, ada requestan dari Bang Gusti Setiawan, request Bintang Band, Cinta Ini Untukmu. Oke, kita cari dulu ya Bang Gusti. Dan Bang Gusti sudah bergabung kembali nih, kayaknya Bang Gusti lagi sibuk banget ya akhir-akhir ini karena baru bergabung lagi nih. Tapi gak apa-apa Bang Gusti, semoga stay tune terus ya di live TikTok kita di siang hari ini. Dan ada Uda Ardi juga yang udah menyapa. Halo Maren, selamat pagi. Halo juga Uda Ardi, selamat pagi menjelang siang. Sehat selalu ya dari Uda Ardi, amin. Uda juga sehat selalu ya Uda. Dari Ryan juga nih, Aka request lagu Nan Aco Ajo Au, request Aka main Shape of My Heart kayaknya ya, yang dari Backstreet Boy lagi. Oke Ryan, nanti akan kita putarkan ya lagu dari Backstreet Boy kembali, yaitu Shape of My Heart. Dan untuk semua responders jangan sampai ketinggalan ya, langsung saja bergabung bersama kita tentunya dan bernostalgia bersama. Untuk itu kayaknya kita dengerin dulu satu lagu dari Backstreet Boy kembali, Shape of My Heart.

satu lagi dari Eri Wibowo, Singkong dan Keju. Kalau dulu mungkin kita tuh sering banget, mungkin bukan sering ya, tapi kalau misalnya ada dua sejoli yang saling jatuh cinta itu kayak lagu tadi ya, ada yang digambarkan dengan kayak latar belakang sosial dan gaya hidup yang berbeda. Satu si anak singkong, satu si anak keju. Tapi kalau di zaman sekarang ini mungkin perbedaannya bukan latar sosial lagi gak sih? Tapi udah lebih ke kepercayaan yang namanya mangu kalau sekarang ya. Dan tentunya dari lagu ini sebenarnya ada makna yang lebih mendalam ya tentang perbedaan kelas sosial. Dari metafora singkong yang mempresentasikan kelas bawah atau masyarakat sederhana. Dan mungkin dari si penyanyinya juga ada perasaan insecure nih yang menyoroti pergulatan batin si pria yang merasa minder dan ragu untuk menjalin hubungan lebih serius karena merasa gaya hidupnya yang tidak sebanding dengan sang kekasih. Serta juga sebenarnya ada kritik sosial sih dari lagu ini. Karena karya ini menyinggung perbedaan selera seperti musik dan makanan yang sering menjadi benturan dalam hubungan, sekaligus menjadi bentuk kritik sosial tentang gimana status kerap menjadi penghalang dalam sebuah hubungan mungkin ya. Dan lagu tadi di-request oleh Rafli, serta tadi ada lagu yang sudah kita putarkan tuh yang berjudul Sabda Alam, requestan dari Uda Ardi. Wow, terima kasih untuk Uda Ardi dan juga Rafli yang sudah berbagi lagu nostalgianya di siang hari ini. Dan untuk semua responers kita masih menunggu ya. Dan tentunya kemarin masih mengajak semua responers untuk berbagi lagu-lagu nostalgia favoritnya di siang hari ini sambil menemani aktivitasnya. Mungkin lagi ada yang masak makan siang atau yang lagi kerja, lagi berusaha menyelesaikan pekerjaannya. Ya walaupun sekarang hari terjepit nasional ya, balik lagi. Besok kita libur dan kemarin kita libur, tapi sekarang kita harus masuk kerja lagi. Dan untuk itu kemarin akan menemani responder kembali dengan satu lagu request nih dari responder kita, yaitu Bang Gusti Setiawan yang request lagu dari Nike Ardila. Kali ini kalau tadi tentang kritik sosial ataupun perbedaan latar belakang ya, kali ini ada cerita dari sebuah lagu yang menceritakan tentang pedihnya patah hati akibat ditinggalkan oleh kekasih tercinta. Sang penyanyi juga merenungi kesendiriannya di sebuah malam yang dingin di dalam kamar dan membiarkan kenangan pahit menghantuinya. Setelah cinta yang ia harapkan kini telah sirna. Apa sih judulnya? Tinggal Aku Sendiri, Nike Ardila.

Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Yang gak kerasa ya Responers, ternyata sudah berada di menit ke-57 dan menjadi penghujung jam yang pertama ini. Untuk itu seperti biasa kita akan tutup dulu perjumpaan kita di jam yang pertama dan akan kembali lagi nanti di jam yang kedua tepat pukul 12 siang. Jadi jangan kemana-mana, Maren masih akan menemani Responers dengan berbagai lagu-lagu lawas favorit tentunya dari tahun 70 hingga tahun 2006. Tetap stay tune di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Masih bersama Marin tentunya dalam program Retro Siang di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan sudah masuk di jam yang kedua ya, tepat di jam 12 siang hari ini. Dan tentunya tadi juga sudah kita putarkan satu lagu dari band Green Day yang berjudul Boulevard of Broken Dreams. Dan untuk semua responers juga yang mungkin mau berkirim-kirim salam, mau berkirim-kirim lagu nih, lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu yang penuh kenangan ya untuk menemani siang harinya ini, langsung saja bergabung bersama kita di 0821-5566-8003. Atau juga bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram, juga dari TikTok, di live TikTok kita nih di siang hari ini, di Respon Radio 93,0 FM. Komandol official nih untuk username dari media sosial kita ya. Dan selain itu untuk bisa juga dengerin kita dari streaming, tepatnya di www.responradio.com ya. Karena kita bakal bernostalgia sampai jam 2 siang nanti. Untuk itu Marin tunggu semua requestan lagu-lagu indah dari responers untuk mengenang kembali nih mungkin kisah-kisah di masa lalu ya. Karena kalau ngomong tentang nostalgia itu kadang kita juga ada sedihnya atau mungkin ada kesannya atau mungkin emang gak mau nostalgia. Tapi dibalik sebuah lagu mungkin kayaknya punya cerita tersendiri, jadi gak apa-apa sekali-sekali kita mengenang dari sebuah lagu ya. Dan untuk itu Marin akan putarkan satu lagu dari band Indonesia juga kali ini yang mungkin relate banget untuk anak-anak milenial ya, yaitu Tipex. Lagu ini bercerita tentang penyesalan seseorang yang telah mendapatkan apa yang ia inginkan tapi justru memilih pergi dan akhirnya terjebak dalam rasa sakit dan penyesalan. Kira-kira lagunya apa? Tapi sebelum kita angkat, sebelum kita putarkan lagu ini, kita langsung aja putarkan ya, Mawar Hitam dari Tipex.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, kita dapat melatih orang untuk mendapatkan keterampilan. Namun menanamkan sikap yang tepat merupakan hal yang sulit. Kalau kita bekerja dalam satu tim dan ada satu anggota di dalam tim kita yang ahli namun bersikap negatif, maka hal itu dapat merusak keberhasilan seluruh tim. Sikap yang buruk mudah menjalar dibandingkan sikap yang baik. Sikap yang baik memerlukan penanaman yang lama, sedangkan sikap yang buruk mudah diikuti. Herbert Kelleher mendirikan sebuah perusahaan penerbangan bernama Southwest Airlines di Amerika sebagai kegiatan pengisi waktunya. Bisnis iseng-iseng ini malah akhirnya menjadi bisnis penerbangan yang paling sukses. Rahasia keberhasilannya adalah menempatkan orang yang tepat pada peran yang tepat dengan sikap yang tepat. Kinerja perusahaan berhubungan langsung dengan sikap. Nah, jika perusahaan Anda ingin sukses, maka tempatkanlah orang-orang yang tepat di tempat yang tepat.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Kembali lagi di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Klagia Anda. Dan tadi sudah diputarkannya dari ABA Sleeping Truck My Fingers, serta tadi juga sudah berkumandang azan sholat zuhur. Untuk itu mari mengucapkan selamat beribadah sholat zuhur untuk semua responders di siang hari ini ya. Serta selamat beristirahat karena sudah masuk jam istirahat nih kayaknya. Isoma ya, istirahat, sholat, dan makan. Jangan lupa makan yang cukup, istirahat dulu dari mungkin pekerjaannya. Serta jangan lupa minum air putih yang banyak ya, karena kayaknya cuaca hari ini cukup terik ya, biar tidak dehidrasi. Nah, dan di siang hari ini sambil menemani waktu istirahatnya responders, bersama Marin juga yang akan memutarkan lagu-lagu nostalgia yang dari tahun 70-an sampai tahun 2006. Dan dari WA kita sudah bergabung nih, ada Uda Jazz dari Kuala Lumpur yang gabung dari live streaming katanya. Oke, udah siap udah. Ada salam-salam dari Uda Jazz dan menyapa kita semua. Assalamualaikum penyiar bertugas Rin. Waalaikumsalam Uda. Selamat siang dari kota Kuala Lumpur. Selamat siang kembali Uda. Didoakan untuk penyiar bertugas Rin dimurahkan rezekinya, sehat badan dan tercapai segala yang diimpikan, serta dipermudahkan segala urusan. Amin, amin. Terima kasih Uda, semoga doa yang baik juga kembali ke Uda ya. Uda request lagu dari Ebit GAD, Elegi Esok Pagi ya Rin. Dan salam-salam untuk Dila, Unilis, Aul, Ajo Silva, Cici, Ryan, Dean, Bunda Queen, Bang Isan, Ajo Letter W, Bang Tio, Justin, Uncle, dan semua pendengar Respon Radio di mana saja berada. Moga sehat dan sukses selalu. Amin. Amin. Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Ada kata-kata juga dari Uda Jazz di siang hari ini nih yang berbunyi, rindu itu bukan dosa. Ia hadir sebagai rasa hadiah dari Allah untuk jiwa yang setia. Rindulah walaupun dia jauh, walaupun tak pasti menjadi milikmu. Karena tidak semua rindu untuk dimiliki, ada yang layak hanya di dalam doa. Itu dia kata-kata dari Uda Jazz. Aduh, kata-kata yang sangat teduh sekali ya kalau kita dengarkannya. Tadi juga untuk Uda Jazz, terima kasih ya. Ditunggu nanti lagunya akan Marin putarkan. Dan tadi juga sudah sempat bergabung ada Bang Aan nih yang dari WA call kita ya. Dan sudah bergabung kembali. Kayaknya kita angkat dulu telepon dari Bang Aan. Halo Bang Aan.
1: Assalamualaikum Kak Mari.
0: Waalaikumsalam Bang Aan. Gimana kabarnya Bang Aan?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat Bang Aan, sudah makan siang.

0: Siang?
1: Ini baru mau makan siang, habis selesai salat zuhur.
0: Wah, Masya Allah. Makan
1: Habis
0: siang?
1: selesai salat zuhur,
0: Iya.
1: nyari makan di depan. Nyari makan di depan, nasi lauknya fried chicken.
0: Oh, fried chicken. Wih, enak banget. Fried chicken dengan nasi hangat di siang hari ini ya.
1: Bener ya.
0: Oke, sambil menemani waktu makan siangnya Bang Aan, ada lagu yang mau diputarkan?
1: Lagunya yang pertama Sahabat Sejati milik Sila on Seven, yang kedua Mancannya dari Westlife yang My Love.
0: My Love. Oke, Bang Aan.
1: Saya mau kirim-kirim requestnya buat Abid, Adam, Alfat, Ilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Arki, Haikal, dan buat seluruh responder semuanya yang lagi mendengarkan lewat streaming dan juga lewat frekuensi.
0: Oke, Bang Aan.
1: Spesialnya
0: lagi?
1: Buat Kak Marin, ucapannya yang semangat terus, siarannya ya sampai usai ya.
0: Iya, siap Bang Aan, terima kasih untuk salam-salamnya.
1: Saya
0: Bang Aan.
1: Saya doakan semoga Kak Marin sehat-sehat aja, bisa siaran terus di acara ini.
0: Amin, Bang Aan juga sehat-sehat terus ya Bang Aan.
1: Iya, amin, makasih juga doanya ya Kak Marin ya.
0: Iya Bang Aan. Oke Bang Aan, ditunggu nanti lagunya.
1: Yo,
0: Marin putarin
1: terima
0: ya.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah bergabung Bang Aan nih yang sudah berbagi rekasan lagu di siang hari ini. Lagu untuk teman-teman ataupun sahabat sejatinya ya. Tadi udah disalamin langsung dari Bang Aan untuk Kenzi, Kenzo, juga yang lain-lainnya, dan sahabat-sahabat yang ada di film Mutiara. Dan hari ini sudah bergabung juga ada Bunda Queen. Bunda, kayaknya lagu telepon Bunda belum masuk di komputer kita. Boleh dimatiin dulu Bunda, nanti dihubungi lagi Bunda. Iya, mungkin boleh dicoba lagi Bunda, karena ininya belum masuk di komputer kita nih Bunda. Sambil menunggu telepon Bunda juga ya, untuk semua responders yang mau bergabung di siang hari ini, boleh langsung bergabung dari kontak kita di 0821-5566-8003 atau juga di 0811-6622-930. Oke Bunda Queen sudah bergabung, kita angkat dulu ya telepon dari Bunda. Halo Bunda.
2: Halo juga Ananda Cantimani.
0: Iya, gimana kabarnya Bunda? Iya Bunda, gimana
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Cerah ya.
0: Iya, hari ini alhamdulillah cerah.
2: Iya, redang. Bakal redang ya.
0: Betul. Bunda sudah makan siang?
2: Baru mau.
0: Oh, baru mau. Wah.
2: Minta ya. Iya.
0: Emang udah jam-jam.
2: Marin bagaimana?
0: Marin tadi udah sempat makan sebentar, sedikit sih Bunda sebelum siaran tadi. Ngeganjel?
2: Oh iya. Iya, nanti bilang lagi ya.
0: Betul.
2: Ya, iya, enggak apa-apa. Daripada makan banyak sekaligus enggak enak ya.
0: Iya.
2: Biarlah enggak dua kali makan tapi enggak terlalu banyak itu kan, Mari.
0: Iya, betul.
2: Iya.
0: Oke. Bunda, di siang hari ini sambil nemenin makan siang, nostalgianya Bunda dengan lagu
2: mau,
0: apa?
2: Iya. Bunda mau itu lagu Mimpi Sedih ya.
0: Mimpi Sedih, oke Bunda ya.
2: Boleh dua kan?
0: Boleh, tapi nanti di jam 1 lagi Bunda Marin puterin ya.
2: Gak apa-apa, pokoknya yang Bunda minta bisa
0: ya. Bunda tapi
2: dari apa satu ya?
0: Yang Mimpi Sedih tadi dari siapa Bunda? Dari Bruri, dari Ratih, dari Teti Kadi, atau dari favorit grup?
2: Oh, terserah aja itu mah, Teti Kadi juga gak apa-apa.
0: Oke. Marin pilihin aja ya. Dari Teti Kadi ya.
2: Iya, pokoknya itu kan lawas. Ah, itu dari apa lagi ya? Dari siapa ya?
0: Dari siapa?
2: Betaria Sonata siapa itu yang apa?
0: Betaria Sonata lagunya ada ya. Aku Tak Ingin Sandiwara, Aku Ingin Cinta Yang Nyata, Cinta Tak Selamanya Milikku.
2: Ah, Cinta Tak Selama.
0: Oke, Cinta Tak Selamanya Milikku ya Bunda.
2: Iya, tidak selamanya untukku.
0: Oke, salam-salamnya Bunda.
2: Salam pertama untuk Marin. Siap, semoga Bunda. Marin sehat selalu.
0: Amin.
2: Murah rezekinya, lancar aktivitasnya, amin. Sukses ke depannya ya.
0: Iya Bunda.
2: Nah, dan juga untuk kru-kru kita, ada Dila, Cici, Datu ada Jojo, ada Baul, ada juga Piko, ada juga Silvanuari ya.
0: Betul.
2: Siapa yang kemarin siapa itu?
0: Itu tuh peserta webinar kita Bunda, Sana sama Rila yang ikut siaran sama kita.
2: Oh, ikut-ikut siaran aja
0: iya,
2: kan?
0: Iya, betul.
2: Nah, iyalah, salamin juga ya, biarpun apa kan dia dengar gitu
0: iya,
2: ya.
0: Iya Bunda, betul-betul.
2: Kita salamin juga untuk Uda Beng-Beng, ada Pamrula, Pak Jemaah Amin, ada juga untuk Ajole Perwe, Sultan Pamenan, Uda Ardi MGM, Bunda Dila, Bunda Aries, sama Kak Uci, Bunda Palapa, Teteh Cintia, ada Bunda Sana, apa? Oh, Safa di situ ya. Ada Kak Rina, ada Bang Rehan, ada Bang Raihan, Rayan gitu ya di Bang Kinang lah.
0: Iya Bunda.
2: Nenek Yona, Mama Anjeli, Mama Ade, Bunda Dua Putri, ada Mama Empat Saudara, Andung Melani, Pak M, Oma Mutia, Mama Tiffany, ada Bang Aan tadi ya.
0: Iya Bunda.
2: Dan juga ada sebelum Bang Aan siapa tadi tuh?
0: Fitro. Oh iya, Fitro sama Ryan.
2: Fitro Putro. Dan juga ini ya, salam tuh Fitro. Katanya salam juga dari Kemali, salamnya dari Ari katanya.
0: Okay,
2: untuk
0: Bunda.
2: Marin.
0: Oke Bunda.
2: Iya, nanti kalau An Ari yang siaran, Bunda bilang pula, Marin titip salam gitu ya.
0: Iya Bunda, terima kasih Bunda.
2: Jangan berwalasan.
0: Iya
2: juga
0: betul.
2: Juga itu dengar itu Fitro ya.
0: Iya, iya.
2: Ada juga sebentar ini siapa lagi, Jerry siapa?
0: Oh udah Jess.
2: Yeah. Oh iya udah Jess gitu
0: iya,
2: ya.
0: Bunda.
2: Salam nyuntal. Udah Jess, salam kenal gitu ya.
0: Iya Bunda.
2: Semoga sehat selalu gitu.
0: Amin.
2: Makasih Mari.
0: Sama-sama Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bunda Queen sudah menyapa kita semua, sudah berbagi kiriman salam dan berbagi playlist lagu juga di siang hari ini. So kayaknya langsung aja kita putarkan terlebih dahulu lagu dari Udah Jess, Elegi Esok Pagi, Ebit G.A.D.

0: Ai ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko ha? Alah bara lenyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju mau cari adil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya. Dekorasinya bantu pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

0: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: ...93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

Satu lagu dari Sheila on 7, sahabat sejati, rikasan lagu dari Bang Aan tadi ya, sudah mengantarkan kita masuk ke menit ke-47 di jam yang kedua ini. Dan tentunya kita masih akan memutarkan lagu-lagu lawas rikasan dari responders. Salah satunya tadi ada dari Bunda Queen yang belum kita putarkan, Mimpi Sedih dari TTKD. Serta akan diputarkan juga lagu rikasan nih dari Kak Star Shelby yang berjudul Kisah Romantisku dari Grand Family. Untuk itu kedua lagunya akan menemani istirahatnya responders di jam ini. Jadi tetap stay tune terus di 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda, and enjoy for your song.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah?
1: Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
2: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.

Gak kerasa responer, sekarang kita sudah berada di menit ke-57 dan lagu dari Glenn Fredly, Kisah Romantis tadi, menjadi lagu penutup juga untuk perjumpaan kita di jam yang kedua ini. Tapi tenang aja, karena kemarin masih akan kembali lagi nanti dengan program yang sama, yaitu Retro Siang, dan tentunya dengan masih berbagai lagu-lagu requestan responers yang sudah bergabung nih dari tadi. Untuk itu kita akan kembali lagi nanti di jam 1 siang, di jam ketiga, jadi tetap bersama Maren di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

satu lagu dari Westlife, My Love. Aduh, sebenarnya lagu ini tuh ternyata ya punya makna tentang rasa rindu, sepi dan kesetiaan nih mendalam seseorang terhadap kekasihnya yang sedang berjauhan. Tapi juga ya, kalau dengerin lagu Westlife tadi makin gak sabar gak sih untuk menunggu konser 25 tahun atau 50 tahunnya Westlife berkarya ya, yang akan digelar di GBK, tepatnya Indonesia, di awal tahun 2027 mendatang di bulan Januari. Ayo, para fansnya Westlife sudah amankan tiketnya enggak? Dan tentunya yang belum mengamankan tiket boleh langsung mungkin dikumpulin dulu duitnya sebelum nanti di bulan September bakal ada war tiketnya. Dan lagu My Love dari Westlife tadi, requestan Bang Aan, menjadi lagu pembuka kita di jam yang ketiga ini ya dalam program Retro Siang, masih dengan berbagai lagu-lagu lawasnya. Dan untuk semua responers yang mau bergabung boleh banget masih miarin tunggu ya. Tentunya langsung aja di 0821-5566-8003. Atau juga bisa dari WA kita di 0811-6622-930. Dan gak hanya dari kontak ataupun WA, tentunya juga bisa bergabung dari media sosial kita. Mulai dari Facebook, Instagram, atau juga dari live TikTok kita di Respon Radio 93.0 Official. Dan tadi sudah bergabung bersama kita ada Bunda Dua Putri ya, yang belum kita putarkan lagu tambahannya itu Cinta Tak Selamanya dari Betaria Sonata. Serta ada tambahan request dari Bang Arkam nih yang sudah bergabung di live TikTok kita di siang hari ini, yang mau diputarkan lagu dari band Oasis yang berjudul Don't Go Away. Untuk itu kedua lagu nostalgia ini akan kembali membawa responers dengan suara yang indah dan merdu serta syarat akan makna ya lagu-lagu dari Betaria Sonata dan Oasis.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan tadi satu lagu berjudul Bintang Kehidupan dari Nike Ardila, special request dari responders kita nih yang sudah bergabung di live TikTok, ada kakak anak gadis Amak ya. Dan tadi kemarin juga mau meralat sedikit nih responders, tadi salah sebut nih, aduh mohon maaf ya. Ada lagu yang pertama kita putarkan, Cinta Tak Selamanya Milikku dari Betaria Sonata, requestan dari Bunda Queen. Tadi kemarin sebutnya Bunda Dua Putri ya. Aduh, terima kasih Bunda Queen sudah berbagi lagu ya. Kayaknya ini emang tanda-tanda sudah Sumatera Tengah sudah meminta untuk diisi ya. Makanya kurang fokus kayaknya. Dan kita akan kembali ditemani dengan lagu-lagu requestan dari responders, datang dari Bang Arkam juga nih, yang berjudul No Surprise dari Radio Hit. Dan tentunya lagu ini akan menemani responders, untuk kita akan langsung mari putarkan. So enjoy for your song.

0: Di harus kabang loko, malih mana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager mana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko?
4: Hah, iyo tuh, maju mau cari adil. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
3: Make up akak tuh pas pulo, katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
4: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
3: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
4: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
5: Dunsana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tentu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dunsana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dunsana makin istimewa.
6: Facebook Radio, Radio Keluarga.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu requestan dari Bang Arkam tadi berjudul Stay Together for the Kids dari Blink 182 ya, tentunya sudah menemani kita di siang hari ini di jam 1:39 waktu studio saat ini. Dan dari live TikTok kita sudah bergabung kembali ada Kak Jejel yang berbagi requestan lagunya, yang mau mendengarkan lagu dari Iwan Fals dan Suami berjudul Bento. Dan tentunya juga ada tambahan request dari Uda Jazz di siang hari ini yang mau diputarkan lagu dari Pance yang berjudul Mengapa Tak Pernah Jujur. Untuk itu kita akan langsung memutarkan kedua lagu ini. Dan ada yang berkirim-kirim salam nih dari live TikTok kita, Kak Anissa, yang berisi salamnya, salam buat Arbina Natasha, apa kabar? Semoga kita bisa dikerimpai sama-sama lagi ya. Oke, Kak Anissa dan Kak Arbina Natasha dapat salam nih dari Kak Anissa. Terima kasih Kak Anissa dan semoga segera bertemu dengan Kak Arbina ya Kak Anissa. Untuk itu kita putarkan aja langsung dua lagu nostalgia yang akan membawa kita kembali dengan suara indah khas penyanyinya, yaitu Iwan Fals dan Pance Pandet.

0: aku pulang, Pak.
1: Eh, sini kamu. Kenapa nilai kamu jelek kayak gini? Malu Bapak punya anak kayak kamu.
0: Pak, maafin aku, Pak.
1: Maaf, maaf. Sini kamu. Bapak pukul kamu ya.
0: Ampun, Pak, ampun.

0: Kekerasan pada anak bisa berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan kekerasan ekonomi. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Stop kekerasan pada anak. Hubungi kantor kepolisian dan rumah sakit setempat jika mendapati kekerasan pada anak dan perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

satu lagu dari Deddy Dores, Cinta dan Harga Diri, requestan dari Bang Awis yang tentunya sudah bergabung di live TikTok kita dan sudah menjadi lagu penutup kita untuk program Retos yang di siang hari ini, karena ternyata kita sudah berada di menit ke-56. Terima kasih untuk semua responders yang sudah berbagi cerita nostalgianya, sudah berbagi requestan lagu ya di siang hari ini. Dan tentunya Retro Siang akan selalu hadir dari hari Senin hingga hari Jumat, masih dengan waktu yang sama, jam 11 siang sampai jam 2 siang. Setelah ini akan ada program Respon Newsline dengan berbagai berita-berita yang sudah kita rangkum tentunya. Dan tentunya mohon maaf ya untuk semua responders yang mungkin selama siaran kemarin ada salah kata ataupun tindakan ataupun tingkah laku yang kurang berkenan. Dan sekali lagi Marin ucapkan terima kasih. Marin pamit undur diri dari ruang siaran dan ruang udara responders. Kita bertemu lagi dalam program-program selanjutnya. And see you, bye-bye.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan. Selamat siang Responers, bersama saya Marin dalam Respon Newsland. Kita masuk berita pertama kita di siang hari ini. Berita pertama dari udara ke rumah pendengar, Respon Radio hadir menguatkan pendengar. Tim Respon Radio Padang melaksanakan kegiatan kunjungan pendengar Respon pada Sabtu 13 Juni 2026 sebagai wujud kepedulian terhadap pendengar setia. Dalam kegiatan tersebut, tim mengunjungi dua keluarga yakni Ibu Jamila dan Bapak Hendra yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi dan berbagai tantangan hidup. Kunjungan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga bentuk dukungan moral bagi para pendengar. Tim memberikan motivasi, kebersamaan, serta hiburan langsung kepada keluarga yang dikunjungi untuk membantu mereka tetap semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selain itu, tim Respon Radio juga menyalurkan bantuan berupa sembako dan memberikan radio kepada kedua keluarga tersebut. Bantuan ini diharapkan dapat membantu kebutuhan dasar sekaligus memungkinkan mereka tetap mengikuti program siaran Respon Radio setiap hari. Melalui kegiatan ini, Respon Radio menegaskan komitmennya untuk tidak hanya hadir di udara, tetapi juga hadir secara nyata di tengah masyarakat. Diharapkan kegiatan sosial seperti ini dapat terus dilakukan untuk memberikan semangat, harapan, dan dukungan bagi para pendengar yang membutuhkan.

Berita kedua kita, petugas gabungan rampungkan pembersihan longsor di Jalan Padang Painan. Tim gabungan berhasil membersihkan material longsor yang menutup akses Jalan Padang Painan di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat pada Minggu 14 Juni. Proses pembersihan berlangsung sekitar 3 jam hingga jalur kembali dapat dilalui kendaraan pada malam hari. Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Henry Zulfiton, mengatakan evakuasi materi longsor selesai sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Material berupa tanah, lumpur, dan pepohonan yang menutup badan jalan berhasil disingkirkan dengan bantuan berbagai pihak. Penanganan longsor melibatkan BPBD, kepolisian, TNI, PLN, serta dukungan alat berat dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat. Selama proses pembersihan, jalur sempat ditutup sementara untuk memastikan pekerjaan berjalan aman dan tidak mengganggu operasional alat berat. Setelah jalan kembali dibuka, arus lalu lintas Padang Painan berjalan normal. Meski demikian, petugas mengimbau pengendara tetap waspada, terutama saat hujan, karena kawasan tersebut masih berpotensi mengalami longsor susulan.

Berita ketiga, pakai Sepa Blok. Pembangunan 10 unit huntap terpadu untuk korban bencana di Padang Panjang dimulai. PT Semen Padang kembali menggunakan inovasi Semen Padang Bata Interlock atau Sepa Blok untuk mendukung pembangunan hunian tetap atau huntap bagi warga terdampak banjir bandang di Kota Padang Panjang. Teknologi tersebut diterapkan dalam pembangunan 10 unit huntap terpadu yang dibangun secara mandiri oleh pemerintah Kota Padang Panjang sebagai bagian dari pemulihan pasca bencana. Peletakan batu pertama pembangunan dilakukan di kawasan Rusunawa, Kelurahan Tanah Hitam, Padang Panjang, Jumat 12 Juni 2026. Sebanyak 10 unit rumah dengan luas masing-masing 36 meter persegi dibangun melalui kerjasama Pemkot Padang Panjang dan PT Semen Padang, menggunakan sekitar 35.000 unit sepak blok dengan target penyelesaian selama 2 bulan. Wakil Wali Kota Padang Panjang, Alex Saputra, mengatakan pembangunan huntap bukan hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga menjadi upaya mengembalikan harapan masyarakat yang kehilangan rumah akibat bencana. Program tersebut menjadi bagian dari strategi percepatan pemulihan sosial dan ekonomi warga terdampak. PT Semen Padang menyebut penggunaan Sepa Blok membuktikan inovasi konstruksi perusahaan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Material bata interlock ini dinilai mampu mempercepat pembangunan, memiliki daya tahan baik, serta cocok digunakan untuk hunian yang membutuhkan aspek keamanan, termasuk di wilayah rawan bencana.

0: sucks.
1: Just kidding.
2: Berita keempat, Prabowo panggil sejumlah menteri ke Kertanegara. Ini yang dibahas. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya, kawasan Kertanegara, Jakarta, untuk membahas laporan mengenai meningkatnya minat investor asing terhadap Indonesia. Pertemuan tersebut menjadi tindak lanjut dari rangkaian kunjungan kerja pemerintah ke berbagai negara yang menunjukkan meningkatnya kepercayaan internasional terhadap perekonomian Indonesia. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, pembahasan utama dalam pertemuan itu terkait hasil laporan Menteri Investasi dan Hilirisasi mengenai perkembangan investasi setelah melakukan kunjungan ke Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Laporan tersebut memuat data peningkatan aliran modal asing ke sejumlah sektor strategis nasional. Menurut Teddy, meningkatnya investasi mencerminkan kepercayaan global terhadap Indonesia. Sejumlah pejabat yang hadir dalam pertemuan antara lain, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, serta beberapa pejabat tinggi lainnya. Setelah menerima laporan, Presiden Prabowo meminta Rosan Ruslani untuk menyampaikan perkembangan investasi secara terbuka kepada masyarakat. Pemerintah berharap keterbukaan informasi berbasis data ini dapat memperkuat perekonomian nasional, menjaga stabilitas rupiah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Berita kelima, DPR apresiasi langkah BI perkuat nilai tukar rupiah. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengapresiasi langkah Bank Indonesia atau BI dalam memperkuat nilai tukar rupiah melalui kerjasama mata uang lokal dengan sejumlah pihak. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi strategi penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dalam transaksi internasional. Apresiasi tersebut diberikan setelah BI menandatangani kerjasama bilateral Currency Swap Arrangement atau BCSA dengan People's Bank of China atau PBOC pada 11 Juni 2026 di Shanghai, Tiongkok. Kesepakatan ini juga melibatkan Hong Kong Monetary Authority atau HKMA untuk memperluas penggunaan transaksi berbasis mata uang lokal. Melalui kerjasama tersebut, transaksi antara Indonesia, Tiongkok daratan dan Hong Kong dapat dilakukan menggunakan rupiah dan renminbi tanpa harus melalui dolar AS. Selain itu, BI dan PBOC juga menyepakati penerapan QRIS lintas batas yang memungkinkan pembayaran digital antar negara dilakukan secara langsung. Dasko menilai integrasi sistem pembayaran digital dan skema Local Currency Transaction atau LCT dapat memperkuat perdagangan Indonesia-Tiongkok yang mencapai 154,5 miliar US dollar pada 2025. Menurutnya, langkah BI ini menjadi upaya strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat posisi rupiah dalam perdagangan global.

Berita ke-6, kesepakatan Iran AS ditandatangani 19 Juni di Swiss, Selat Hormuz akan dibuka. Dibuka rancangan kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat AS mencakup rencana pembukaan kembali Selat Hormuz, jalur perdagangan energi strategis dunia. Berdasarkan draft nota kesepahaman atau MOU, akses selat tersebut akan kembali dibuka dalam waktu 30 hari setelah kesepakatan resmi ditandatangani kedua negara. Kesepakatan akhir antara Teheran dan Washington disebut akan disahkan melalui resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB. Informasi tersebut berasal dari kantor berita Iran MER yang mengutip dokumen rancangan MOU kedua negara. Presiden AS Donald Trump menyatakan kesepakatan dengan Iran telah memasuki tahap akhir. Ia menyebut setelah memberikan izin untuk membuka kembali Selat Hormuz secara penuh serta menghentikan blokade Angkatan Laut AS di kawasan tersebut demi memperlancar pelayaran internasional dan distribusi minyak global. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Garibabadi mengatakan seluruh poin dalam rancangan kesepahaman telah selesai dibahas. Jika tidak ada perubahan, dokumen tersebut dijadwalkan ditandatangani di Swiss pada 19 Juni mendatang.

berita ketujuh, harga cabai rawit Rp79.000 per kilogram dan telur ayam Rp29.800 per kilogram. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga cabai rawit merah mencapai Rp79.000 per kilogram. Sementara telur ayam ras berada di level Rp29.800 per kilogram. Data tersebut dihimpun pada Senin pukul 10.40 waktu Indonesia Barat di tingkat pedagang eceran secara nasional. Untuk komoditas lainnya, harga bawang merah tercatat Rp57.250 per kilogram dan bawang putih Rp43.500 per kilogram. Sementara itu, harga beras bervariasi mulai dari beras kualitas bawah 2 di mana dengan harga Rp14.800 per kilogram hingga beras kualitas medium 1 dengan harga Rp16.300 per kilogram dan medium 2 di harga Rp16.400 per kilogram. Harga cabai lainnya juga menunjukkan variasi, yakni cabai merah besar dengan harga Rp60.150 per kilogram, cabai merah keriting dengan harga Rp55.700 per kilogram, serta cabai rawit hijau di harga Rp56.900 per kilogram. Untuk protein hewani, daging ayam ras segar berada di harga Rp36.750 per kilogram, sementara daging sapi kualitas 1 mencapai Rp146.350 per kilogram dan kualitas 2 Rp140.200 per kilogram. Adapun komoditas gula pasir tercatat relatif stabil dengan gula premium di harga Rp19.900 per kilogram dan gula lokal di harga Rp19.200 per kilogram. Sementara itu, harga minyak goreng berada pada kisaran Rp20.550 per liter, untuk curah Rp24.100 per liter, dan untuk kemasan bermerek 1 di harga Rp23.250 per liter untuk kemasan bermerek 2.

Berita ke-8, Ahmad Diallo antar Pantai Gading kalahkan El Kadar. Pantai Gading mengawali kiprahnya di grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas El Kadar di Stadion Lincoln Financial Field, Amerika Serikat. Gol tunggal Ahmad Diallo pada menit ke-90 memastikan tim asal Afrika tersebut meraih 3 poin perdana. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal dengan kedua tim saling menyerang. Pantai Gading mengandalkan kombinasi lini tengah dan serangan dari sisi sayap. Sementara El Kadar lebih banyak menggunakan strategi serangan balik cepat untuk membongkar pertahanan lawan. Kedua tim sama-sama memiliki peluang mencetak gol. El Kadar hampir unggul melalui John Yeboah dan Alan Minda yang tembakannya membentur mistar. Sedangkan Pantai Gading juga nyaris mencetak gol lewat El Yewahi. Babak pertama berakhir tanpa gol. Pada babak kedua, Pantai Gading tampil lebih agresif dengan menciptakan lebih banyak tekanan. Gol kemenangan akhirnya tercipta melalui Ahmad Diallo setelah menerima umpan Wilfred Singo di menit akhir pertandingan. Sehingga kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Pantai Gading dalam persaingan grup E Piala Dunia 2026.

minggu waktu setempat. Memulai balapan dari posisi ketujuh, Ramadipa langsung menunjukkan start yang baik dan mampu bergabung dengan kelompok terdepan sejak awal lomba. Ia bersaing ketat dengan sejumlah pembalap seperti Carlos Cano, Leonardo Zani, dan Kiatisak Singhapong dalam perebutan posisi teratas sepanjang balapan 16 lap tersebut. Meski sempat turun hingga posisi ke-6 pada pertengahan lomba, pembalap asal Yogyakarta itu mampu menjaga ritme balapnya dan kembali bersaing di barisan depan. Memasuki lap ke-7, ia bahkan memimpin jalannya balapan sebelum posisi kembali berubah akibat ketatnya persaingan. Pada 3 lap terakhir, persaingan semakin sengit dengan beberapa kali pergantian pemimpin lomba. Namun, Ramadipa tetap konsisten berada di kelompok terdepan hingga akhirnya berhasil mengamankan kemenangan pertamanya di ajang bergensi tersebut. Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk Responers.

Dun sana pandanga, baswo balik dalam siaran bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Kami rindu dun sana bisa menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 082155668003. Kami ulangi, dun sana bisa bergabung di 082155668003. Dan jangan lupa dun sana tuliskan namo, alamat, dan pesan-pesan dun sana. Siaran ko dun sana diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dun sana pandanga, pernah ndak kita meraso berang bana sampai hati taraso sasat? Pikiran jadi sampi, jo kato-kato nan kalua malah menyakian hati orang lain. Emosi tu hal nan lumrah dalam diri satio orang. Tapi, kalau ndak kita olah junan elok, inyo bisa jadi api nan membakar diri kita surang. Di sisi lain, ado nan namonyo takanai hati, raso tanang nan membuat kita bisa mencalik segala sesuatu jojanya. Kini ko, marilah kita sama-sama baraja baa caro mengolah emosi supaya kita dapat hidup lebih damai.

Dan sana pandangnya, emosi biasa tiba karena harapan nan indak tapanuhi, rasa kecewa atau luko lamo nan alun cega. Banyak orang nan mencoba menahan emosi, baharo rasa tu hilang. Tapi sebenarnya emosi nan dipendam malah bisa meledak labiah gadang di waktu nan lain. Kunci patamo dalam mengolah emosi adalah menyadari jo menarimo kalau kita sedang berang. Bukan untuk membanan, tapi untuk mengana asal muasalnya. Kalau emosi lah mulai tinggi, penting banget untuk membiak jeda, tarik napas dalam-dalam, menjauh seketek dari situasi, atau diam sabanta bisa jadi langkah sederhana nan berarti gadang. Dalam jeda tuh, kita magia uruang ke diri untuk bapikiah labiajannya, indak langsung bereaksi. Selain tuh, penting juga untuk baraja mengungkapkan perasaan jo caronan sehat, indak jo nada tinggi, atau kato-kato kasa. Tapi jo komunikasi nan jujua jo sadar, mengece kalau awak sadang taluko daripada menyalahkan orang lain. Nan indak kalah pentingnya, dun sana bisa memaafkan. Bukan berarti malukuan, tapi malapeh beban dalam hati nan salamoko kita bawa. Karena seringkali, kanai hati indak datang dari perubahan orang lain, tapi dari kemampuan kita untuk berdamai jo keadaan.

akhirnya Don Sana mengolah emosi itu tentang bagaimana cara kita mengenal diri. Joe memilih respon dan lebih bijak. Emosi tidak harus jadi musuh. Selama kita bisa mengarahkannya jadi energi untuk memahami Joe mengendalikan diri. Tekanan hati bukan datang dari luar, tapi tumbuh dari dalam diri kita. Dari kesadaran, keikhlasan, jo kemampuan untuk melapeh. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa jadi lebih tenang, lebih bijak, jo lebih damai dalam menjalankan hidup.

Terima kasih dan sanak yang Allah mendengar siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera, dan mandiri. Silakan kirim respon dan sanak melalui WhatsApp ke nomor 0821-5566-8003. Kami ulangi dan sanak di 0821-5566-8003. Dan jangan lupa dan sanak, tuliskan nama, alamat, dan pesan-pesan dan sanak. Siaran ke dan sanak diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sampai basuh balia di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo, selamat sore dan sana kasadonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk dan sana kasadonyo. Bagaimana kabarnya di sore hari kok? Semoga sehat selalu dan terpantau semangat selalu ya Bunda. Senang sekali rasanya bisa kembali hadir ya menemani aktivitas dan sana, tentunya di program Lama Bana, program kesayangan kita kasadonyo, untuk mendengarkan musik-musik dan dendang-dendang Minang kesayangan dan sana kasadonyo. Tentunya untuk dun sana yang new request-request bersama kita di sore hari ko, yang mungkin adalah OTW jalan ke pulang, atau yang masih bergulitik dengan kerjaan-kerjaannya, atau yang sadang mama-mama yang sedang memasak sibuk di dapur, mulih bana ya di kawanan sama lagu-lagu dan dendang-dendang Minang kesayangan dun sana kasadonyo. Dan untuk dun sana yang new request, mulih bana gabung di 082155666803, dan mulih pulau bergabung melalui telepon WA kita di 0811662930. Oke, kita angkat dari Pak M. Chaniago yang sudah bergabung bersama kita. Kita angkat dulu dun sana. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kabadila,
0: alhamdulillah sehat. Sehat Pak M, Pak M, Mbak Akaba.
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Fia Dila. Alah, makan siang Dila.
0: Alah Pak M, alah sudah santako baru.
1: Apa ambil sambal lama? Apa ambil sambal lama gini gua?
0: Apa lamanya gini tuh Pak M?
1: Lamanya kukus.
0: Kukus apa tuh?
1: Anu sambal lado bakukui. Heeh.
0: Tuh
1: ubi jala, taruang, japan. Ini ku sambal adu koko, kawannya badak teri, daun kunyit, asam kape, itu bawang, itu riko, mantap.
0: Onde, alah metete, saya lalu di siko Pak M.
1: Lama lah, nyoba lah,
0: iya.
1: Itu kan alami.
0: Betul.
1: Alami makanan tidak ada kolesterol, non kolesterol.
0: Jadi
1: untuk menjaga fisik kan perlu memperhatikan tubuh awak kan.
0: Iya Pak M.
1: Jadi Dila untuk sore koko lagunya jatuh baduo.
0: Jatuh baduo ya. Biarlah jatuh baduo dari.
1: Dari Sri Fayola.
0: Iya, dari Sri Fayola.
1: Biarlah jatuh baduo ya.
0: Gitu. Kalau jatuh surang tuh malu ah saya.
1: Iya tuh seorang payah di dana ya, kan saling melengkapi.
0: Iya.
1: Iya, apa kalau sebut di seorang kan memang payahnya.
0: Iya, payah.
1: Sulit di seorang. Nah, ada kawan. Kawan cuma radio kawan.
0: Iya kan, ada di lah, saya namanya Mbak Pak M kan.
1: Ah, itu. Respon radio, apunya memang mantap lagi nih di lah. Termasuk berkelas Pak Prati kan.
0: Onde.
1: Termasuk berkelas respon radio ke. Lah mengimbangi radio dolanya.
0: Atau pula
1: apalagi ditambah Pak dengan hubungan emosional antara penyiar dengan pendengar kok palu dilaga semua akrab atau kan.
0: Iya.
1: Aduh radio
0: iya.
1: Sabalah ya takat tuh modelnya be. Nah itu kira apa cuma itu kan pendapat apa tuh berdasarkan survei sendiri kan.
0: Iya betul Pak M. Nah,
1: jadi itu apa nilai lu mantap sebenarnya radio kan tuh. Itu bergantung pada penyiar dan pimpinan.
0: Iya betul Pak M.
1: Nah, itu suara dari apa kok pendengar ke didengar dengan apa secara emosional saya. Ini peningkatan emosional ke lebih kuat di segala-galanya lah.
0: Iya betul.
1: Nah, itu atas segala-galanya tambah dengan lainnya kan tambah mantap jadinya.
0: Iya.
1: Nah, jadi
0: salam-salamnya kok Pak Emang.
1: Salam yang pertama untuk Tuan Sepenari. Sebagai pimpinan Respondio. Atau Dila atau para penyiarnya mudah-mudahan sehat, sukses dan bahagia selalu.
0: Amin ya
1: Rabbal Alamin. Dan Respondio radio terdepan di udara dan nyata nanti lah, nah, ada kan perkumpulan kan.
0: Iya Pak.
1: Dulu pernah ada acara di lah Pak, pernah hadir dulu. Tapi bukan anu kan salon sepuluh hari dan dulunya.
0: Iya.
1: Waktu petang dua acara tengah waktu sepuluh hari tapi tidak baru datang lah ya.
0: Iya.
1: Waktu itu sedang dua acara lu mana nak sempat di lah. Iya. Tengah Pak.
0: Isu aku ada acara kami undang Pak Lea.
1: Nah, rancak tuh untuk peningkatan emosional. Jadi radio kok antara dunia udara dan dunia nyata kan.
0: Iya. Oke Pak M, salam-salamnya jangan lupa Pak M.
1: Salam buat para pendengar. Tuh Ardi NDM di Monas. Pak Beng apa Abeng ya, Pak Beng di Lubuk Aluang.
0: Udah Beng.
1: Pak Beng atau Pak Sano Pak Amrullah di Maninjau. Tuh Pak Ano Kelok Sembilan sih. Pak Letter W ya.
0: Iya, Sultan Letter
1: W. Pak Sultan Pak Lutan Terwi, ke Ibu Anu, Ibu siapa Ibu Anu dan Ibu Aries ya.
0: Ya Bunda Aries.
1: Bunda Aries. Nah, Bunda Aries, Bunda Queen. Atau Ibu Bintang, Bintang, Bintang Priaman ya.
0: Iya.
1: Nah, Bintang Priaman, Bintang Pasaman.
0: Iya.
1: Nah, jadi itunya dilah nanti kena apa?
0: Ade
1: nanti
0: apa?
1: Itu tuh nanti tekan-tekan asa dia ke kok lantan de ingin masuk pertemu mah. Itu ke dia wasi dia nengah dila kan.
0: Iya, ade. Ah,
1: terima kasihnya dila ya.
0: Iya, sama-sama Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa M yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ini ya? Oke, Pak, ditunggu lagunya Pak. Nanti akan kita putarkan ya, Pak ya. Ah, radio kulah kawannya Pak di sore hari ini kece Pak M. Yo, yo batue Pak M. Meningkatkan anak masih teratur kami antara kita bahasamu kan Pak M ya. Oke. Tentunya masih dengan beberapa informasi dengan requestan-requestan dari dun sana kita kasadonyo. Kaliko sudah bergabung bersama kita ado Bunda Dua Putri yang sudah bergabung bersama kita dun sana, kita bacakan dulu requestannya. Sore Ananda, tetap semangat terus ya. Sore juga Bunda, semangat terus dong Bunda. Bunda Dua Putri request lagu judulnya Padang Lubu Aluang dari Echa Putri. Salam-salamnya untuk semua krusia respon dan untuk responder semuanya. Antara lain Bunda Queen, Uda Sutan Letter W, Uda Ardi di Pasar Usang dan lain-lain. Istimewanya untuk Ananda sayang Bunda. Makasih nak, makasih banyak Bundaku. Ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request dari Bang MR. Apakah Bang MR ada di dalam Bang MR? Di TikTok ya, ada Bang MR yang request bersama kita. Bang MR, kalau ada, tap-tap layarnya kan Bang MR, Bang MR ya. Oke, sepertinya Bang MR tidak ada ya. Dun sana, ya tadi ada bergabung bersama kita. Dari Bang Tio, Mas Tio ya, Uda Tio. Da yang mau mau request lagu 2 menitnya dari Elsa dari Kintani yang berjudul Kampuang Nan Jawah di Mato. Oke, ditunggu lagunya ya Bang Tio, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk dun sana yang new request-request bersama kita di sore hari ko masih ditunggu di 3 jam tentu di sampai jam 6 beko tentunya di 93,0 FM Respon Radio Radio Keluarga Anda. Dan kalau untuk dun sana yang new request melalui Facebook, Instagram dan juga TikTok boleh bana langsung saja mampir di Respon Radio 93,0 official. Dan untuk itu kita buka perjumpaan kita dengan satu lagu dari Sri Viola featuring Daniel Real Feel yang berjudul Biarlah Jatuh Badua, special request dari Pak M.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko ha? Alah bara lenyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma coba cari Adil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantu pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Nah lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
3: Dunsana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tentu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dunsana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dunsana makin istimewa.

Tentunya kita pernah melihat tiang besi tinggi berdiri di tengah sawah, di pinggir jalan, atau di lereng bukit. Ya, itu adalah tower Sutet 150.000 volt, saluran udara tegangan tinggi. Di dalamnya mengalir energi besar yang tidak terlihat, tapi bahayanya sangat nyata. Banyak orang yang tidak sadar, ada yang bermain layang-layang di bawahnya, ada yang membakar sampah, bahkan ada pula yang menggali tanah atau pasir di dekat pondasinya. Semua itu berisiko besar. Listrik tegangan tinggi bisa menyambar dari jarak yang jauh, tidak perlu disentuh, cukup dekat saja bisa sangat mematikan. Dan satu hal yang penting, bangunan atau tumbuhan yang tumbuh terlalu tinggi di bawah saluran ini tidak boleh melebihi batas ruang bebas yang telah ditentukan. Bila terlalu dekat dengan kabel, itu bisa memicu arus pendek, kebakaran, dan kerugian besar. Jadi, mari sadar, mari peduli, jangan beraktivitas sembarangan di sekitar Tower Sutet. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero, UIP 3B Sumatera, Unit Pelaksana Transmisi Padang.

93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Kintani yang berjudul Kampuang Nan Jauh di Mato, special request dari Abang Tio yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Ya lagu abangku itu nya yodan sana ya Kampuang Nan Jauh di Mato, cie. Penat tak boleh balik. Ya baale, abang tuh masih belajar ya dan sana ya. Semoga abang Tio join yo ke Sumbar bersama kita di sini ya dan sana ya. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari dun sana kasadonyo. Kaliko sudah bergabung ada Bang Arul di WA kita yang new request lagu Salah Malimbang dari Elsa Vitaloka. Salam-salamnya untuk kru-kru dan ado di radio. Semoga sehat selalu, panjang umur. Amin ya robbal alamin. Ditunggu ya kak. Oke, Bang Arul, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pula dari Diki yang new request lagu dari Liza yang berjudul Apuhlah. Dan tadi ada special request pula dari Mama kita ya, dari Mama Cintia yang new request lagu dari Big Hero yang berjudul Balabuah di Palaminan. Oke, ditunggu lagunya Mama, nanti akan kita putarkan ya. Dan tentunya untuk dun sana yang new request-request bersama kita di sore hari ko, masih ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Elsa Petaloka yang berjudul Salah Manimbang, special request dari Bang Arul.

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.
4: Terima nikahnya anak kandung Bapak Riri Arsa Miranda dengan maharnya cincin emas 2,5 gram dibayar tunai.
5: Pak.

Selagu dari Big Heru yang berjudul Bala Buah di Palaminan, special request dari Mama Anjeli di Pariaman yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari Dunsana Kasadonyo. Dan kali kok sudah bergabung bersama kita ada Bang Peaches Boy yang request lagu dari Benigno yang berjudul Pariaman. Dan tadi ada special request pula dari Bebep Kito yo yang request dari Otata Lalita yang berjudul Api Cinto dan Alah Padam. Untuk Ajo Ani, Beko nanti di jam kedua dila angke yo Ajo karno mepet Beko Ajo karno kita sedang ka closing jam pertama Ajo. Beko di jam kedua sekitar jam 6:06 dila angke telepon Ajo di Jo. Dan tentunya kita sudah berada di penghujung jam pertama pulo di program Lama Bana. Untuk Dunsana yang masih new request-request dan telepon-telepon bersama Dila seperti Uda dari Ajo Anih tadi, boleh ditunggu lagu Beko boleh di jam kedua nanti akan kita putarkan. Dan tentunya kita dengarkan dulu satu lagu dari Benigno yang berjudul Pariaman, special request dari Bang Peaches.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Oke, kita angkat dari Ajo Anih yang alah mencuba-cuba menelpon di sore hari kau. Kita angkat dulu di sana. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ajo. Selamat bergabung Ajo.
1: Iyo Dila, salam iyo. Kenal ya Dila.
0: Iyo Ajo, salam kenal juga Ajo. Da, Ajo di mana tinggalnya kau?
1: Ambo tinggal di Sungai Sari ya Dila.
0: Oh, Sungai Sari, ya, jauh ya.
1: Sungai Sari ya Balah Ye Dila.
0: Oh, iya.
1: Tahu Dila?
0: Indak.
1: Dekat lapangan Pacu Gedo Padang
0: Preman. Oh, iya. Sungai Sari, Sungai Garinggang, ayo itu. Dekat Fauzana mana?
1: Enggak. Pak gua tahu Dila.
0: Oh, pak gua lah eh.
1: Ah, dekat lapangan tu Dila.
0: Oh, di lapangan tu.
1: Lapangan tu kan di Nari Balah Ye Timur
0: Dila. Oh, lai rami patang tu toh, Pak. Enggak Ajo.
1: Ya alhamdulillah lah Dila.
0: Alhamdulillah ya Jo ya. Oke.
1: Okay. Dila agak banyak ini kau.
0: Alhamdulillah sehat Ajo, segeh rasanya Jo.
1: Iyo dari awal tuh mau dengar ceria dari
0: sana. Tapi baru mencibu-cibu masuk lo aja ya.
1: Ayo lo cibu menelepon biasa tapi tidak bisa gabung Dila.
0: Oh itu, yonya kau WA kalau telepon yang cak lah itu apa nyo Jo? Namanya itu ditolak gitu Jo?
1: Ya begitulah Dila. Tapi kadang di WA kadang putus-putus jaringan di sini Dila.
0: Oh iya, tapi jaringan radio respon di sini lancar kan Jo?
1: Aku aja rahasia.
0: Alhamdulillah berahasia. Ya Jo, ini request lagu apa kok Jo?
1: Lagunya anu Dila. Nio Cinto Nanya To dari Sipah Jati, lagu terbarunya Dila.
0: Inyo? Punya Cinto?
1: Nio Cinto Nanya To.
0: Nio Cinto Nanya To, oke.
1: Okay. Ya, lagu terbaru Sipah Jati Dila.
0: Oh, oke. Okay. Terbaru yaudah. Dari Silva Hayati. Oke, okay, Jo.
1: Dia muda, baju.
0: Oh, iya, baju. Ini orang Piaman kok. Enggak.
1: Iya, asli. Dila asli orang Piaman lah kan?
0: Iya, Piaman Padang Pariaman nih loh.
1: Di mana tuh Dila?
0: Di Sikabu aja.
1: Oh, Sikabu. Kalau boleh tahu apa sih Dila?
0: Sikumbang aja.
1: Oh, Sikumbang. Mbak Cenyago.
0: Oh, iya. Banyak di sana aja di Sikoko mah.
1: Ya tadi nampak tamu tadi Pak M. Mama di bawah tu mah Dila, Iwan Cenyago.
0: Iya, Pak M Cenyago, iya. Oke. Okay. Salam-salamnya Cik lu aja.
1: Iya. Salam patamu tu, salam tu Dila, salam kenal tu. Salam tu sado kru respon radio.
0: Iya.
1: Salam lu untuk yang patamu tadi Pak M
0: Pak M
1: Cenyago ya Dila.
0: Iya.
1: Salam lu untuk Bunda Queen. Nenek Yumna. Salam lu untuk Ajo Sultan Laterwe di Maninjau ya Dila.
0: Iya aja.
1: Ya salam. Salam untuk Uda Jazz. Salam untuk Sado Panangga Setia Respon Radio Dila.
0: Oke Jo, ditunggu lagunya Jo. Aku sedang
1: sibuk benar ya Allah Dila.
0: Iya, semangat Ajo. Semoga lancar kesibukannya Jo.
1: Iya. Alah bersiwa gitanya Dila.
0: Mbak Ajo?
1: Alah bersebuk lagunya Dila.
0: Alah dong, tinggal di pelayanannya.
1: Ditunggu ya Dila.
0: Oke.
1: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ditunggu lagunya Ajo, nanti akan kita putarkan. Oke, dari Ajo yang sudah bergabung bersama kita, Nio request lagu dari Silva Hayati yo, yang terbaru ya, Nio Cinto Nanya To. Oke Ajo, ditunggu lagunya Jo, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request dari Abang Dean di TikTok itu yang Nio request lagu dari Nedi Gampo yang berjudul Aki Suak Duo. Oke, ditunggu lagunya Bang Dean, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pula dari Uda Ardi. Kita bacakan dulu ya di WA ya dan sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uda Ardi, CEO Mitra Jaya Mandiri di Monas Plaza Usang, request lagu Minang yang berjudul Taguriah Membari Tangih dari Rayola. Salamnya untuk Dila Sarato Kasadonyo Kuru Respon Radio FM dan Sultan Letterway, Uda Jazz, Sultan Pamenan, Bunda Queen, Mama Yumna, Mama Shirley, Mama empat saudara, Mama dua putri, Pak M dan fans atau pendengar setia Radio Respon dimanapun berada. Terima kasih Dila. Udah tunggu requestannya di Respon Radio Oke punya. Oke ditunggu lagunya. Oh udah Ardi, nanti akan kita putarkan dan kita sama dengarkan dulu satu lagu dari Silva Hayati yang berjudul Neo Cinto Nanyato, special request dari Uda, dari Ajo kita ya, Ajo Ani yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ini.

0: Ci, ini live story IG Kak Naomi kok, ha? Alah baralenya minggu kok?
1: Hah, iyo tuh. Maju bocah liat dil. Onde, rancak bana pelaminannya. Dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman. Atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Rayola yang berjudul Tagurih Memberi Tangis Special Request dari Uda Ardi yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari Dunsana Kasadonyo. Dan untuk Dunsana yang new request bersama Dila di sore hari ko, buliah bana ya Dunsana. Langsung saja bergabung bersama kita di 08215566803. Dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Dan kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk Dunsana yang new request-request bersama kita, boleh banayo di Respon Radio, di Respon Radio 93.0 official. Dan di sore hari kau sudah bergabung bersama kita, ada Uda Jess di WA kita yang sudah request bersama kita Dunsana. Boleh kita bacakan dulu requestannya terlebih dahulu. Assalamualaikum penyiar bertugas Dila yang cantik manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Uda Jess. Selamat siang menjelang sore dari Kuala Lumpur. Selamat siang menjelang sore juga ya Uda dari Sumatera Barat. Dengan iringan doa di tanah rantau untuk penyiar bertugas Dila, dimurahkan rezeki, amin ya robbal alamin, sehat badan dan tercapai segala yang diimpikan, amin, serta dipermudah segala urusan, amin ya robbal alamin. Request lagu Pulanglah Uda yo Dila yo. Salam-salamnya untuk Dila, Marin, Unilis, Awul, Ajo Silva, Cici, Ryan, Dean, Bunda Queen, Bang Isan, Ajo Letter W, Tio, Bang Justin, Pak Amrullah dan semua pendengar Respon Radio di mana saja berada. Moga sehat dan sukses selalu, amin ya robbal alamin. Respon Radio, radio keluarga Anda. Kata-katanya hari ini, di antara rahasia hidup tenang adalah tidak membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Karena hidup adalah perjalanan, bukan pertandingan. Kaya itu bukan soal angka di tangan, melainkan rasa cukup dalam dada. Betul. Awak tuh kayo dan enggak, bukan dek karena pitih je di sana ya, tapi kayo dalam segala hal ya di sana. Mungkin raso apa kata-kata udah jelas tadi, raso sabar awak, raso ikhlas awak, itulah termasuk kayo wa tu di sana. Dan tentunya tadi tidak hanya udah jelas yang bergabung bersama kita, ada pula Bang Andi. Nah, Bang Andi, kalau Bang Andi request pasti Bang Rido request pulo ya. Ada Bang Andi yang nirequest lagu dari Miss Ramola yang berjudul 3 Bulan Cinta Terjalin, lagu Barale. Bang Andi ko ikose lagunya taruh ko ha. Nandak bana Bang Andi ko Barale, Bang Andi ko nampaknya Barale ko mako ha. Keceknya dalam tahun biswa. Insyaallah, enak Bang Andi. Dan tadi ada special request pulo dari kawannya Bang Andi, ada Bang Rido yang nirequest lagu dari Silvayola featuring Dani Rif Real V yang berjudul Bukan Ameh Joringgi. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk Dunsana yang new request-request bersama Dila di sore hari ko, ditunggu nanti akan Dila putarkan requestan terbaiknya Dunsana. Dan untuk itu kita dengarlah dulu nak Dunsana satu lagu dari Ria Amelia yang berjudul Pulanglah Uda, special request dari Uda Jess yang awak sudah pulang kini ke Sumatera Barat, ke kampung halaman.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Sri Viola featuring Dani Rilvi yang berjudul Bukan Ameh Joringgi ya. Special request dari Abang Rido yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari dun sana kita. Tadi sudah bergabung bersama kita ya. Ado Uda Leo Ganteng ya dari Jakarta. Jakarta Timur ya, di Duren Sawit yo, yang sudah bergabung bersama kita. New request lagu dari Ratu Si Kumbang yang berjudul Andam Oi Andam. Oke, ditunggu lagunya yo, udah Leo Ganteng, nanti akan kita putarkan. Dan tadi do special request pulo dari Abang Farhan yang new request lagu dari Kacang Manoge Tigo yang berjudul Caraikan Denai. Oke, ditunggu lagunya ko Bang Farhan, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya lagu Ratu Si Kumbang yang berjudul Andam Oi ko. Special requestan dari Uda Leo Ganteng menjadi lagu penutup kita di jam kedua. Dan tentunya Dila akan kembali lagi di jam ketiga dengan satu lagu dari Kacang Manoge Tigo yang berjudul Caraikan Denai, special request dari Bang Farhan. Dan tentunya turun sana jangan kemana-mana, untuk requestannya yang belum kita putarkan ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Ratu Si Kumbang yang berjudul Andam Oi, special request dari Uda Leo Ganteng di TikTok kita.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: ma da ibu ama lawa abat tu ima
1: ni ibu balo tinggal cari karung alanya ma
0: antu ata uang
1: untuk pala tak bare orang manjanguk ma
0: tanya ai to ma
1: iyolah
0: ai tail akan tambue
1: bisa
0: abu wi angil
2: kama katon ci
3: hep anak mencaca anak mencacau anak singyang yang rimbo angkini cen mengacau aja ko aden empunyo ya beb
1: iyo bang

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, satu lagu dari Dora Dora yang berjudul Caraikan Denai, special request dari Bang Farhan yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari Dunsana Kito Kasadonyo. Dan kita sudah berada di jam katigo, yaitu jam terakhir kita di program Lama Banako. Dan tentunya tadi sudah bergabung bersama kita ya Dunsana. Ada Dunsana kita, yaitu ada Uni Mira yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Assalamualaikum, selamat sore Cici cantik nde, masya Allah. Waalaikumsalam Uni Mira, sama Dila kini ke Uni Mira. Mungkin alhamdulillah tidak mendengar suara Dila nak Uni. Boleh minta lagu Cie dari Wawa Naila, Dima Rumah Ajo. Kirim-kirim salamnya untuk Cici, Dila, Marin berserta Dunsana, pendengar kita tanpa terkecuali, terima kasih. Sama-sama Uni Mira, ditunggu lagunya Uni, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request dari uncle kita yang request lagu dari Fran Ariesta yang berjudul Samo-samo Suko. Dan tadi ada special request dari Bang Andri Pulo yang request lagu dari Ipang yang berjudul Bakilah Karantau. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan ya Dunsana. Dan tentunya untuk Dunsana yang ala request-request bersama kita, masih ditunggu requestannya. Basaba dulu, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Wawa Naila yang berjudul Dima Rumah Ajo, special request dari Uni Mira.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link kabang nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Radia.
1: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
2: FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

Ameh Joloyang. Dan tadi ada special request pula dari Abang Gilang yang new request lagu dari Faris Adam yang berjudul Body Patah-Patah. Dan tadi masih ada special request pula dari Abang Ipan yang new request tambahan lagu dari Ajo Buset yang berjudul Liga Sawah. Untuk itu kita dengarkan dulu lah dan sana satu lagu dari Ratu Si Kembang kok yang berjudul Gungguanglah Denai, special request dari Ryan yang sudah request bersama kita di sore hari kok. Dan untuk dan sana yang masih new request bersama Lila, masih ditunggu requestannya dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Ratu Si Kembang yang berjudul Gungguanglah Denai, special request dari Ryan.

0: Ai ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko ha? Alah bara leknyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma coba cari lihat dil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Nah lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
3: Dunsana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dunsana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dunsana makin istimewa.

0: Pertandingan bukan sembarang pertandingan. Ikut pertandingan Sabah Labanai. Pertandingan Babayo Liga Sawah yang akan memperebutkan Piala Bangkayos. Langsung saja kita perkenalkan pemain kita. Yang pertama, Bambang Pamangko, dengan ciri khas tendangan bahkan luak bagan luang galuang, puding sehari-hari, kacang padi pakai katan. Yang berikutnya, Bonario Estontong, dengan ciri khas tendangan luruh dujuang bakelok-kelok, puding sehari-hari, kacimuih basaka. Dan selanjutnya, Saparudin, kurang wadah mah, akrab disapa dengan Sapar, layah bulan maului, posisi gelandangan.
1: Gelandang kawan.
0: Ayo.

0: terjadi pergantian wasit dengan nomor punggung. Barana berpunggungan?
1: Mado, sip bernomor sembarang ya damah.
0: Oke lah kalau pekah tuh, kita lanjutkan pertandingan antara Kampung Subala

Falou assim.

Ya, satu lagu dari Aja Buset yang berjudul Liga Sawah ya. Katanya kok lagu Piala Dunia kece dun sana gitu di sore hari kok onde nyode. Musim Piala Dunia kini kok dun sana diputar lagu Aja Buset yang berjudul Liga Sawah kok ya. Dan tadinya ada special request dari Abang Dean, kali kok nih request lagu dari Cyril Asmara yang berjudul Super Oplet. Oke, kita dengarkan dulu dan untuk itu selamat mendengarkan.

Satu lagu dari Cyril Asmara yang berjudul Supir Oplet sudah menutup perjumpaan kita di program Lama Bana di sore hari ko. Dan tentunya sudah 3 jam saja Dila mengawani sore Dunsana, tentunya dengan requestan-requestan terbaik dari Dunsana kasadohnya. Dan tentunya untuk Dunsana yang masih new request atau yang mungkin requestannya tidak terputarkan di Dila, Dila minta maaf. Dan tentunya Dila akan kembali lagi yo di program Lama Bana di hari Selasa, tentunya di jam yang sama, dengan dan tentunya dengan requestan-requestan terbaik dari Dunsana kasadonyo. Dan jangan kemana-mana karena akan ada beberapa program-program spesial lainnya yang akan mengawanan sore Dunsana sampai malam Dunsana di sore hari di hariko. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan kita tutup perjumpaan kita dengan satu lagu dari Rayola yang berjudul Tadayu Gurawan Sayang. See you the next time and dadah, bye-bye.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Flashpoint Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
2: Pendengar, kita jumpa di acara pesan hari ini untuk membangun keluarga. Salam jumpa Pak Sukamdi.
3: Salam jumpa Bapak Ibu pendengar, salam sehat, segar, dan bugar.
2: Bukan main. Beliau sebagai narasumber kami untuk memberikan masukan-masukan yang baik tentunya demi kelanggengan keluarga Anda. Kita akan berbicara tentang rapuh menghadapi tekanan pernikahan. Pendengar, ketika pria dan wanita bertemu, kemudian membangun hubungan yang disebut pacaran, tujuan akhirnya adalah menikah, supaya dapat selalu bersama. Dan tentu bayangan indahnya kehidupan berdua sangat menyenangkan. Namun kenyataannya hanya bertahan beberapa saat, mulai terjadi kejutan-kejutan yang sangat tidak disangka. Bahkan ada yang tidak menyenangkan. Masalah kecil bisa jadi besar karena tanpa disadari masalah mengganjal membuat masing-masing tertekan dan stres. Waduh, bayangkan kalau itu umur pernikahan 50-53 tahun dan sepanjang itu tertekan, bukan main. Sementara acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bahas atau mungkin masalah keluarga lainnya, hubungan antar pasangan, masalah anak-anak, silakan menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Sí.
1: Pak, menurut Bapak apa yang perlu diperhatikan dan dilakukan jika dalam masih masa pacaran dan penjajakan?
2: Ya, inilah yang sebenarnya dasar. Sebelum sebuah keputusan, sebuah fondasi sebelum dijalankan tentang apa yang disebut dengan masa pengenalan atau penjajakan, biasa disebut dengan masa pacaran. Nah, yang perlu diperhatikan dalam masa pacaran seperti buku yang pernah saya baca tentang bimbingan konseling, ya, dikarang oleh seorang yang sangat terkenal di jilid yang keduanya, Pak Yakub, ya. Itu yang pertama, dalam proses pacaran itu yang perlu diperhatikan, ya, penjajakan yang perlu diperhatikan adalah yang pertama proses peralihan dari subjek love ke objek love. Artinya apa? Yaitu memberi sesuai dengan apa yang baik yang betul-betul dibutuhkan si penerima, ya, bukan memberi karena punya mau. Nah, itu namanya balas budi, ya. Ya, itu yang pertama. Jadi harus lebih kepada objek, betul-betul sesuatu yang dibutuhkan. Yang kedua, proses peralihan dari infused love ke jealous love, ya.
1: Oh, apa itu, Pak?
2: Infused itu sama jealous itu sebenarnya memiliki kata yang sama, yaitu cemburu,
1: ya. Oh,
2: cemburu. Tapi kalau envious love itu adalah cemburu karena kita melihat orang lain memiliki dan saya belum. Oh. Tapi kalau jealous love itu apa yang kita punyai tidak mau orang lain untuk mengambilnya. Itu namanya jealous, ya. Nah, jangan menuntut apa yang belum jadi haknya dapat seks. Nah, tapi melakukan apa yang jadi halnya seperti dialog, ya, itu. Nah, orang pacaran yang diburu adalah
1: seks
2: karena takut kehilangan. Nah, itu namanya envious love, ya. Waduh. Orang lain nggak boleh ngajak ngobrol sama dia. Tapi kalau jealous love itu adalah hak dia untuk ia bisa mengenal lewat berdialog apa yang menjadi tujuan utama dalam pengenalan satu dengan yang lain. Yang ketiga, proses peralihan dari romantic love ke real love, ya. Jangan berpikir wah pacaran itu seperti dalam mimpi, ya, yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Tapi harus melihat kenyataan-kenyataan hidup seperti adanya perbedaan. Nah, seringkali dalam pacaran itu yang diperlihatkan itu romantic love, ya. Aduh, ini dasar batu ini yang salah, ya, bukan kaki pacar, ya, cuma isinya cuma jalan-jalan atau isinya hanya cuma menutupi segala kelemahan atau perbedaan. Kamu, saya maaf ya, saya jemput terlambat, enggak apa-apa kok, saya sabar. Wah, nanti kalau sudah menikah, jangankan terlambat, ya, bisa kacau dunia perang itu. Yang keempat, proses peralihan dari activity center ke dialog center. Nah, seringkali itu yang menjadi masalah, ya. Ininya cuma pergi berdua, boncengan, kemudian cuma merubah pusat kegiatan aktivitas sebagai polanya, cuma makan pagi, siang, malam, berarti pokoknya seperti itu. Tanpa kita membangun satu dialog keterbukaan, ya. Nah, itulah sering membuat kita tidak mengenal. Dalam pacaran itu yang dikenal itu semuanya baik. Wah, kok rajin masak, ya, irit, ya, kalau makan sedikit, ya, aktivitas. Nah, nanti kalau sudah menikah, ampun, itu seluruh makan yang di meja makan itu bisa diselesaikan dengan cara seksama dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, itu kacau sekali, ya. Ternyata wah, tidurnya itu minta ampun. Satu minta di ruang yang gelap, satu minta di ruang yang terang. Nah, sudah kacau lagi.
1: Habis gelap terbit terang.
2: Yang terakhir, perlu proses peralihan dari sexual oriented ke personality oriented. Jika dalam berpacaran seringkali orientasinya itu cuma kissing, hiking, piting, ya, hanya pelukan, ciuman, rabaan, sampai ia merasa bahwa inilah objeknya. Padahal yang perlu dipentingkan itu adalah merubah fokus dari urusan kegiatan seks, tapi pada pengenalan kepribadiannya. Ya. Oh, gimana kalau dia merespon saat marah? Gimana saat dia kita ajak ke mall? Apakah dia orang yang sangat konsumtif atau dia sangat orang yang punya selera tinggi dan sebagainya? Nah, itu bisa nampak dalam masa pacaran. Itu seharusnya itu yang perlu difokuskan.
1: Apalagi nih Pak yang paling penting, apakah dia pelit ataukah boros?
2: Boros, itu dia.
1: Wah, kalau pelit biarkan saja dia pergi. Habislah itu. Oke, kemudian Pak, jika masing-masing sudah mempunyai persiapan yang baik untuk menghadapi tekanan, apakah dengan mudah masalah dapat diatasi ketika mereka berada di dalam pernikahan? Namun Bapak akan menjawabnya setelah yang berikut ini.
0: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Pendengar, rapuh menghadapi tekanan pernikahan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kamdi, sebaik secara singkat, padat, dan jelas. Untuk detailsnya Anda dapat berbicara dengan kami dan kita akan memberikan masukan-masukan yang baik. Tadi pertanyaan Pak, sudah punya persiapan baik? Apakah benar nanti kuat menghadapi tekanan? Jadi mudah saja. Bagaimana menurut Bapak? Ya.
1: Nah, penting, makanya penting dalam kehidupan aktivitas berpacaran itu adalah belajar mengatasi konflik-konflik perbedaan yang ada. Kenapa? Ketika kita hidup dalam kehidupan suami istri itu, kita sebenarnya

0: terhadap masalah. Yang kedua, kita perlu menghindari apa yang disebut dengan poor self-identity. Artinya pengenalan dan konsep diri yang buruk. Ah, memang saya ini jelek. Kenapa kamu dulu pilih saya? Wah, memang saya ini nggak punya uang. Kenapa kamu pilih saya jadi pasangan?
1: Ya, saya kesian deh sama
0: ya,
1: kamu.
0: Ya, karena aku kasian kalau nggak sama saya, kamu mau, kamu kan nggak laku. Wah, sudah gitu ya.
1: Mantap.
0: Nah, itu adalah pengenalan dan konsep diri yang buruk. Yang ketiga, jangan punya kebiasaan suka melawan. Atau kita menjadi orang yang independen, tidak mau ngurusi orang dan juga tidak mau diurusi orang atau pasangannya.
1: Hmm.
0: Ya, yang ketiga, kita memang pentingnya kejujuran dalam berkomunikasi. Ya, jangan sampai kita menjadi apa yang disebut dalam bahasa kejiwaan itu pseudo pietis, artinya kesalahan yang palsu. Gitu ya. Apa yang dimaksud dengan kesalahan yang palsu itu, yaitu kesandiwaraan hidup yang sebenarnya salah tapi dipendam supaya supaya tidak ada konflik dan perbedaan. Jadi menyimpan kesalahan dianggap benar, itulah yang disebut kesalahan yang palsu.
1: Itu biasanya orang berprinsip begini. Iya, Bu, biar cepet aja, biar nggak usah repot, daripada kita bertengkar. Males, gitu ya.
0: Dia bilang nanti kan hilang sendiri.
1: Ya, nanti hilang
0: kan
1: sendiri.
0: Nah, nanti kalau sudah menumpuk ya kayak Gunung Merapi meledak, nggak bisa tertolong lagi.
1: Tsunami hancurkan.
0: Nah, yang penting juga perlu membangun bagaimana kita bisa bertumbuh dalam kematangan lewat masalah.
1: Itu. Ya. Emang kita bisa bertumbuh ketika ada masalah, Pak?
0: Justru masalah itu harus kita pakai untuk apa? Mengenali, ya, ketenangan itu teruji, kesabaran kita diuji lewat masalah. Lihat, saya itu sudah sabar. Saudara tidak akan teruji kesabarannya kalau tidak ada masalah. Nah, jadi masalah itu sebenarnya alat untuk mendewasakan. Jadi masalah, pencobaan, persoalan, ujian yang dianggap manusia itu seperti itu, sebenarnya alat untuk membuat kita dewasa dalam merespon kehidupan ini.
1: Sementara acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bahas atau mungkin masalah keluarga lainnya, hubungan antar pasangan, masalah anak-anak, silakan menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-790-58-229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Ya, ternyata pernikahan banyak persoalan, tetapi maju terus.
1: Maju terus.
0: Maju tak gentar. Ya. Lagu lagi. Ya. Pak, menurut Bapak, apa saja yang menjadi tekanan utama dalam pernikahan dan mempunyai hubungan, maksud saya, dan mempunyai pengaruh dalam hubungan antar pasangan? Kita sudah banyak berbicara tentang permasalahan pernikahan, dinamikanya. Tetapi ini bukan mengulang-ulang, ini mengingatkan terus-menerus.
1: Iya, benar.
0: Gimana, Pak?
1: Ya, memang hal-hal yang perlu diperhatikan dan ini menjadi tekanan utama yang mempengaruhi hubungan suami istri. Yang pertama, hendaklah kita jangan memiliki perasaan diri tidak berguna atau tidak dibutuhkan, gitu ya, dalam bahasa lainnya itu not sense of importance. Jadi merasa tidak dibutuhkan, tidak merasa tidak digunakan, gitu ya.
0: Iya.
1: Ya. Kedua, jangan selalu merasa tidak mau saling mengerti, tapi maunya saling dimengerti. Nah, ini yang jadi masalah. Kamu tuh untuk mengerti saya, ya jangan dulu, kamu yang juga harus mengerti saya. Nah, kalau sudah rebutan saling minta dimengerti, nah tidak akan pernah saling bisa memahami.
0: Ya, mengerti ya. Kamu bosan lah.
1: Nah, yang ketiga, kebiasaan membanding-bandingkan. Nah, ini seringkali kamu itu jadi istri kok masamu gak seperti ibu-ibu yang ada di tetangga kita. Istrinya lama-lama ngamuk, ya kenapa ya bapak gak nikah sama ibu yang di sebelah tetangga. Gitu ya. Ya, padahal memang salah satu hal yang tidak disukai pasangan, khususnya istri, itu kebiasaan dibandingkan. Gak mau. Ya, wong sudah dipilih dari sekian miliar perempuan, kamu cuma pilih saya, kok sekarang dibandingkan.
0: Gak
1: bisa, kan gak bisa tukar tambah juga ya. Ya. Kemudian juga komunikasi yang buruk itu sering mempengaruhi hubungan. Kemudian juga kebutuhan seks yang tidak terpuaskan.
0: Ya. Halo, apalagi si, kalau punya si, kelainan
1: si seks. Laki, ya, si laki-laki maunya kalau sudah puas, sudah selesai tugasnya, langsung balik kiri, balik kanan, tungkerep, ngorok. Sementara kita tidak pernah bilang terima kasih atau bertanya bagaimana dengan mama atau dengan istrinya, apakah kamu juga merasakan hal yang sama atau tidak. Nah, itu bisa membangun hubungan, ya, mempengaruhi. Nah, yang terakhir, perlu pengelolaan yang benar terhadap keuangan atau terhadap potensi keuangan yang ada dalam keluarga. Jangan sampai banyak pengeluaran tapi ternyata pemasukannya tidak cukup.
0: Nah, Pak, soal pengelolaan keuangan ini, ini seringkali menjadi persoalan-persoalan yang sangat berat. Selain komunikasi, membanding-bandingkan, dan masih banyak lagi. Kalau uangnya besar sih, kayaknya sih keluarga aman-aman saja. Dipendamkan saja. Pura-pura nggak tahu kalau ada tekanan. Tapi kalau penghasilannya kecil banget, sedikit aja mencolot. Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan ketika penghasilan itu tidak mencukupi? Apakah istri harus bekerja membantu sementara anaknya kecil, 5 lagi?
1: Iya, iya, memang makanya itulah pentingnya dalam kehidupan pengelolaan atau manajemen keuangan keluarga. Itu mesti perlu diperhatikan seberapa besar kemampuan pendapatan yang kita terima. Yang kedua, pengenalan kita akan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya pokok. Ya. Nah, itu penting. Nah, yang kedua, yang perlu kita pelajari, yang perlu kita pahami bahwa namanya kebutuhan tidak akan pernah selalu cukup dan puas. Gitu. Ada yang gajinya 30 juta satu bulan.
0: Ya.
1: Itu ya.
0: Ya.
1: Tapi tetap saja korupsi.
0: Ah.
1: Ya, itu dia.
0: Mantap.
1: Istrinya dianggap mosok gaji pejabat kok 30 juta. Untuk beli tas saja kurang. Mau cari-cari tambahan yang lain. Nah, akhirnya terjadi penyimpangan dalam hal apa? Kejujuran, integritas. Ada yang sudah punya pendapatan 100 juta.
0: kurang.
1: Tapi malah hari-hari ke depan sudah dicari sama institusi kepolisian dan sebagainya, DPO dan sebagainya. Memang kalau urusan kebutuhan uang, mau kecil, mau besar, mau blegedu, orang Jawa bilang, tidak akan pernah puas. Karena apa yang dipentingkan dalam hal itu adalah manajemen keuangan, pengelolaan yang benar. Yang ketiga, yang kedua, penguasaan diri terhadap apa? Keinginan-keinginan yang muncul. Yang ketiga, jangan sampai itu menjadi cara kita membangun citra diri untuk mendapatkan bahasa, wow, ibu itu luar biasa. Kalau kepuasan kita hanya dilihat, wow, gitu ya, ya. Maka kita akan
0: jadi ngau.
1: Ya, akhirnya kita sendiri juga akan menjadi masalah dalam perjalanan hidup kita.
0: Ya, pendengar, apakah Anda akan wow atau mengaum?
1: Ya.
0: Atau Anda selalu mensyukuri hidup ini? Mensyukuri keuangan yang kecil maupun besar dan mencari solusi yang baik untuk pengelolaannya. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Pendengar, ada permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam hubungan antar pasangan. Bayangkan saja, mengatur diri sendiri aja susah. Nah, sehingga Anda membutuhkan pertolongan. Nah, pertolongan itu di dunia ini dalam kehidupan pernikahan pasti dari pasangan Anda. Dalam bentuk-bentuk yang tadi sudah diuraikan oleh Pak Sukamti. Bapak, apakah masalah tekanan dapat diatasi dan bagaimana menghadapinya?
1: Ya.
0: Diatasi bisa, menghadapinya nih kadang-kadang kita pening.
1: Ya. Ya, sebelum kita ditekan masalah, lebih baik kita menekan masalah.
0: Waduh, gitu ya. Jadi ini itu konsep.
1: Kenapa? Ya, karena kita harus menyadari hidup itu memang masalah. Dan masalah itu selalu ada dalam hidup yang kita harus hadapi. Nah, yang pertama, makanya kita perlu mengembangkan aspek-aspek hidup yang bisa membangun keintiman. Contohnya, ya, kegiatan seksual. Jadikan itu sebagai cara kita untuk membangun kehidupan, sehingga kita bisa menekan berbagai hal-hal yang menimbulkan keegoisan dan kesifat keindividual. Yang ketiga, bisa estetika hidup. Bagaimana kita membangun kenyamanan, keindahan di dalam kehidupan kita. Ya, kita bisa bersama-sama menata interior rumah atau menata ini dan itu. Kemudian kita bisa menampilkan satu berpakaian atau berdandan itu sesuatu yang bisa menimbulkan rasa bahagia terhadap pasangan kita. Yang ketiga, juga kita perlu memuaskan sosio emosi kita, bukan cuma kehidupan seks, tapi juga kepuasan berpikir, ya, bahwa ketika kita punya ide kita bisa dihargai, ketika kita punya melampiaskan emosi kita orang bisa mendengar atau didengar, ya. Yang selanjutnya kita juga perlu membangun sikap simpati dan empati, bahwa kita rela untuk memahami, mengerti hal-hal yang menjadi pergumulan masing-masing pasangan dan empati, akhirnya ikut merasakan. Nah, sikap selanjutnya adalah jangan merendahkan pasangan kita. Apa yang kita sudah putuskan, yang kita sudah pilih, adalah kita jaga kehormatannya, kita jaga harga dirinya, bahwa itulah keputusan yang terbaik. Jangan pernah merendahkan
0: pasangan
1: atau membuli lagi.
0: Ya. Ya. Untung saya menikah sama kamu. Kamu kan tadinya jelek. Atau kamu tadinya, waduh, pendek.
1: Iya, kamu kan gue banget, misalkan gitu orang bilang ya.
0: Iya, pendengar, banyak sekali yang kadang-kadang tanpa kita sadari hal-hal yang mengeluarkan kalimat-kalimat atau perilaku-perilaku yang dalam tanda petik melecehkan. Apa pesan Bapak untuk pendengar kami sebelum kami mengakhiri perjumpaan ini?
1: Ya, Bapak Ibu yang luar biasa antusias semangatnya dimanapun Bapak Ibu bisa mengikuti program siaran ini. Pesan yang saya bisa sampaikan yang pertama, bahwa pernikahan itu bukan alat untuk uji coba cocok apa tidak. Ya, tetapi harus sebagai keputusan yang tidak bisa diragukan lagi. Yang kedua, jadikan masa pacaran harus dijadikan untuk saling mengenal dalam kematangan diri dan kesiapan untuk penerimaan seutuhnya. Yang ketiga, bahwa selalu ada perbedaan dalam prinsip bukan alasan untuk kita membenarkan alasan untuk berpisah. Tapi adalah itu sebagai wujud alat untuk melengkapi dan bekerja sama. Yang terakhir, pastikan tujuan pernikahan bukan untuk saling menuntut, tapi saling mencari kelemahan kita untuk bisa membahagiakannya.
0: Baik. Ini mencari kelemahan untuk membahagiakan, prosesnya panjang banget. Ya. Tetapi kami tidak putus asa untuk terus menerus dalam program radio siaran pesan hari ini. Kami selalu memberikan semangat bahwa perpisahan bukan jalan keluar, seperti kata Pak Kamdi. Tetapi bagaimana mencari solusi untuk saling melengkapi. Demikian perjumpaan kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Jika Anda mempunyai pertanyaan, hubungi kami di 0813-1571-1811 atau 0878-790-5822-9. Kami akan mendampingi Anda memberikan masukan-masukan yang baik tentunya demi keutuhan keluarga. Pak Sukamdi sebagai narasumber dan saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Pesan hari ini untuk membangun keluarga, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
2: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-790-5822-9 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-790-5822-9 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo responer semua, selamat malam. Gimana kabar di malam hari ini nih? Semoga selalu sehat ya dan masih semangat. Semoga buat responer semua mungkin yang masih dalam perjalanan sampai di rumah masing-masing dengan selamat ya. Atau mungkin ada yang masih dalam pekerjaan, mengerjakan pekerjaannya, pekerjaan kantornya, atau yang sedang lembur, tentunya tetap semangat juga ya. Jojo hadir di sini dari frekuensi kesayangan kita, tentunya menemani responder di malam hari ini selama 3 jam ke depan sampai dengan jam 9 malam ya, ditemani dengan lagu-lagu pop dan populer tentunya dari mancanegara nih, ada dari Korea Barat dan juga dari Indonesia. Nah, untuk kamu yang K-popers ataupun yang Indonesia banget ataupun yang barat banget nih, mau request lagu boleh banget nih, bisa langsung bergabung bersama Jojo di malam hari ini pada program Triverse di malam hari ini tentunya ya. Yang ingin request lagu ataupun berkirim salam juga di malam hari ini, langsung saja nih kontak atau DM kita di 082155668003, atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 08116622930. Responer juga bisa DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan ada juga nih streaming web kita untuk responer semua yang jauh dari jangkauan frekuensi kita, baik yang ada di luar negeri, di luar daerah, ataupun di dunia manapun nih, dunia lain, dunia dalam, ataupun dunia serba dunia ya. Bisa langsung aja bergabung di streaming web kita di www.responradio.com tentunya. Nah, buat kamu yang mungkin tidak ingin bergabung melalui streaming web kita, tentunya bisa juga mengakses streaming kita dari aplikasi dari Jati Radio. Nah, responder bisa langsung bergabung di sana dan cari Respon Radio, lalu klik streamingnya langsung mengudara bersama responder semua di malam hari ini. Nah, tentunya responder di jam yang pertama ini ya, di jam pembuka ini, sudah ada juga nih yang bergabung bersama Jojo melalui WhatsApp kita. Ya, tentunya dari bunda kesayangan kita, Bunda Dua Putri. Ya, Jojo bacakan untuk responder semua ya. Sore Ananda, tetap semangat terus ya. Sore kembali bundaku. Nih, lagi semangat banget nih bunda. Apalagi bunda di malam hari ini bergabung bersama Jojo tentunya. Dan bunda mau request dua lagu. Yang pertama yaitu dari Taylor Swift yang berjudul Back to December, dan yang Korea judulnya Dynamite It, ya, yang dibawakan oleh BTS. Yang Indo judulnya Oke dari T2. Oke bunda, siap, ditunggu lagunya ya bunda ya. Nanti akan Jojo putarkan satu persatu. Dan kemudian ada salam-salam untuk seluruh krusia respon dan semua responder teristimewa untuk Ananda. Terima kasih kembali ya bundaku untuk salam-salamnya, dan sudah bergabung juga bersama Jojo di malam hari ini. Untuk itu bunda, ditunggu lagunya, nanti akan Jojo putarkan setelah ini. Nah, untuk responder semuanya yang masih ingin request ataupun ingin bergabung, boleh banget ya. Ntar lagi juga Jojo akan melakukan streaming live di TikTok kita untuk seru-seruan bareng-bareng responder semuanya. Nah, tanpa berlama-lama, kita dengarkan dulu ya sebuah lagu. Tiga requestan lagu nih sekaligus yang di request oleh bunda. Yang pertama kita putarkan Dynamite dari BTS.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kembali lagi bersama Jojo tentunya nih Responer, masih di program Triverse di malam hari ini. Nah, di tadi kita sudah mendengarkan ya Responers 3 requestan lagu dari Bunda Dua Putri yang sudah bergabung bersama kita di WhatsApp kita nih. Nah, di lagu terakhir tadi sudah mengantarkan kita ke menit 23, tepatnya di pukul 19.23 waktu Indonesia Barat dari jam studio Respon ya di Pasar Kasang, Padang Pariaman. Tidak terasa ya waktu semakin berlalu dan semakin berputar, semakin dekat juga nih untuk penghujung program kita. Tapi jangan khawatir, kita masih banyak juga ya jam-jam kita sampai dengan jam 9 malam nanti. Sampai dengan jam 10 malam nanti tentunya Responer. Nah, di segmen yang pertama ini sudah ada juga bergabung bersama kita ya. Dari kontak kita yang sudah request nih ada dari Kakak Sarah. Jojo bacakan untuk Responer semua di malam hari ini. Katanya selamat malam Kak, selamat malam kembali Kak Sarah. Aku mau request lagu Sembuh Kembali dari Sabrina Leoner dong. Terima kasih ya Kak. Oke Kakak, boleh, lagunya sudah kita masukin ya. Dan ditunggu, akan kita putarkan setelah ini. Dan katanya semangat siarannya. Terima kasih Kak Sarah untuk supportnya. Untuk Kak Sarah dimanapun berada, berbinar ya, semangat juga ya dimanapun berada dan sehat-sehat selalu. Terima kasih ya udah memberikan support untuk Jojo di malam hari ini. Dan tentunya di malam hari ini juga Jojo sudah melakukan live streaming ya Responer di TikTok kita, yaitu di Respon Radio 93,0 Official. Nah, di malam hari ini juga dari TikTok kita sudah ada requestan masuk dari Bang Abe. Bang Abe request dari Liodrani Pura-Pura. Oke, untuk itu ditunggu lagunya Bang Abe, nanti kan Jojo putarkan. Dan ada juga yang sudah menyapa salam-salamnya nih dari Bang Dwi dari Tangerang, katanya, "Oi Bang Jo, horas horas horas, made malam bakso mie ayam ST, aduh jadi jualan ya Bang Dwi ya." Aduh, iya, oke. Gimana kabarnya Bang Dwi? Semoga sehat selalu ya di Tangerang ya Bang Dwi ya. Nah, untuk itu bagi Responer semua yang masih ingin request, boleh nih langsung saja DM ya, ataupun kontak kita, atau juga bisa langsung nih ada di TikTok, langsung tulis di kolom komentar requestan apa yang ingin diputarkan bersama Jojo di udara di malam hari ini. Nah, tanpa berlama-lama, mungkin kita putarkan ya langsung dua requestan lagu yang sudah menunggu, yaitu dari Kak Sarah dan dari Bang Abe. Untuk itu, stay tune dan selamat mendengarkan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak peralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
4: Hah, iyo tuh, maju mau cek liat dil. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
3: Make up akak tuh pas pulo, katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
4: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
3: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
4: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
5: Dunsana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tentu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dunsana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dunsana makin istimewa.
6: Respon Radio, Radio Keluarga

Ya, kita sudah didengarkan spesial requestannya dari Bang AB dari Liodra yang berjudul Pura-Pura. Nah, lagu ini merupakan sebuah lagu tentang rasa sakit hati nih akibat pengkhianatan cinta dan juga perselingkuhan. Wah, memang ya kalau tentang pengkhianatan cinta ini sakitnya tuh gak main-main ya Respener, apalagi diselingkuhin. Nah, mungkin banyak nih dari kita semua yang pernah diselingkuhin ya, bukan sekali dua kali ya, tapi rasanya kalau memang udah diselingkuhin lebih baik diputuskan saja ya, karena selingkuh itu gak enak banget, apalagi kita yang menanggung deritanya. Untuk itu mungkin yang lagu ini mengkisahkan kisah-kisah Responder dimanapun berada, intinya tetap semangat ya, bangkit, kita harus lawan rasa sakit itu dan jangan pernah stuck di rasa sakit itu. Masih banyak kok bunga-bunga yang mekar di luar sana tentunya. Oke, untuk itu terima kasih ya Bang AB yang sudah request lagu Liodra Pura-Pura di malam hari ini, yang sudah membawakan kita ke menit 38, tepatnya di pertengahan jam pertama kita. Nah, untuk itu Responder sudah ada juga tadi requestan masuk dari Bang Dean ya, yang request lagu Simfoni Yang Indah dari Once Michael. Dan kemudian juga ada requestan masuk juga dari Bang Tio Putra Kediri ya, request lagu Pulih dari Biloben. Dan ada juga tadi dari Kak Syakira yang request lagu Pulih yang request lagu Cegil dari Nabila Takia. Nah, untuk itu ditunggu lagunya, nanti akan Jojo putarkan satu per satu nih untuk Responder semuanya. Dan kemudian juga ada salam-salam juga nih yang sudah masuk dari Kak Sri Selalu, katanya mau request lagu Rio Laksar Sumpah Mati. Oke kakak, sudah kita masukin ya, ditunggu lagunya, requestannya sama nih dengan Kak Elsa tadi. Untuk itu ditunggu ya kakak ya requestan lagunya. Nah, tanpa berlama-lama, oh iya tadi kata bang Tio nih, tahu nggak pengkhianatan harus apa, katanya harus pulih, obat dari segala luka. Betul banget. Nah, tadi lagunya udah ada lagu Pura-Pura ya, yang menceritakan tentang kesakitan, pengkhianatan ataupun perselingkuhan. Kemudian nanti kita akan mendengarkan lagu Pulih untuk mendorong kita nih dimanapun berada, mungkin yang saat ini sedang mengalami pengkhianatan ataupun kesakitan. Tanpa berlama-lama, sebelum kita beralih ke lagu Pulih, kita dengarkan dulu lagu Simfoni Yang Indah, special request dari Bang Dean.

0: Dih, harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, lagu Cegil sudah mengantarkan kita ke menit 54, tepatnya di hujung penghujung jam kita yang pertama. Untuk itu bagi responder semuanya, jangan kemana-mana karena tentunya Jojo akan kembali di jam yang kedua dengan program yang sama. Tapi sebelum itu, kita tutup dulu jam pertama ini dengan sebuah lagu requestan yang itu yang direquest dari Kak Elsa dan dari Kak Sri yang berjudul Sumpah Mati dari Leo Laksar featuring Andi Rianto. Untuk itu, selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Kembali lagi di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responer, kembali lagi nih bersama Jojo tentunya di program Triverse ya. Dan kita sudah masuk di jam yang kedua pada program Triverse di malam hari ini. Tidak terasa ya, sudah 1 jam berlalu nih Jojo menemani Responer di program Triverse di malam hari ini. Untuk itu bagi Responer semua yang masih ingin request lagu bersama Jojo, lagu-lagu pop dari Korea, dari Barat dan juga dari Indonesia, boleh banget ya dari tahun 2006 sampai dengan 2026 saat ini. Dan tentunya juga di jam yang di segmen pertama ini ya Responer, di jam kedua kita sudah ada requestan yang masuk ya. Yang pertama itu ada dari TikTok kita. Tapi sebelumnya kita angkat dulu nih Responer, sudah ada panggilan yang masuk dari Bunda kita, yaitu dari Bunda Queen. Halo Bunda, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda gantengku Jojo.
0: Iya bundaku cantik, gimana kabarnya bunda malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Jojo bagaimana?
0: Wow, Jojo sehat waalfiat bunda, sehatnya plus plus plus plus. Iya nih bunda
1: ya, ya.
0: Iya, biar sehat selalu kita bunda.
1: Banget.
0: Betul, biar sehat-sehat selalu kita bunda.
1: Iya.
0: Iya. Iya. Iya bunda, gimana malam hari ini mau request lagu apa nih bareng Jojo?
1: Mau request lagu dari siapa sih ya?
0: Dari siapa nih?
1: Dari siapa bagusnya? Ayo. Coba yang salah satunya aja apa cum?
0: Yang salah satunya nih kita ada dari Judika, ada Westlife, ada atau bunda mau Korea?
1: Nanti iya, apakan aja lah saya. Yang jelas bunda dari apa dulu Indonesia dulu ya.
0: Iya.
1: Korea udah tahu.
0: Oh iya, ya udah berarti kita ke Indonesia aja, doang. Indonesia aja berarti kita bunda ya.
1: Judika aja lah.
0: Oke, Judika, Judika mau yang mana bunda? Bentar Jojo.
1: Yang buka apa sih ya?
0: Judika ada sakit tak bertepi, terpikat pada cinta, tenang, terlalu dalam, sudah tak ada cinta, andai sampai akhir seusia, aku yang terluka, aku yang tersakiti. Bukan rayuan bomba.
1: Aku yang tersakiti aja.
0: Oke, okay. Aduh, bunda kita tersakiti.
1: Iya, aku disakiti, ada orang ini yang nyakiti.
0: Aduh, siapa nih yang nyakiti bunda kita ini ya? Huh.
1: Kalau ada yang menyakiti bunda kan,
0: mm-mm.
1: Jojo ada, Jojo apa dia ya?
0: Iya.
1: Jojo antem dia.
0: Iya, Jojo antem ya bunda ya.
1: Ngapain bunda disakiti ya?
0: Iya,
1: Jojo.
0: Betul. Ah iya, oke bunda, gimana nih salam-salamnya untuk siapa lagi bunda?
1: Salam pertama tentu yang ganteng dulu.
0: Wow.
1: Jojo, semoga sehat selalu, murah rezekinya, lancar aktivitasnya, sukses kedepannya ya.
0: Amin bunda.
1: Dan juga untuk kru-kru kita, kita salamin, ada Bila, ada Mari, ada Cici, ada Piko, ada Au, ada Silvanaria. Ada lagi yang belum tersebut.
0: Oke, udah semuanya bunda masuk. Oh ada Cici, Cici belum ya tadi ya?
1: Semuanya juga ya.
0: Oh iya,
1: Cici. Iya, ini apa? Salam apanya, doanya seperti anak gantengku, semua sama gitu ya.
0: Iya siap bunda.
1: Untuk Ananda yang direspon semua tuh ya.
0: Mm-mm.
1: Dan juga untuk Pak Amrullah, untuk udah beng-beng, udah rehat, untuk letter W,
0: okay.
1: Ada Tanpa Menan, udah Ardi, ada Bang Ed, ada juga untuk udah Dajen Al-Amin, okay. Ada juga untuk apa tuh Mak Charlie Sikumbang, ada juga untuk Mama Ko Uci.
0: Okay.
1: Ada juga Mama Dila, Bunda Dila, ada juga untuk Tete Cynthia.
0: Okay.
1: Ada juga yang di Prapa ada ini ya Bunda Safa gitu ya.
0: Iya, semuanya aja ya Bunda ya.
1: Apa ada juga. Ada juga siapa tuh? Yang di ini juga ya.
0: Iya.
1: Tadi ada JJ juga tuh.
0: Iya.
1: Ada Bunda Aan ya.
0: Iya, ada Bang Aan, ada juga Bunda Dua Putri tentunya Bunda.
1: Ah, Dua Putri, iya. Ada juga ini Mama Empat Saudara ya. Ada
0: iya.
1: Juga Mama Yona,
0: mm-mm.
1: Ada juga siapa lagi tuh?
0: Waduh banyak deh Bunda pokoknya.
1: Ya udahlah semuanya
0: iya,
1: aja yang
0: iya,
1: yang dengar semua ya.
0: Iya kita bungkus
1: udah
0: aja semua.
1: Udah lupa pula kita udah itu.
0: Iya itu
1: nanti
0: dia.
1: Nanti kalau nak tersebut namanya nanti istimewa aja. Kalau ingat lagi kita salamin lagi ya.
0: Iya betul banget. Pokoknya untuk teruntuk.
1: Ryan juga ada tuh dia apa? Di mana?
0: Di Riau sekarang Bunda.
1: Di Riau ya.
0: Iya betul banget. Nah pokoknya semuanya keringat. Untuk semuanya ya Bunda kita salamkan
1: untuk
0: ya.
1: Untuk semuanya aja Nanda gantengku.
0: Siap Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya itulah responer tadi sudah bergabung bersama kita ya Bunda Dua Putri yang request lagu dari Judika yang berjudul Aku Yang Tersakiti. Itu ditunggu ya Bunda. Nah tadi kita belum ini ya responer itu kita belum bacakan ya. Tadi sudah ada requestan yang menunggu yaitu dari TikTok kita. Nah, sudah request ada Bang T-Rex nih request lagu dari G-Rox yang berjudul Cobalah Kau Mengerti. Kemudian juga ada requestan masuk dari Kak User nih. Kak User dari TikTok kita juga request Teganya Kau dari Liodra. Nah tanpa berlama-lama mungkin langsung saja kita putarkan ya spesial untuk responer kita di malam hari ini.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga

0: Ya, masih di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Jojo Responer. Kita sudah masuk ke menit 21 ya. Dan kita sudah diantarkan lagu dari Liodra yang berjudul Teganya Kau, special request dari Kak User nih di TikTok kita. Nah, di menit 21 ini juga sudah ada ya requestan-requestan yang menanti untuk diputarkan bersama Jojo di udara. Untuk responer semua tentunya. Ada requestan yang masuk dari Bang Sena yang sudah request dari TikTok kita nih. Request lagu yang berjudul All I Want dari Depan Turas. Dan kemudian juga ada dari Kak Kiki yang request lagu dari Noah Kala Cinta Menggoda. Dan kemudian ada juga requestan masuk dari Bunda Queen ya. Maaf responder tadi Bunda Queen. Yang request dari Judika yang berjudul Aku Yang Tersakiti. Untuk itu bagi responder semua ditunggu lagunya satu persatu nanti akan Jojo putarkan. Sebelumnya kita angkat dulu telepon masuk nih dari Bang Aan di WhatsApp kita. Bang Aan bisa ditelepon ulang Bang Aan? Untuk Bang Aan bisa ditelepon kembali, oke. Ya, halo Bang Aan, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, gimana Bang Aan kabarnya malam hari ini?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, sudah lama banget ya. Kok sepertinya malam hari ini agak lemes sekali Bang Aan ya, ada apa nih Bang Aan nih?
1: Kecapean tadi.
0: Oh, kecapean. Aduh, iya. Oke deh, buat nemenin istirahatnya Bang Aan untuk rehat, kira-kira malam hari ini mau request lagu apa Bang Aan?
1: Lagunya Niki yang artis Sahabat sama Wet Life-nya. Tolong pilihin ya, Kak Jojo ya. Oke. Biar menambah semangat buat
0: istirahat malam. Oke, siap Bang Aan. Berarti yang Westlife-nya Jojo pilihin.
1: Sapa-sapanya buat Abid, Adam, Alfat, Yumi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Alki, Haikal, dan buat seluruh responder semuanya aja.
0: Oke. Oke, siap Bang Aan. Terima kasih ya Bang Aan sudah bergabung dan untuk salam-salamnya sudah dibacakan.
1: Buat Kak Jojo. Ucapannya yang semangat terus ya, awalnya sampai selesai ya.
0: Oke, terima kasih Bang Aan.
1: Di sini buka sesi teleponnya dari awal sampai selesai ya.
0: Gimana Bang Aan?
1: Di sini buka sesi telepon request-requestnya dari awal sampai selesai acara ini ya.
0: Iya, betul. Tapi
1: kok tadi kok tak coba di prima kok request-requestannya cuman sebentar sih, cuman 30 menit dari jam 7.50 sampai jam 8.20.
0: Oh, mungkin
1: tadi aku sampai enggak bisa nelpon.
0: Mungkin berbeda itu.
1: Bisa nelpon.
0: Iya. Iya, berbeda mungkin Bang Aan ya.
1: Kalau di sini bukanya terus ini ya.
0: Iya, tapi untuk requestan, untuk sekali telpon aja nih Bang Aan, sekali telpon untuk request dan juga kirim-kirim salam. Karena pasti nanti ada yang untuk membuka ruang juga untuk responder yang lain, seperti itu.
1: Maksudnya kalau di sini jamnya gitu, Pak, jamnya setiap hari buka terus berarti?
0: Buka terus setiap hari,
1: Seper acara?
0: Iya, betul setiap acara ya Bang Aan ya.
1: Kalau di... beda kalau di prima, kalau kosong banget itu loh requestannya dari jam 7.50 sampai jam 8.20. aku sampai mau request nelpon nggak bisa sama sekali, udah ditutup.
0: Iya, oh itu mungkin beda-beda manajemennya Bang Aan, tapi kita bisa terbuka terus kok. Oke, untuk itu Bang Aan ditunggu lagunya ya, nanti akan Jojo putarkan ya Bang Aan ya.
1: Yuk, terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam. Ya, responnya itu tadi telepon masuk dari Bang Aan ya, yang sudah bergabung bersama kita dan juga request sebuah dua lagu dari artis Sahabat Niji dan dari Westlife, katanya Jojo yang pilihin. Oke, nanti ditunggu Jojo pilihin yang terbaik untuk Bang Aan karena malam hari katanya sedang lemes banget ya, baru selesai kegiatan. Nah, tanpa berlama-lama kita putarkan dulu spesial dua requestan yang sudah masuk ya dari Bang Sena dan juga dari Kak Kiki. Untuk itu stay tune dan selamat menikmati lagunya.

0: Ai ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko ha? Alah bara leknyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju bocah lihat dil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya. Dekorasinya bantu pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Nah lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
4: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

0: Iya, satu buah lagu dari Judika yang berjudul Aku Yang Tersakiti sudah mengantarkan kita ke menit 37 responder. Dan lagu ini merupakan sebuah lagu yang menceritakan yang diciptakan oleh Judika ya, tentang pedihnya patah hati akibat dikhianati. Dan lagu ini juga menggambarkan perasaan seseorang yang ditinggal oleh kekasihnya demi orang lain, yang dimana sang kekasih pergi begitu saja dengan mengingkari janji setianya. Wow, untuk itu terima kasih ya Bunda Queen ya, yang sudah request lagu ini bersama Jojo di malam hari ini. Dan tentunya responder, kita sudah diantarkan oleh lagu Judika ke menit 37 ya, tepatnya di pukul 20.37 waktu Indonesia Barat. Dan di jam, di pertengahan jam ini juga sudah ada requestan yang masuk ya bersama kita, yaitu ada dari Bang Emri di TikTok kita yang sudah request lagu dari Tangga yang berjudul Terbaik Untukmu. Kemudian juga ada special request dari WhatsApp kita juga ya, dari Aurel nih. Dari Aurel, akan juga bacakan untuk responder semua. Aurel katanya nih, Assalamualaikum kakak, boleh Aurel minta lagu kak? Lagunya Sesi Potret kak. Makasih kakak cantik. Aduh, Aurel ini Bang Jojo ya. Oke Aurel, ditunggu lagunya ya Aurel ya. Nanti kan Bang Jojo putarkan setelah lagu dari Bang Emri. Aurel ditunggu aja nih lagunya. Dan kemudian juga ada special request lagunya dari TikTok kita kembali ya, yang request dari Aul nih, Aul tapi cowok, dari username TikTok kita, yang request lagu Twice yang berjudul I Can't Stop Me. Nah untuk itu tanpa berlama-lama kita dengarkan dulu ya spesial requestan dari responder-responder kita satu persatu. Untuk itu stay tune.
1: Halo.

Ya, satu lagu yang berjudul Sahabat Sejati ya, special request dari Bang Aan untuk sahabat-sahabatnya dimanapun berada nih, terkhusus katanya di Villa Mutiara. Semoga sudah mendengarkan lagu ini dan semakin terhibur ya di malam hari ini. Dan Bang Aan juga semoga istirahatnya dengan tenang ya Bang Aan ya, sudah mendengarkan lagu ini juga. Dan responnya kita sudah berada di penghujung jam terakhir, jam kedua kita. Untuk itu jangan kemana-mana karena Jojo akan kembali lagi di jam terakhir kita ataupun jam ketiga kita ya pada program Triverse di malam hari ini. Tapi sebelum itu kita tutup dulu jam kedua kita ini dengan sebuah requestan yang dari Bang An juga. Kita putarkan dari Westlife yang berjudul Uptown Girl.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Yo, masih bersama Jojo tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan kita sudah masuk di jam ketiga kita ya, ataupun jam terakhir di program Triverse di malam hari ini nih Responer. Dan tadi kita sudah mendengarkan ya sebuah lagu requestan dari Bang Star yang sudah request di TikTok kita, yang sudah menjadikan lagu pembuka di jam ketiga kita yang berjudul Self Award dari Temper City. Untuk itu Bang Star, terima kasih ya sudah bergabung dan juga sudah berbagi playlistnya bersama Jojo di malam hari ini. Dan kemudian Responer, di jam ketiga ini juga sudah ada juga requestan-requestan yang masuk bersama Jojo ya. Tentunya masih dari TikTok kita nih. Yang kedua tadi sudah kita putarkan yang pertama ya. Yang kedua ada dari Bang Dean yang request lagu Separuh Aku dari Noah. Untuk itu ditunggu lagunya ya Bang Dean, nanti akan Jojo putarkan setelah ini. Dan untuk Responer semua yang masih ingin request lagu-lagu ataupun berkirim-kirim salam ya, ingin request lagu untuk menemani istirahatnya di malam hari ini ataupun menemani waktu luangnya, atau mungkin masih ada yang sedang bekerja di malam hari ini, lembur, atau juga sedang mengerjakan hal-hal lain, atau mungkin dalam perjalanan dan ingin ditemani dengan lagu-lagu yang hits dan populer dari manca, dari Korea, boleh banget nih, bisa saja langsung bergabung di kontak kita di 082155668003. Atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 08116229030. Responer bisa DM ataupun via telepon ke sana ya untuk request lagu-lagunya ataupun berkirim-kirim salam di malam hari ini. Dan tentunya Responer juga bisa DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Nah, buat Responer juga mungkin yang jauh dari jangkauan frekuensi kita, tentunya kita juga hadir di streaming web kita di www.responradio.com. Jadi Responer tidak usah takut ketinggalan ya, walaupun Responer jauh dari frekuensi kita. Dan Responer juga bisa akses melalui aplikasi radio, yaitu di Jati Radio. Dan tentunya saat ini juga Jojo masih melakukan streaming ya di TikTok kita, yang tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Nah, sembari menunggu salam-salam dan juga requestan-requestan yang masuk di malam hari ini, tentunya Jojo akan memutarkan dulu ya sebuah requestan yang sudah ditunggu oleh Bang Dean yang sudah request dari TikTok kita, yaitu dari Noah, Separuh Aku.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responer masih bersama Jojo tentunya ya di jam ketiga. Dan kita sudah mendengarkan sebuah lagu dari Rihanna yang berjudul We Found Love. Dan sudah mengantarkan kita ke menit 18 ya, tepatnya di pukul 21.18 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk itu bagi responer semua, waktu semakin berjalan nih. Jika ada yang ingin request bersama Jojo di malam hari ini, boleh banget nih. Kita sampai dengan jam 10 malam tepatnya ya. Dan untuk responder yang ingin request bisa langsung saja bergabung di 082155668003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 081166229303. Dan selain itu juga responder bisa DM ke media sosial kita di Facebook, Instagram, dan TikTok tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan responder di malam hari ini juga sudah ada requestan yang masuk ya dari TikTok kita. Itu dari Bang Tio Perdana yang request lagu katanya dari Lilia Bang dan lagi. Oke, kita cek dulu ya Bang Tio ya. Dan lagi dari Lila ya, dari Lila. Oke, dan lagi dari Lila sudah ada Bang, kita masukkan nanti setelah ini kita putarkan ya Bang Tio ya. Ditunggu lagunya Bang Tio. Untuk itu bagi responder untuk bagi responder ditunggu ya lagunya, tekan Jojo putarkan. Nah, buat responder yang lain, jika ingin request seperti Bang Tio, masih Jojo tunggu ya sampai dengan jam 10 malam nantinya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita putarkan ya special requestan dari Bang Tio Perdana Putra Kediri yang request lagu dan lagi dari Lila.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, berikut ini adalah sebuah contoh sikap yang baik. Sir Edmund Hillary adalah penakluk gunung

0: dikenang sepanjang masa. Sikap adalah aset yang sangat penting. Itu akan menentukan keberhasilan. Milikilah sikap pantang menyerah untuk kesuksesan Anda.
1: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
2: 0855-885-1006.
1: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
2: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
1: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Nah, Respon Radio kita sudah masuk ke menit 34 ya, tepatnya di pukul 21.34 waktu Indonesia Barat. Dan kita sudah diantarkan oleh sebuah lagu dari Tulus yang berjudul Langit Abu-Abu. Nah, sebelumnya kita

0: Angkat dulu ya telepon masuk yang sudah bergabung bersama kita dari WhatsApp kita, tentunya dari Ryan nih.
1: Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam Ryan. Gimana kabarnya Ryan malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Bang. Gimana kabar Bang?
0: Alhamdulillah sehat juga nih Ryan nih. Iya, gimana? Gimana Ryan malam hari ini? Mau request lagu apa nih?
1: Yang buat semangat ada Bang.
0: Yang buat semangat ada banyak nih yang buat semangat kita nih Bang Ryan.
1: Apa aja tuh Bang?
0: Ini kita bisa sih dari mungkin dari Korea, dari populer, dari populer ada Tip X nih. Bisa kita dengarkan mungkin dari boy band atau Raja Patah Hati.
1: Raja itulah Bang.
0: Dari mana nih? Kalau yang semangat sih, kalau Bang Jojo saranin ya, itu dari Tip X sih, enaknya Ryan.
1: Boleh.
0: Oke, Tip X ya. Tip X yang mana nih? Mau kita puterin nih Ryan nih. Yang mungkin beatnya semangat ya, ada boy band
1: Bang.
0: Oke, siap. Tunggu lagunya ya Ryan, nanti Jojo puterin.
1: Jadi Bang.
0: Oke.
1: Salam-salamnya untuk Bang Jojo, semangat selalu.
0: Oke.
1: Bang juga selalu. Kak Din, untuk Kak Dila, Kak Cici, Kak Cila, Ajaul, Bang Fiko, Bang Jojo, Bang Diki, Bang Tio, Bang Dean, Bang Fans, Kak Ifla, bungkui kami, bungkus saya semua Bang.
0: Oke, dibungkui kami ya Bang. Oke Bang Ryan, siap. Terima kasih ya Bang Ryan sudah bergabung dan juga sudah berbagi salam di malam hari ini.
1: Terima kasih banyak juga Bang.
0: Iya. Waalaikumsalam Bang Ryan. Ya, responnya tadi sudah bergabung ya bersama kita, yaitu dari Bang Ryan di TikTok kita ya. Dan sudah request juga katanya mau lagu yang semangat, ya udah Jojo puterin spesial lagu dari Tip X yaitu berjudul Boy Band. Dan kemudian juga ada requestan yang masuk ya dari TikTok kita tadi dari Bang Gizis ya. Waduh, Bang Gizis kayaknya sepertinya lagi galau banget nih. Banyak kata-kata yang dikirimkan oleh Bang Gizis. Katanya berusaha jadi yang terbaik tapi selalu gagal, entah itu kalah asik atau kalah fisik. Aduh. Dan kata Bang Gizis juga tadi, dia memang ditakdirkan Tuhan untuk bertemu denganku tapi tidak ditakdirkan untuk jadi milikku. Aduh, semangat terus ya Bang Gizis ya. Semoga kalau Bang Gizis lagi patah hati ataupun lagi kecewa dengan seseorang, tetap semangat dan jangan merasa kecil hati deh pokoknya. Tentunya Jojo selalu menemani ya bersama Bang Gizis di malam hari ini. Untuk itu terus-terus semangat nih. Tapi Bang Gizis di sini request lagu juga katanya dari Adera, Melewatkanmu Bisa Nggak Bang. Oke, nanti kita cek dulu ya Bang Gizis ya. Nanti kalau bisa langsung Jojo naikkan lagunya. Nah, untuk itu responnya tanpa berlama-lama kita dengarkan dulu ya spesial requestan dari Ryan yang berjudul Boy Band spesial dari Tip X.

0: dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluar.

sebuah lagu dari Lila yang berjudul Detik Terakhir yang mengantarkan hingga ke menit 50. Lagu ini memang sangat dalam sekali ya responer ya. Tentunya banyak banget nih yang tersentuh dengan lagu ini. Dan di balik ini juga ada kata-kata dari responer kita nih, katanya hingga saat detik terakhir bersamamu aku akan coba mengingat semua tentangmu sebelum jauh air mata, jatuh air mataku. Dan ada juga dari Bang Ryan yang katanya buliah kasolok tapi jangan lupa ka bukit tinggi, buliah berharap tapi jangan terlalu tinggi. Dan terakhir ada kata-kata dari Bang Tio nih, aku yakin waktu akan membawamu berlalu tanpa ada yang tersisa, hanya luka dan kenangan semata. Inilah dia lagu detik terakhir dari Lilia tentunya responer. Ya, tadi kita sudah diantarkan dengan sebuah lagu dari Lilia ya, yang berjudul Detik Terakhir. Dan liriknya ataupun instrumennya yang sangat syahdu banget ya, yang bisa membawa kita mungkin terlelap dengan masa lalu kita ataupun dengan suasana kita dari Lila ya, dengan masa lalu kita ataupun mungkin kita bisa apa ya, flashback nih dengan masa-masa indah ataupun dengan masa-masa hangat dengan seseorang. Nah, untuk itu lagu ini berpesan, jika kita masih punya kesempatan untuk orang-orang tersayang, maka jangan sia-siakan ya orang-orang yang kita sayangi selagi masih ada dan selagi kita masih bisa melihat, kita puas-puaskan. Untuk itu responer, jangan kemana-mana ya, tetap bersama Jojo tentunya di program Tripos ini, ditemani dengan lagu-lagu berikut ini.

Sebuah lagu dari Yove Nuno, Mengejar Mimpi. Tadi kita sudah disuguhkan dengan lagu dari Lila yang berjudul Detik Terakhir, yang menceritakan tentang sebuah perpisahan yang mendalam ya, ataupun untuk menikmati waktu kebersamaan sebelum seseorang pergi. Dan sekarang kita disuguhkan dengan lagu Mengejar Mimpi dari Yove Nuno, yang dimaknai dengan sebuah perjuangan keras, motivasi dan pantang menyerah, serta harapan dalam meraih cita-cita untuk seseorang. Wow. Nah, Responer, tidak terasa juga ya kita sudah berada di penghujung jam ataupun program acara kita. Untuk itu waktunya Jojo pamit undur diri dari ruang udara Responer semua dimanapun Responer berada pada malam hari ini. Tapi sebelumnya Jojo ingin mengucapkan terima kasih banyak ya untuk Responer semuanya yang sudah bergabung bersama Jojo di malam hari ini pada program Triverse ya. Dan akhirnya kita sudah sampai penghujung acara. Tentunya program Triverse akan kembali lagi di esok hari dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam ya. Tentunya masih bersama Jojo nih, di esok hari kita akan seru-seruan lagi ataupun mungkin kita akan galau-galauan lagi besok hari ya. Untuk itu jangan kemana-mana ya Responer, karena setelah ini akan ada program musik malam yang akan menemani malam Responer sampai dengan jam 12 malam nantinya. Dan akhir kata Jojo pamit undur diri, jika ada salah kata mohon maaf. See you and bye-bye, selamat malam dan selamat beristirahat. Sebuah lagu untuk menemani Responer di malam hari ini dari Budi Doremi, Ada Untukmu.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang di program Musik Malam. Ya, bersama dengan Viko tentunya yang menemani Respon semuanya di malam hari ini selama 2 jam ke depan ya. Dari jam 10 sampai dengan jam 12 malam. Ya, buat Respon semuanya di program Musik Malam yang ingin berbagi salam pada malam hari ini, bisa langsung DM Viko di 08215566803. Ya, Musik Malam yang hadir untuk menemani Respon semuanya yang mungkin mau beristirahat karena lelah ngelakuin banyak aktivitas sepanjang hari ini. Dan kita akan ngebahas tema yang mungkin relate dan kita mungkin ngalamin hal-hal yang seperti ini ya. Ketika kita gagal, ketika kita ya mungkin sedang berjuang, ngejar target, ngejar pendidikan, ngerintis usaha, merengkit melawan kegagalan, juga sekedar berusaha bertahan melewati hari yang berat. Di momen seperti itu musik sering menjadi teman yang paling setia. Oleh sebab itu kita akan bahas lagu penyemangat di malam hari ini. Namun Respon semuanya tetap bersama dengan Viko, nanti akan Viko bahas di segmen selanjutnya. Dan sudah ada yang bergabung dari KSF ya. Malam Kak, izin request ya lagu Hahaha dari Sabrina Leanor. Makasih. Thank you banyak buat kakaknya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Lagunya akan Viko putarkan. Dan stay tune di 93,0 FM.

0: dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: Pagi hari bukan cuma soal bangun tidur, tapi soal gimana cara mulai hari dengan mood yang seru. Mulai pagi kamu bareng obrolan santai, cerita relate, musik favorit, dan topik-topik Gen Z yang lagi hangat banget. Inilah Ruang Pagi. Kita bakal nemenin aktivitas pagi kamu, mulai dari berangkat sekolah, kuliah, kerja, atau bahkan yang masih rebahan juga boleh banget ikut dengerin. Di Ruang Pagi, kita ngobrolin semuanya tentang kehidupan Gen Z, tren media sosial, musik dan entertainment, sampai cerita-cerita yang bikin kamu bilang relate banget. Karena pagi yang seru dimulai dari obrolan yang asik. Ruang Pagi, tempatnya kita memulai hari dan membahas seputar Gen Z. Catat waktunya setiap Senin Kamis jam 8 sampai 10 pagi hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.

93.0 Respon Family Station. Selamat malam ya pendengar Respon Radio yang masih melek ya, yang masih semangat tentunya buat bergabung di program Musik Malam bersama dengan Viko saat ini. Terima kasih banyak ya buat Respon semuanya yang selalu antusias. Dan tentunya di program Musik Malam Viko, ya percaya bahwa Viko gak sendirian, ada banyak sekali pendengar-pendengar Viko yang lagi semangat banget buat dengerin Viko siaran pada malam hari ini. Ya buat responnya semuanya ingin berbagi salam, nanti langsung DM Viko di 0821-5566-8003. Dan ketika kita bahas lagu penyemangat, maka lagu yang sangat identik dengan semangat pantang menyerah adalah Hall of Fame dari The Script. Di mana lagu ini mengingatkan bahwa setiap orang tuh punya kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari dirinya selama mau terus berusaha dan tidak berhenti ketika menghadapi rintangan. Dan ada juga lagu dari Fight Song dari Rachel Platten, liriknya sederhana tapi pesannya kuat banget ya. Meskipun merasa kecil dan sendirian, kita tetap memiliki kekuatan untuk bangkit dan melanjutkan perjalanan. Dan bagi orang Indonesia, lagu seperti Laskar Pelangi, siapa nih yang suka dengan lagu Laskar Pelangi dari Niji, yang memiliki makna mendalam, berbicara tentang mimpi, harapan, dan keberanian untuk terus melangkah meski keadaan tidak selalu mudah. Menariknya, lagu penyemangat tidak selalu harus bertempo cepat. Kadang justru lagu yang tenang bisa memberikan energi yang lebih besar ya. Karena yang dibutuhkan seseorang bukan ya selalu teriakan, ayo semangat, melainkan apa? Pengingat bahwa perjuangannya memiliki arti. Mungkin malam ini bagi responden semuanya yang mungkin sedang lembur, halo dimanapun berada. Ada juga yang mungkin sedang merantau jauh dari keluarga. Ada yang sedang memulai hidup baru setelah kehilangan sesuatu yang berharga. Dan yang paling sulit adalah berusaha membuktikan kepada diri sendiri bahwa mereka mampu melewati masa-masa sulit. Jika responder termasuk dari salah satunya, ingatlah bahwa hampir semua orang ya pernah berada di titik yang sama. Perjalanan setiap orang berbeda, tetapi perasaan untuk terus berjuang adalah sesuatu yang universal. Ya responder semuanya, sudah ada yang bergabung pada malam hari ini, Bunda Dua Putri. Malam Naviko, malam juga bundaku. Ya semangat terus ya. Terima kasih Bunda. Bunda Dua Putri request lagu dari Anji, judul Putus Atau Terus. Salam-salam untuk krusial semua, untuk responder semua. Selalu kompak selalu. Makasih ya Naviko, makasih juga buat Bunda yang selalu bergabung pada malam hari ini. Dan Bunda adalah salah satu pendengar setia Respon Radio. Semoga Bunda sehat terus, dan lagu Bunda akan Viko putarkan. Stay tune di 93.0 FM.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
4: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Selamat malam dimanapun berada pendengar setia Respon Radio yang dengerin di streaming kami maupun di frekuensi 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Thank you banyak ya sudah bergabung nih di malam hari ini. Bagi responan semuanya yang ingin berbagi salam, mungkin ada yang tiba-tiba keinget teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga, apalagi anak-anak merantau yang lagi kangen sama orang tua, langsung DM Viko di 082155668003. Nah, kalau di jam pertama tadi ya, atau di segmen yang tadi kita berbicara tentang lagu-lagu penyemangat, dan sekarang Viko ingin ngajar respon semuanya untuk coba deh merenung sejenak tentang hal-hal yang sering terjadi dalam hidup kita, di mana kita sering banget ngerasa tertinggal dari orang lain. Misalnya ya, di era media sosial seperti saat ini, setiap hari kita lihat pencapaian orang lain. Ada yang baru lulus, ada yang mendapatkan pekerjaan impian, ada yang menikah, membeli rumah, atau berhasil mewujudkan cita-cita yang selama ini diperjuangkan. Tanpa sadar kita mulai bertanya nih, kalau mereka bisa, kenapa saya enggak? Dan kapan sih saya bisa untuk mendapatkan hal-hal yang mungkin bagi mereka mudah gitu ya. Padahal yang sering kita lihat hanyalah hasil akhir. Kita tidak melihat malam-malam ketika mereka gagal, ditolak, kecewa, atau hampir menyerah. Dan di sini lagu penyemangat memiliki peran istimewa, bukan karena lagu bisa menyelesaikan masalah, tetapi karena lagu mampu mengingatkan bahwa perjalanan hidup bukanlah perlombaan lari cepat. Dan ini lebih mirip kayaknya perjalanan panjang, dan setiap orang memiliki jalurnya masing-masing. Coba ingat kembali lagu Don't Stop Believin' dari Journey, lagu yang sudah puluhan tahun menemani banyak generasi dan masih relevan sampai sekarang. Karena pesannya sederhana, jangan berhenti percaya pada harapan bahkan ketika hasilnya belum terlihat. Atau lagu Beautiful Day dari U2 yang mengajak kita melihat bahwa di tengah berbagai kesulitan masih ada hal-hal baik yang layak untuk kita syukuri. Karena kenyataannya responer hidup tidak selalu tentang pencapaian besar, kadang kemenangan terbesar adalah berhasil bangun pagi setelah malam penuh kecemasan, tetap bekerja meski sedang lelah, tetap tersenyum meski sedang banyak beban pikiran, atau berani mencoba lagi setelah sebelumnya gagal. Buat responer semuanya yang mungkin berada pada fase ini, semangat dan responer gak sendirian. Always stay tuned in 3.0 Respon Family Station.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan responlah semuanya tidak terasa ya. Ya, di jam pertama kita telah usai dan kita bakal balik di jam kedua nantinya. Tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM.

0: depan pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,3 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio dimanapun berada. Mungkin responnya semuanya sedang ya siap-siap untuk beristirahat atau yang sudah beristirahat ya. Semoga ya responnya semuanya bisa istirahat dengan tenang di malam hari ini dan besok bangun dengan keadaan segar, semangat terus. Dan saat ini kita sudah masuk di jam kedua, tentu ini jam terakhir di mana Viko akan menemani ruang dengan responer. So tetap stay tune di 93,0 FM.

0: Pagi, Bu. Aku bantu bikin sarapan ya.
1: Wah, pagi juga. Oke deh, tapi sebelumnya kita cek dulu kompor dan gasnya ya.
0: Emang harus dicek ya, Bu? Kan setiap hari juga dipakai.
1: Iya, Nak. Justru karena tiap hari dipakai, kita harus memastikan semuanya aman. Kalau sampai gas bocor, bisa bahaya. Bisa meledak loh.
0: Bu, itu kayak ada bunyi desis ya?
1: Iya, cepat. Kamu harus keluar. Jangan nyalakan apapun dulu. Ibu harus buka jendela dan mencabut regulatornya.
2: Waspadalah terhadap kebocoran gas LPG di rumah Anda. Jangan anggap sepele bunyi desis, bau menyengat, atau selang yang sudah usang. Gas yang bocor bisa menyebabkan kebakaran, bahkan ledakan. Jika Anda mencium bau gas, jangan menyalakan listrik, api, atau alat elektronik. Segera buka pintu dan jendela. Cabut regulator dari tabung gas. Ajak semua anggota keluarga keluar dari rumah. Segera hubungi petugas atau layanan darurat. Gunakan gas LPG dengan aman dan bijak. Periksa secara berkala dan pastikan peralatan digunakan sesuai standar SNI. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Keluarga.

Akhirnya setelah penantian lama dengan penuh dakdikduk dan dinamika bla bla bla, proses restorasi Vespaku kerjasama antara Pilkot dan Mas Yos. Yang pasti Vespa ini akan menjadi Vespa andalanku dan rencana akan aku pakai untuk beraktivitas dan juga untuk melakukan tur keliling mana, kita tunggu saja. Intinya terima kasih dan silahkan untuk mencari informasi apapun terkait restorasi ini, simak terus informasi dari kita. Sampai bertemu.

Ya, selamat pagi, selamat malam buat responden semuanya. Selamat datang kembali di program Musik Malam. Ya, bersama dengan Viko tentunya yang selalu semangat buat nemenin malam responden semuanya. Dan responden semuanya, ya kita sudah masuk di segmen pertama di jam kedua. Buat responden semuanya yang ingin berbagi salam, DM Viko di 0821 ya 5566 8003. Ya, kita kembali membahas tema kita tentang lagu yang semangat. Ada satu hal yang menarik tentang lagu-lagu penyemangat, hampir semuanya lahir bukan dari kisah yang orang hidupnya selalu mudah, tetapi justru dari pengalaman jatuh, kehilangan, dan perjuangan. Ya mungkin karena itulah lagu-lagu tersebut terasa begitu dekat di hati kita ya, kita mendengarnya dan berpikir bahwa ya saya pernah merasakan hal yang sama. Dan ketika berbicara tentang perjuangan, ada satu fase kehidupan yang hampir dialami oleh semua orang. Fase ketika usaha yang kita lakukan belum menunjukkan hasil, kita sudah bekerja keras nih, sudah berdoa, sudah mencoba berkali-kali, tetapi kenyataannya belum sesuai dengan harapan. Dan di titik itu, semangat seringkali tidak hilang karena kegagalan, semangat hilang karena kelelahan menunggu. Menunggu kabar baik, menunggu kesempatan, menunggu perubahan, dan menunggu keadaan membaik. Padahal seringkali perubahan terbesar sedang terjadi secara diam-diam. Seperti benih yang ditanam di dalam tanah, dari permukaan terlihat tidak apa-apa, namun di bawah sana akar sedang tumbuh, sedang menguatkan diri sebelum akhirnya muncul ke permukaan. Begitu juga dengan hidup kita, tidak semua kemajuan bisa langsung terlihat. Ya, itulah dapat Viko sampaikan pada malam hari ini. Tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM.

0: siang ini enaknya ngapain ya? Buka FB dulu deh, update status.
1: Si Lisa main FB mulu.
0: Biarin. Lu juga kan?
1: Bentar dulu deh Lisa. Ini dapat info dari mana nih? Kalau hari ini BBM 300 dari pemerintah.
0: Ini loh Rin, dari grup WA tempat gue kerja. Gue copy paste aja sih. Kan informasi penting.
1: Wah, penting sih penting. Tapi ini berita palsu loh. Hati-hati loh, jangan sembarangan nge-share. Saring dulu, baru di-share. Sekarang berita palsu tuh sudah ada undang-undang IT-nya loh. Cepetan hapus dulu deh, mau masuk penjara gara-gara nyebarin informasi palsu.
0: Aduh, iya ya, gue hapus deh Rin.
2: Hentikan penyebaran informasi hoax karena terancam pidana atau hukuman. Sebelum menerima informasi, pastikan dulu kebenarannya. Jadilah pengguna smartphone yang bijak. Marilah kita lakukan gerakan Stop Hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Musik Malam saat ini. Dan respon semuanya, kita masuk di segmen selanjutnya. Buat respon semuanya yang ingin berbagi salam, bisa langsung DM Viko di 0821 5566 8003. Respon semuanya, kita kembali ngebahas tema kita di malam hari ini tentang lagu penyemangat. Ya, mungkin malam semakin larut ya. Memang jalan semakin larut, jalan mulai sepi, suara kendaraan gak lagi seramai beberapa jam yang lalu. Dan di jam-jam seperti ini, biasanya pikiran mulai berbicara lebih keras nih pada suasana di sekitar kita. Ada yang sedang memikirkan masa depan, ada yang sedang memikirkan keluarga, ada yang sedang memikirkan keputusan yang belum sempat diambil. Dan ada juga yang mungkin sedang bertanya pada dirinya sendiri, apakah sebuah perjuangan ini akan terbayar? Ya, pertanyaan itu sederhana, tetapi jawabannya seringkali gak mudah. Karena hidup tidak pernah memberikan peta yang lengkap, kita hanya diberi satu untuk dijalani, lalu satu hari berikutnya dan berikutnya lagi. Gak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi minggu depan, bulan depan, atau tahun depan, karena kita tidak maha tahu. Namun ada satu hal yang hampir selalu benar, orang yang terus melangkah memiliki peluang lebih besar untuk menemukan tujuan dibanding orang yang berhenti di tengah jalan. Ya, mungkin responan semuanya ngerasa bahwa ini hal kecil. Mungkin gak ada yang melihat usaha yang sedang responan lakukan, dan mungkin gak ada yang tepuk tangan. Gak ada penghargaan, gak ada yang mengatakan bahwa responan hebat. Tetapi ketahuilah, banyak perjuangan terbaik memang berlangsung dalam diam. Inilah yang akan Viko sampaikan. Stay tune di 93,0 FM.

0: Woi, Bu, lari. Itu anak-anak dari sekolah sebelah udah datang bawa kayu. Lari.
1: Sudah kubilang dari kemarin, Bro. Kita tidak usah ikut-ikutan tawuran.
0: Aduh. Tapi mereka udah ngelecehin kita kemarin. Masa iya kita diam aja?
1: Emosi bukan solusi, Bro. Ingat, orang tua kita dan masa depan kita. Mari, Bro, kita jadi pelajar yang berprestasi.
2: Jangan tawuran. Tawuran antar pelajar bukan solusi. Yang kamu anggap harga diri bisa berubah menjadi penyesalan seumur hidupmu. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tetapi luka di hati dan catatan hukum bisa membekas selamanya. Ayo, jadi pelajar yang berani memilih damai. Tunjukkan prestasi, bukan emosi. Buktikan bahwa masa depanmu terlalu berharga untuk dirusak oleh emosi sesaat. Mari kita wujudkan Sumatera Barat zero tawuran dan zero balap liar. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Pelajar.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Ya, 93,0 FM, respon radio-radio keluarga Anda, respon semuanya. Ya, tidak terasa sudah 2 jam Viko menemani ruang dengan responer. Viko ngucapin thank you banyak buat responer semuanya yang setia bergabung bersama Viko di program Musik Malam. Dan Viko pamit undur diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responer, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya di pagi hari ini nih? Tentunya kita masuk di hari Selasa ya, tanggal 16 Juni 2026. Wow, tidak terasa ya. Dan ini merupakan hari libur ya Responer ya. Gimana nih liburnya di hari ini? Semoga liburnya menyenangkan selalu ya. Dan tentunya pagi hari ini Jojo menyapa-nyapa Responer semua pada program Semangat Pagi. Dan juga untuk memberikan motivasi dan juga mungkin seru-seruan bareng ya di pagi hari ini untuk menemani Responer. Mungkin menemani aktivitas ataupun menemani kegiatannya di pagi hari ini, di hari libur ini. Dan tentunya spesial hari ini merupakan hari yaitu tahun baru Islam ya, 1 Muharram 1448 Hijriah. Wow, ini merupakan momentum yang tidak bisa kita lupakan ya Responer ya. Dan tentunya untuk Responer semua dimanapun berada, semoga sehat selalu ya di pagi hari ini. Apapun kegiatan dan aktivitasnya semoga dilancarkan. Dan untuk itu bagi Responer semua yang ingin request ataupun gue kirim salam di pagi hari ini bersama Jojo, boleh banget nih, bisa langsung menghubungi kita di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Dan Responer juga bisa deh melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Selain itu buat Responer juga nih yang jauh dari frekuensi kita, tentunya masih bisa mendengarkan on air kita melalui streaming web kita di www.responradio.com. Nah, untuk itu bagi Responer semua, jangan kemana-mana ya, tetap bersama Jojo, tentunya ditemani dengan lagu-lagu berikut ini.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Ya, kembali lagi bersama Jojo tentunya ya, Responder masih di program Semangat Pagi nih, menemani Responder sampai dengan jam 8 nanti ya. Tentunya di Semangat Pagi ini kita juga ada sebuah topik yang kita bahas, yaitu tentang cara tetap fokus. Nah, memang terkadang ya di era sekarang nih banyak banget nih orang-orang ataupun dari kita juga sulit fokus karena gangguan dari media sosial mungkin, ataupun dari notifikasi ponsel, bahkan pekerjaan yang menumpuk hingga pikiran yang sering melayang nih Responder. Nah, pada program Semangat Pagi ini tentunya, Responder diajak memahami pentingnya gimana nih fokus dalam menjalani aktivitas sehari-hari, serta berbagai tips sederhana agar tetap produktif dan semangat sepanjang hari tentunya. Terkadang kan pernah kita merasa baru mulai bekerja atau belajar, tiba-tiba tangan sudah membuka media sosial, atau niat menyelesaikan satu tugas, malah berakhir mengerjakan banyak hal. Tapi tidak ada yang selesai. Nah, itulah tantangan menjaga fokus di era sekarang ini, Responder. Untuk itu, bagaimana sih caranya kita agar tetap fokus supaya bisa menyelesaikan semua pekerjaan kita tanpa terhambat ataupun terganggu dengan sesuatu yang lain. Nah, tentunya juga kenapa fokus itu penting? Karena fokus ini bisa membantu kita ataupun membantu pekerjaan kita juga selesai dengan cepat waktu. Dan kemudian juga kita bisa mengurangi kesalahan nih, ataupun kesalahan-kesalahan baik fatal maupun yang tidak fatal saat kita bekerja ataupun saat kita belajar, Responder. Nah, jadi fokus itu sangat penting sekali ya untuk kita, apalagi kita sebagai pelajar, pekerja ataupun untuk semua orang ya, untuk kalangan umum penting banget nih kita tetap fokus di dalam pekerjaan kita ataupun di dalam sesuatu kegiatan yang kita lakukan. Nah, untuk itu bagaimana sih caranya supaya kita bisa tetap fokus? Nah, namun kita akan bahas dulu nih sebelum kita masuk ke tips-tipsnya, kira-kira apa saja sih penyebab-penyebab sulit fokus di pagi hari. Terkadang kita kurang fokus tuh di pagi hari ya, mungkin saat bergendara kita tidak sadar kita sudah menabrak orang ataupun kita tidak banyak tidak sadar-sadarnya nih. Nah, mungkin berikut penyebab-penyebab fokus di saat pagi hari ya. Yang pertama itu adanya kurang tidur. Nah, kurang tidur ini menjadi poin pertama saat kita tidak fokus nih. Untuk itu bagi rasanya semua, tidur yang cukup itu sangat penting untuk menjaga imun dan juga menjaga fokus kita ternyata. Kemudian itu terlalu sering mengecek ponsel. Nah, nih buat kamu ataupun buat kita yang selalu sedikit-sedikit lihat ponsel, sedikit-sedikit cek ponsel, ataupun kalau katanya sih 24/7 ya di depan ponsel terus. Nah, itu ternyata tidak baik karena itu menyebabkan fokus kita terganggu di pagi hari ini. Kemudian ada pikiran yang masih terbawa masalah sebelumnya. Nah, mungkin ini adalah tipe-tipe orang yang tidak bisa melupakan masalah ya, ataupun tipikal orang yang pemikir yang selalu masih terbawa suasana oleh masalah-masalah yang ada. Kemudian ada lingkungan yang terlalu ramai. Nah, ternyata kalau lingkungan ramai itu juga tidak baik ya, Responder, itu dapat mengganggu fokus kita. Nah, jadi mungkin untuk menghindari fokus kita ataupun agar kita tetap bisa fokus di pagi hari ini, mungkin kita bisa menghindari kegiatan-kegiatan yang sudah Jojo sebutkan tadi ya, seperti kurang tidur, terus selalu mengecek ponsel, kemudian pikiran yang masih terbawa sebelumnya, dan juga lingkungan yang terlalu ramai. Nah, untuk itu Responder, jangan kemana-mana ya, nanti kita akan lanjut lagi dengan topik pembahasan kita yang sama, tentunya lebih seru lagi dan lebih dalam lagi. Untuk itu sebuah lagu dari Dudi Oris yang berjudul Laksana Surgaku menemani Responder di pagi hari ini.

Weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara. Program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat.

0: dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan.
1: Aku nemu itu.
0: Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.

Ya, kembali lagi bersama Jojo tentunya masih di program Semangat Pagi ya Responder ya. Dan kita sudah masuk di penghujung jam pertama kita. Untuk itu bagi Responder semua jangan kemana-mana karena tentunya Jojo akan kembali lagi pada jam kedua ataupun jam terakhir kita di program Semangat Pagi di pagi hari ini. Dan untuk menemani Responder semua di penghujung jam pertama ini, Jojo sudah menyiapkan beberapa lagu-lagu pilihan terbaik untuk menemani Responder tentunya di pagi hari ini. Untuk itu, sebuah lagu dari Yovie and Nuno yang mengejar mimpi untuk menemani Responder di pagi hari ini.

0: 4 pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya.